0: Dan Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu, ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: ya.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi.

0: pelaksananya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap di udara tuh, tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezer Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezer, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
2: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
3: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya yang pendengar

0: sebenarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi itu menurut saya lebih keren lah.
1: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan. RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter,
5: saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
6: In regard to the performance
2: di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
7: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km/jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRIS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Artones Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Warta berita bersama Pro 3 RRI sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, saja musik dan informasi akan menemani Anda hingga nanti di pukul 9. Program Halo RRI akan hadir juga untuk edisi spesial 11 September 2026 untuk Anda dapat memberikan aspirasi Anda, yang mana hari ini juga bertepatan dengan Hari Radio ya, Hari Radio Nasional dan juga Hari Ulang Tahun RRI. Dan Anda bisa sampaikan apa harapan Anda ke depan, kemudian juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun atau selamat memperingati Hari Radio secara nasional ataupun juga terkhusus untuk RRI sendiri. Mendengar, kami akan hadir dalam program Halo RRI nanti di pukul 9 pagi, dan tentu juga akan sajian informasi-informasi teraktual pastinya. Tetap sehat, jaga kondisi kesehatan pendengar, tetap semangat menjalani hari ini, esok dan seterusnya. Jangan lupa untuk berdoa dan selalu bersyukur.

Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kali ini pendengar, untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang tetap stay di rumah menemani anak-anak pembelajaran jarak jauh, di mana anak-anak mulai hari ini terhitung 2 hari sampai besok ya, dilakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana diumumkan kemarin memang mendadak, tapi karena cuaca asap seperti saat ini, anak-anak harus diutamakan keselamatannya ya pendengar. Dan kami sampaikan juga pendengar bahwa satu titik api mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa begitu besar. Ketika api mulai meluas, bukan hanya hutan dan lahan yang terbakar, udara yang kita hirup pun, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kelestarian lingkungan juga turut terdampak. Karena itu menghadapi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Dan tentu upaya ini membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kejaksaan Negeri Palangkaraya juga turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, pendengar, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran. Sebab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan menaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutla. Jadi jangan tunggu api membesar, jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Mari bersama cegah karhutla. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pagi. Di saatnya kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian secara umum, diperkirakan sepanjang hari ini cuaca masih akan cerah berawan hingga berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga pada siang hari diprediksi hujan dengan intensitas ringan tersebar secara sporadis berpotensi terjadi di sebagian kecil Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Iya, terima kasih sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini dari BMKG Palangkaraya. Dengan informasi tadi pendengar, kami harap Anda sudah mengetahui seperti apa kira-kira cuaca yang akan kita hadapi di sepanjang hari Jumat tanggal 11 September 2026. Ya, pendengar, lanjut lagi kita ke acara berikutnya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda Fokus Pagi dan nanti ada Halo RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir. hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi di Palangkaraya pagi ini. Saat ini kami temani Anda dalam Fokus Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi dan topik yang pagi hari ini tentunya merupakan momen atau saat yang perlu pendengar untuk ketahui, bahkan mungkin sudah mengetahui ya. Dan yang jelas ini berkaitan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Nah, berkaitan dengan hari ulang tahun RRI, hari radio juga begitu ya, di tanggal 11 September 2026, kami tentunya ajak pendengar yang ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI atau ucapan harapan dan pesan mungkin kepada RRI di hari ulang tahun tentunya ya, di pagi hari ini dalam Fokus Pagi. Nanti juga bisa Anda bergabung pada saat Halo RRI, juga bagi Anda yang ingin menyampaikan hal tersebut. Ucapan dan apresiasi kepada kami tentu saja tidak lepas dari pendengar setia Pro 1 yang senantiasa bergabung, yang senantiasa memonitor siaran RRI Palangkaraya khususnya di frekuensi FM 95,9 MHz dan tentunya melalui aplikasi lainnya seperti RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Nah, pendengar, pagi ini membahas soal transformasi LPP RRI Palangkaraya terlebih dulu ya, memperingati Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Di hari ini, RRI Palangkaraya kembali menegaskan perannya bukan sekedar media pemersatu bangsa, melainkan juga agen transformasi digital dan sosial di bumi tambun bungai. Dengan semangat penyiaran yang mengalir dan dinamis, RRI Palangkaraya sepanjang tahun ini konsisten hadir di tengah masyarakat secara langsung, di antaranya melalui gelaran RRI Fest yang saat ini bahkan telah berlangsung, salah satunya yaitu penyulutan obor ya, yang akan berlangsung pada pukul 9 nanti, dan juga insya Allah bisa menghadirkan beragam kegiatan lainnya apabila tidak terkendala cuaca dan kabut asap ya, seperti kegiatan donor darah, kemudian ada kepedulian lingkungan ya, kemudian kompetisi olahraga rakyat, kemudian ada turnamen catur begitu kan. Dan tidak hanya itu ya, di momen ini juga RRI Palangkaraya kembali menghadirkan wadah kreativitas generasi muda Kalimantan Tengah, khususnya dengan adanya Bintang Radio Indonesia RRI Palangkaraya yang sukses menjaring ribuan talenta musik muda tanah air. Nah, pendengar, tentunya ini berlangsung dari awal Agustus kemarin sampai dengan akhir September 2026. Menghadapi era pesatnya disinformasi, RRI Palangkaraya juga memperluas jangkauannya lewat konvergensi media dan juga bisa didengarkan dengan platform aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. Ini juga bisa dibaca begitu ya melalui online dan memastikan di sana informasi yang beredar di masyarakat atau di media sosial lainnya bisa diklarifikasi atau dikonfirmasi begitu ya. Nah, itu dia pendengar, tentunya hal yang penting untuk diketahui jika kita kembali ke RRI zaman dulu begitu kan, hanya berkutat pada radio terestrial begitu ya, pemancar, kemudian siaran-siaran yang mungkin hanya sebatas berita saja. Sekarang sudah sangat beragam dan sudah banyak acara-acara baru yang bisa menjadi jembatan antara pendengar dan juga RRI, kemudian juga antara penyiar dengan pendengar, kemudian juga bagaimana RRI bisa menuju konvergensi media di mana sudah merambah ke YouTube, sudah ke TikTok,
TikTok, sudah ada di Instagram gitu ya. Yang platform-platform tersebut juga menyediakan informasi-informasi, termasuk juga di kanal atau portal rri.co.id. Di sana semakin banyak orang membaca begitu ya, membaca berita-berita. Jadi bukan hanya mendengarkan tapi juga bisa membaca. Nah, bagi yang agak kesulitan dalam hal menyimak begitu ya, bisa langsung tetap mendengarkan melalui radionya masing-masing di rumah ya. Untuk Anda yang mungkin sudah menjadi pendengar setia RRI sejak lama, nampaknya jangan sampai terlewatkan untuk bisa mengucapkan di momen hari ulang tahun RRI pada hari ini ya, ke-81, dengan slogan sekali di udara tetap di udara. Dan itu bukan sekedar ikrar sejarah tetapi wujud nyata pengabdian tanpa batas untuk masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Baik pendengar, kami tunggu pendapat Anda dan juga bagaimana ucapan dan harapan Anda kepada RRI di tahun ini. Kami tunggu di 0811 520 3123. Tetap bersama kami dalam Fokus Pagi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sudahi dulu kebersamaan kita dalam Fokus Pagi. Tentunya kami harap Anda tetap bersama kami dan juga bisa bergabung nanti dalam acara Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
4: BPJS Kesehatan.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami temani Anda pagi hari ini dalam Halo RRI. Tentunya kembali menemani Anda ya dengan informasi-informasi dan tentunya juga mengajak Anda untuk bergabung pagi ini dalam acara Halo RRI. Silakan untuk Anda ingin bergabung di edisi spesial Halo RRI kali ini, spesial Hari Radio, Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tentunya ya. Dan kami ajak Anda juga untuk bisa menyampaikan informasi, keluhan ataupun laporan yang Anda ingin sampaikan melalui Halo RRI, tentunya juga terkait dengan Halo RRI ini. Baik, nampaknya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Sasa. Halo, Mbak Sasa.
2: Iya,
1: oke. Baik, hari ini hari ulang tahun RRI, Mbak Sasa. Ada ucapan kah? Ya, atau mungkin ada yang disampaikan, silakan.
2: Ulang tahunnya buat RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara. Terus ada acara-acara baru lagi.
1: Acara apa Mbak Sasa, kira-kira?
2: Caranya lah.
1: Ayo.
2: Apa ya? Nanti ada dengar-dengar yang lainnya.
1: Oh iya. yang lain aja yang kasih saran ya Mbak Sasa ya.
2: Ya, kita dengar yang terbaik lah gitulah.
1: Oke. Okay. Tapi acara request dihapus.
2: Enggak.
1: Oh, jangan. Jangan sih. Saya pikir acara request dihapus saja.
2: Kalau dihapus kan berarti enggak kurang lagi.
1: Malah kurang ya. Malah kurang ya. Tapi
2: ya, ibaratnya kalau mau bisa ada yang tambah apakah
1: tambah request maksudnya.
2: Ya, anu acaranya.
1: Oh, acaranya, bukan tambah request ya.
2: Ya, tetap jadi requestnya.
1: Ah ya, maksudnya
2: siang sama itu kan meludi memori.
1: Siang meludi memori, kemudian ini
2: apa itu?
1: Request pop 100% musik Indonesia ya, gitu. Ya. Oke, baiklah. Oke, ada lagi ucapannya Mas Sasa?
2: Ya, semoga selalu jaya di udara ya. Terima kasih juga buat apa itu penyiar-penyiarnya.
1: Siapa penyiarnya Mbak Sasa? Ayo, kira-kira hafal nggak? Penyiarnya siapa aja? Pro 1, yang Pro 1, Pro 1.
2: Pro 1 kan Bang Seno. Terus Amin.
1: Siapa Kota lagi? Ta.
2: Mbak Dewi.
1: Ya.
2: Terus Mbak Listia.
1: Ya. Ayo, dua lagi. Dua lagi, ada dua orang lagi.
2: Itu Bang Ranap masih ya?
1: Bang Ranap di ini, di Pro 2, bukan ini.
2: Dulu ya.
1: Iya, di Pro 1 yang sering nemenin di Request Pop di Sasperse Musik Indonesia ada juga.
2: Ya dulu kan pernah juga waktu
1: dulu ngomongin dulu lagi. Ada Cynthia sama Reta, Mbak Sasa.
2: Iya, Cynthia sama Reta.
1: Iya.
2: Jadi blank nih.
1: Jadi blank. Oke, ada lagi ucapannya, Mbak Sasa?
2: Ya itu aja.
1: Oke, itu aja ya.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
2: Semoga jaya di udara.
1: Amin.
2: RRI-nya merdeka.
1: Merdeka sekali di udara, tetap di udara, Mbak Sasa.
2: Di udara.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi sebenarnya ya, masih pagi. Baik, pendengar, kita akan segera menghubungi ya, kita akan segera menghubungi Pak Hadi Suwandoyo ya. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Kita coba dulu untuk hubungi di pagi hari ini. Beliau berkenan untuk bisa bergabung bersama kami pagi ini. Baik, pendengar, kita masih mencoba untuk terhubung ya dengan Pak Hadi Suwandoyo. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. di pagi hari ini. Tentunya dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI pada hari ini, kita juga melihat bagaimana peran program Halo RRI yang selama ini menjadi wadah untuk warga Palangkaraya dan sekitarnya dalam menyuarakan aspirasi, kemudian keluhan, dan juga hal lain.

0: melalui dinas perhubungan. Dan yang jelas kita berupaya agar kerjasama ini bisa terus berlangsung ya. Dan kita harapkan ini juga bisa mengakomodir pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat terkait dengan apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya khususnya begitu ya, dalam menyikapi laporan-laporan warga atau masyarakat yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Baik, nampaknya masih belum tersambung ya. Kita coba terus di pagi hari ini, pendengar. Coba kita akan beralih. Oke, baik. Kita coba. Ya, kita coba untuk menerima. Ya, kita mencoba untuk menerima pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini. Sudah ada Pak Umay di Ketapang Sampit yang pagi ini sudah bersama kami dalam Halo RRI. Selamat pagi Pak Umay.
1: Selamat pagi RRI.
0: Iya, selamat pagi Pak Umay, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, baik. Silakan. Hari ini hari ulang tahun RRI. Pak Umay, apakah ada ucapan ataupun yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Ya, semoga tetap jaya aja lah. Tetap memberikan inspirasi dan edukasi. Kalau bisa itu siarannya itu diperluas lah. Sampai ke pelosok desa lah, biar semua dapat mendengar siarannya dan memberikan informasi yang berguna lah bagi seluruh Indonesia.
0: Baik, Pak Umay, di Ketapang Sampit sendiri, apakah Pak Umay mengetahui ada daerah yang tidak bisa menangkap RRI siarannya?
1: Kalau saya pengetahuan saya itu di Sampit ini menangkap aja.
0: Oh, menangkap aja,
1: kalau
0: aman.
1: Yang lain nggak tahu lah.
0: Pokoknya di Sampit aman ya.
1: Aman aja. Kadang-kadang ya siarannya suaranya itu ya pecah lah.
0: Oh, terkadang. Kapan, Pak? Jam berapa?
1: Kadang-kadang bila suara lagu itu kadang-kadang pecah.
0: Sebentar aja.
1: Kalau yang lagi siaran, kalau yang lagi bicara itu ya jelas lah suaranya.
0: Oh, berarti hanya lagunya, Pak, ya?
1: Ya, kadang-kadang aja itu lagunya.
0: Kadang aja. Baik, Pak Umay. Ada lagi Pak Umay yang ingin disampaikan?
1: Ini mau menyampaikan sekedar saran dan masukan aja lah kepada SPBU ini. Hampir satu bulan lebih nih antri terus kendaraan bermotor ini.
0: Untuk Pertalite, Pak, ya?
1: Iya. Kalau bisa itu SPBU itu bukalah 24 jam non-stop.
0: Oke, itu kebijakan yang kemarin sempat digunakan untuk mengurai antrian ya, Pak, ya?
1: Iya, mungkin sedikit mengurangi antrian itu.
0: Betul. Baik.
1: Di setiap SPBU lah, baik di Sampit, Palangkaraya, Pangkalambun lah.
0: Sampit tepatnya di Ketapang sana juga, Pak, ya? Kalau di Palangkaraya, iya jelas sudah. Gitu, Pak. Baik, Pak Umay. Itu saja yang ingin disampaikan?
1: Ini ada lagi nih, kalau bisa yang menjual Pertalite eceran di warung-warung di pinggir jalan itu sebaiknya langsung aja ke SPBU. Gak usah pakai perantara lah atau menyuruh orang lain lah, melansir. Soalnya kalau sama perantara itu atau pelansir itu otomatis lah minyaknya lalu naik harganya.
0: Yang Bapak ketahui seperti itu ya, di Ketapang ya, Pak, ya?
1: Iya, dulu kan harganya 13.000. Sekarang jadi 14 sampai 15 per liter.
0: Ada yang 16 gitu. Ada yang 16, Pak.
1: Iya. Ya, kalau bisa itu yang punya warung yang usaha aja langsung ke SPBU itu membelinya. Jadi enggak usah pakai perantara lah.
0: Jadi dua kali begitu ya. Pak, ya, kalau perantara begitu, Pak, ya.
1: Iya. Makanya otomatis harganya naik.
0: Ya, begitu.
1: Nah, mungkin itu untuk mengurangi antrian juga itu. Jadi pemilik SPBU itu lebih selektif lah. Jadi ditanya aja lah yang punya warung, kalau yang pelangsir yang enggak dilayani lah kalau bisa.
0: Baik, itu berupa saran ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Baik. Baik, itu berupa saran yang mudah-mudahan juga didengar oleh
1: masukan aja lah.
0: Masukan gitu, Pak, ya. Karena kalau terkait kebijakan buka SPBU mungkin masih bisa kami telusuri, Pak. Tapi kalau soal bagaimana warung-warung atau toko-toko itu apa pelangsir dan segala macamnya, kita tidak bisa mengakomodir

0: ke situ Pak, karena itu pribadi
1: Ya,
0: masing-masing.
1: saya kira ini mungkin di masalahnya ini di SPBU-nya aja ini,
0: Ya.
1: Kinerjanya, sistem kerjanya ini harus di
0: Betul.
1: bagaimana supaya lancar lah.
0: Baik. Baik, Pak Umay.
1: Ya.
0: Baik, Pak Umay, itu saja yang ingin disampaikan.
1: Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umay di Ketapang Sampit sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar, setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi masih dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI spesial Hari Radio, Hari Ulang Tahun RRI ke-81 ya. Pagi ini bersama saya Setia Arseno dan juga produser kami Risa Kosasi. Dan yang jelas pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan pendengar selanjutnya. Kita sapa dulu, halo selamat pagi.
2: Halo.
1: Iya, halo selamat halo. Pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini?
2: Pak Darmo di Barito Selatan, khususnya di Buntok.
1: Pak Darmo di Barito Selatan di Buntok. Oke, silakan Pak Darmo, apa yang ingin disampaikan di hari ulang tahun RRI?
2: Selamat ulang tahun yang ke-81. Mudah-mudahan RRI mengumandang baik, siarannya bersih, saya ikuti ini.
1: Oke, apalagi Pak?
2: Ada yang mau sampaikan. Aku kemarin sore itu mendapat berita dari RRI ini loh, Mas.
1: Ya, apa Pak isinya Pak?
2: Beritanya tuh mengenai katanya Pak Presiden tuh bikin rekening gratis tuh apa ya?
1: Rekening gratis?
2: Iya.
1: Oh, Bapak gratis. Mungkin mendengarnya on air langsung ya Pak ya?
2: Iya, langsung ini.
1: Itu kemungkinan jam 9 atau jam 2 atau jam 5 Pak? Begitu Pak ya?
2: Jam 7 malam.
1: Oke, baik. Nanti kita coba telusuri Pak informasi tersebut. Kita coba telusuri. Oke, nanti bisa diinformasikan.
2: Terus ada yang dibisakan lagi, Mas. Katanya yang orang miskin itu lah. Tapi yang anulah yang bahasanya kurang mampu aja lah. Kalau kurang miskin ya, pada enak lah. Katanya tuh mau dapat bantuan 50 juta itu berita itu benar atau cuma bohong?
1: Ya, dari itu Pak
2: Ruhut Panjaitan yang beritakan.
1: Betul, kita coba telusuri nanti Pak ya. Kita hanya mengabarkan yang memang sudah fakta Pak.
2: Oke.
1: Nanti kami coba telusuri informasi tersebut supaya tidak bias begitu Pak ya. Kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi biar diketahui semua masyarakat. Baik, itu saja Pak Darmo.
2: Ada lagi
1: silakan.
2: Kalau hari Minggu itu, kalau bisa mohon maaf dan
1: hari Minggu?
2: Malam minggunya.
1: Oh, malam minggu.
2: Iya, Kak, kasih acara wayang kulit itu. Maaf lah, bisa lah Mas.
1: Oh, yang kayak dulu Pak ya?
2: Iya.
1: Oh, Pak Darmo ini berarti pendengar lama begitu Pak?
2: Lama benar aku.
1: Oh, itu pas zaman awal-awal saya siaran di Pro 1 Pak dulu.
2: Iya. Dari Jawa kan, Kalimantan jadi seniman.
1: Jadi siaran wayang dulu Pak, kalau nggak salah kami ada kerjasama dengan Pak Guyuban saat itu.
2: Kalau bisa.
1: Iya, betul, betul. Itu saran ya Pak ya.
2: Selan ini Mas, mohon sangat kalau ada berita tadi, ini nomor kami, nanti alamat kami siap mengirim.
1: Mengirim apa Pak?
2: Yang katanya ada bantuan 50 juta langsung dari Presiden dan bikin rekening itu loh.
1: Oh, begitu. Maksudnya diinformasikan.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Kami mungkin bisa informasikannya kalau, on air, Pak.
2: Kalau betul kan enak benar. Sekarang lah cari utang sangat saja kalau enggak pakai umur udah enggak bisa. Kayak itu bantuan 50 juta tuh aduh, paling ya Allah, alhamdulillah kalau benar.
1: Ya, itu nanti ada kategorinya Pak ya.
2: Oke.
1: Baik.
2: Nanti kalau ada, hubungi nomor ini lah atau
1: di WhatsApp gitu Pak ya.
2: Oke,
1: baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Darmo. Terima kasih.
2: Apalagi ulang tahun ke-81, memandang di udara bersih dan baik.
1: Amin. Tidak
2: sebelumnya,
1: Oke.
2: Tidak mas lah,
1: Ya,
2: mau bantuannya lah.
1: Ya, terima kasih Pak Darmo. Sehat selalu.
2: Ya, siap.
1: Ya, baik. Demikian telah kita dengarkan tadi Pak Darmo ya di Barito Selatan Buntok tentang bantuan masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah, dan juga kita ingin mengetahui beberapa hal terkait itu ya. Baik, kita coba untuk terhubung ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat. Iya, dengan siapa ini?
2: Selamat pagi dulu, Bang Sena. Sama Bung Tony.
1: Bang Tony, di Staji. Apa kabar, Bung Tony?
2: Sama mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Semoga
2: RRI terjaya di darah. Ya.
1: Baik.
2: Yang keduanya, sekarang saya juga lebih maju, lebih sukses dulu ya.
1: Iya. Ada saran Pak untuk RRI Palangkaraya, Pak Tony?
2: Ya.
1: Ada saran untuk RRI Palangkaraya, Bung Tony?
2: Pertama, saran kami ya. Karena kami orang minoritas ya. Kalau ibadah minggu, Bung Tony akan minta supaya benar-benar jam 8 sampai jam sampai selesai lah. Tidak diputus dengan dipilih dengan lagu-lagu pop lainnya. Yang kedua, misalkan lagu rohani. Kan rata-rata setengah 8 pagi itu kan rohani. Nah, jangan diselingi dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, agar kami selaku agama Islam ini bisa menikmati gitu.
1: Oke, baik. Itu sarannya Pak ya. Dari setengah 8 itu sampai jam 8 karena ibadah kebaktian minggu itu jam 8 itu udah mulai ya Pak?
2: Kan ada sebelum ibadah itu kan ada ini apa namanya lagu-lagu rohani.
1: Itu. Ya, dari setengah 8 itu Pak, habis warta berita.
2: Ya.
1: Betul. Ya.
2: Misalkan lelet. Waktu khotbah itu kan. Nah, bisa dicari kemana gitu larinya kan, misalkan kadang-kadang kan DKI Raja Wali bisa ke Sion kemana atau gereja sekati kita. Kan menggunakan aplikasi yang itu kan. Bisa ke situ Bung Seno.
1: Oke.
2: Dan juga kalau doa syafaat itu jangan sampai di situ aja hilang doa sepatu, cuma khotbahnya. Nah, kalau minta doa sepatu itu yang begini sama saja kita kan, sama lain juga doa itu yang kita manfaatkan itu aja Bung Seno.
1: Oke, baik.
2: Karena terbatas yang kayak kami di rumah seperti Bang Azal begitu kan masa mungkin ya.
1: Ya, terima kasih Bung Tony sarannya, masukannya gitu ya Pak Bung Tony ya, karena biasanya kalau kita mengambil link untuk siaran langsung itu dari gereja mana gitu Pak. Jadi kalau memang sudah terhubung dari awal, kita selesaikan di situ Pak sampai akhir. Jadi untuk beralih ke gereja yang lain ya agak sulit gitu Pak, karena memang dari awal kita makainya gereja yang itu gitu. Terkadang memang tergantung siarannya di gereja itu juga gitu Pak.
2: Kemarin kami minggu kemarin lihat juga siarannya dari gereja asli itu langsung Mbak Dewi langsung pindah sini ke gereja Sion gitu, tepat dia waktunya pemotbahnya itu.
1: Oke.
2: Ya,
1: oke, okay, baik. Jadi baru minggu kemarin ya Pak ya.
2: Yang terkonek dengan khotbahnya itu.
1: Oke, okay, baik. Baik. Bung Tony, terima kasih sudah menyampaikan hal tersebut.
2: Mulai di memori juga, Bung Seno.
1: Kenapa mulai di memori?
2: Mau pukul 21, pukul 21 ini kadang-kadang lewat sudah pukul 21.30 baru dimulai. Gitu.
1: Jadi tergantung harinya, Bung Tony. Jadi Bung Tony kalau tahu di hari tertentu memang ada yang agak lewat. Ya, memang agak lewat. Contoh misalnya ada apa obrolan atau dialog itu memang agak lewat, Bung Tony. Untuk diketahui, Bung Tony.
2: Iya.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih infonya itu saja.
1: Terima kasih Bung Tony saran dan masukannya.
2: Jaya era di
1: Palangkaraya. Iya, siap. Terima kasih.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat. Bung Tony sudah bergabung ya di Staji. Baik. Kita tentunya masih juga akan terhubung dengan pendengar Halo RRI selanjutnya. Dan kayaknya kita langsung ke penelpon ataupun selanjutnya ingin bergabung. Atau kita akan menuju langsung dengan narasumber kami yang juga ingin mengucapkan halo ucapan untuk Halo RRI begitu ya di kesempatan kali ini. Pendengar, nampaknya kita coba untuk terhubung dengan Pak Birom ya di pagi hari ini. Baik, kita sudah terhubung. Halo, selamat pagi Pak Birom.
3: Selamat pagi Mas Ena.
1: Waalaikumsalam. Wah, lama nggak ngobrol dengan Pak Birom nih. Lama kita nggak ketemu Pak ya. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung kembali dengan Halo RRI. Ya Pak, di ya. Momen hari ulang tahun RRI pada hari ini Pak, mungkin pandangan Bapak melihat peran RRI sebagai media publik di Kalimantan Tengah selama ini, khususnya dalam menjembatani keluhan dan aspirasi pelayanan publik dari masyarakat.
3: Oh, baik Bapak. Baik, ini berdasarkan pengalaman kita juga selaku lembaga pengawas kami, perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah ini ya sebetulnya menyambut sangat positif. Jadi kami juga mengapresiasi nih terhadap peran program Halo RRI Palangkaraya. Kita memandangnya sebagai jembatan komunikasi publik di Bumi Tambun Bungaya gitu Pak. Jadi kalau terkhusus di program Halo RRI ini, kami melihat ya ini sebetulnya ruang yang cukup efektif untuk masyarakat luas menyampaikan ya keluhan, laporan, masukan terkait layanan publik yang langsung dan transparan. Jadi kalau boleh kami bilang ya ini wadahnya aspirasi yang inklusif lah dengan jangkauan RRI ini. Nah, Ombudsman RRI tentunya memandang dari peran kami dan RRI ini sebetulnya bisa saling melengkapi. Jadi aduan warga yang masuk melalui udara, ini kan menjadi sistem peringatan dini nih bagi kami lembaga pengawas dan tentunya penyelenggara layanan publik juga bisa terdeteksi nih dan menindaklanjuti kalau-kalau ada indikasi maladministrasi. Kalau kami boleh bilang ya ini bisa jadi mitra strategis pengawasan pelayanan publik yang baik lah. Dan tentunya dialog interaktif semacam ini ya secara tidak langsung nih akan menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk lebih terbuka, responsif, dan akuntabel. Nah, mungkin itu Pak.
1: Baik, baik Pak Birom. Ya, baik Pak Birom. Secara berkesinambungan kita juga hampir selalu berinteraksi Pak dengan petugas yang bertugas pada saat kami menghubungi Ombudsman nih Pak. Sebagaimana yang selama ini kami lakukan dan terus menggali informasi terbaru dengan petugas yang saat itu bertugas begitu ya, tentang misalnya apa nih laporan yang paling banyak masuk di Ombudsman selama sebulan terakhir. Seperti itu biasanya Pak. Nah, kalau kita berbicara tadi Pak Biro mengatakan ini cukup efektif secara inklusif begitu Pak ya. Penilaian Ombudsman sendiri peran RRI secara keseluruhan Pak, bukan cuma Halo RRI, dalam apa menjadi jembatan informasi kepada masyarakat, terutama nih Ombudsman sendiri sebagaimana yang pernah menginformasikan bahwa sebulan terakhir misalnya ada yang menyampaikan soal pelayanan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan misalnya, dan juga tentang BBM misalnya, hal seperti itu Pak, bagaimana menurut Bapak?
3: Ya, baik Pak ya, pertama-tama mungkin kami mumpung lagi ingat nih menyampaikan Dirgahayu RRI yang ke-81 ya Mas ya.
1: Ya betul.
3: Ya, kami ya berharap nih RRI ini senantiasa hadir lah, membawa kemanfaatan tentunya kan, kemajuan bagi capaian-capaian pembangunan. Karena RRI ini kami anggap sebagai corong informasi yang independen, netral, dan bisa menyampaikan seperti apa adanya. Nah, tentunya kami selaku masyarakat juga selaku perwakilan Ombudsman ya mendoakan semoga RRI ini diberikan kekuatan, lalu diberikan kebijaksanaan kepada seluruh pimpinannya, jurnalis, penyiar, teknisinya, senantiasa konsisten lah menjalankan yang katanya semboyan sekali di udara tetap di udara nih. Tentunya ini berkaitan dengan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara Republik Indonesia. Jadi kalau RRI ini bisa jadi obor penerang, penyebar informasi yang akurat, terpercaya tentunya. Nah, ini bisa jadi juga untuk perekat persatuan kesatuan bangsa kan di tengah dinamika nih dengan berita-berita yang up to date dan layak dipercaya. Nah, tentunya RRI akan menjadi wadah penyambung lidah nih yang baik, bisa menyuarakan kebenaran dan informasi-informasi, jadi jembatan komunikasi yang kokoh dan sifatnya tentunya lebih inklusif lah, melihat jangkauan RRI yang begitu luas. Nah, kami berharap ini semakin kuat ke depannya dan tentunya juga masyarakat bisa mengambil manfaat ini dengan keberadaan RRI dan tentunya dengan beberapa kolaborasi yang dilakukan RRI dengan berbagai pihak stakeholder. Nah, ini tentu akan meningkatkan kualitas penyiaran dan kualitas informasi yang diberikan pada masyarakat sebagai pencerah. Nah, ini harapan kami demikian, Pak, untuk apa RRI di ulang tahunnya ke 81 ini.
1: Baik, itu dia sangat pas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Birom ya terkait dengan bagaimana peran RRI sendiri sejauh ini ya, Pak. Nah, Pak, terakhir kalau tidak salah kami ada mendengar dari petugas ombudsman sendiri yang menyampaikan bahwa ada kemungkinan untuk jemput bola untuk bisa menjangkau aspirasi masyarakat yang ingin melaporkan begitu, Pak, terkait dengan apapun yang seharusnya disampaikan kepada ombudsman karena khususnya untuk di daerah-daerah tertentu. Nah, kira-kira adakah peluang atau kapan kita bisa berkolaborasi tim Halo RR ini, Pak, untuk bisa dalam program jemput bola di Ombudsman nih, Pak?
3: Oh ya, Pak. Ya, sebetulnya begini, kami berharap kolaborasi Ombudsman RI Kalteng dan RI Palangkaraya ini terus diperkuat ya, Pak ya. Mas Eno ya. Kemarin memang ada sedikit kendala secara administrasi, namun dalam prakteknya kerjasama kita ini kan terus berjalan. Artinya kami dari sisi apa kewenangan untuk melakukan pengawasan juga memiliki keterbatasan apa jangkauan. Nah, inklusivitas yang dimiliki dari RRI ini sangat sangat bagus untuk memperkuat itu apa layanan-layanan publik, isu-isu layanan publik, tentunya yang anti maladministrasi ini. Dan kami insya Allah sangat terbuka sekali. Kita masih ada terjadwal gitu di tiga lokasi yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi melihat apa kondisi kondisi apa iklim cuaca yang sedang tidak bersahabat ini juga kita juga sedang mempertimbangkan daerah-daerah mana yang akan kita datangi. Nah, tentunya kami menyambut baik, Pak, kolaborasi antara RRI dengan Ombudsman RI Kalteng dalam rangka memberikan pencerahan, pemahaman atau konsultasi terkait layanan-layanan publik yang anti maladministrasi. Ya, kami siap nanti kita melakukan bersama, Pak.
1: Baik, jadi ditunggu ya, Pak, ya, informasinya kapan, jadwalnya kapan, Pak, ya. Jadi nanti bisa kami hubungi, Pak. Jadi walaupun saat ini kami sedang siaran langsung seperti sekarang ini, kami bisa menghubungi petugas yang saat itu sedang jemput bola, Pak. Jadi ingin mengetahui kalau bisa bahkan ke masyarakat yang saat itu melaporkan begitu, Pak. Nah, itu pas sekali, Pak, untuk bisa kita langsung dengarkan bagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ombudsman. Seperti itu, Pak.
3: Ya, konsep ini kami sangat mendukung, Pak, konsep Mas Eno ya, konsep semacam ini. Yeah. Kami tentunya sangat berterima kasih sekali karena juga langsung maupun tidak langsung RRI berperan serta nih kepada meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan publik dan pengaduan layanan publik yang tentunya ombudsman ini sangat terbatas dari sisi apa sumber dayanya. Sehingga kolaborasi dengan RRI ini sangat kami harapkan ke depannya. Begitu, Mas Eno.
1: Baik, terakhir Pak Birom, mungkin ada ucapan khususkah untuk RRI di hari ulang tahun ini? Mungkin masukan terkait dengan program mungkin yang Bapak kira-kira, wah ini evaluasi lah sekedar itu untuk RRI. Seperti apa, Pak?
3: Ya, tentunya kalau di ulang tahunnya RRI yang ke-81 kita mendoakan lah RRI ini semakin jaya. Yang intinya tadi seperti yang saya sampaikan, sekali di udara tetap di udara dan tentunya ditambah membawa berkah bagi pembangunan di Kalimantan Tengah. Nah, kedepannya juga kami terkait dengan kolaborasi dengan kita memang program-program yang interaktif semacam ini tentunya bisa saja dilakukan dengan mengundang beberapa stakeholder langsung yang berkaitan dengan pemberi layanan sehingga tidak hanya pihak independen. Misalnya kita bisa duduk satu meja satu satu forum gitu
1: kayak talk show gitu, Pak, ya
3: layanan, ya semacam talk show nanti kalau ada interaktif yang dilakukan oleh pemirsa itu bisa dari sisi pengawasan pelayanan publik dari sisi SOP pelayanan itu bisa dijelaskan oleh para pihak yang hadir. Nah, ini mungkin tema-tema tertentu di beberapa minggu yang tema berbeda layanan publik yang agak menonjol aduannya ini bisa jadi menjadi apa, menjadi pencerahan bagi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tidak paham, apa tidak paham apa yang terjadi, lalu apa imajinasi kita ini bisa berbeda dengan kenyataan yang ada. Nah, ini kalau dihadirkan kan sangat baik itu. Nah, kami berharap itu bisa bisa ke depannya kita laksanakan bersama, Pak.
1: Baik, semoga bisa kita laksanakan bersama ya, Pak ya. Mungkin tidak yes, untuk yes. tahun ini atau dalam waktu dekat, mungkin beberapa saat kita harus konsepkan dulu, Pak, agar bisa lebih matang dan juga lebih terarah. Seperti itu, Pak.
3: Ya, kami siap, Mas.
1: Baik.
3: Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak Birom sudah bersedia ya, untuk kami hubungi pagi ini. Sehat selalu Pak Birom, sukses dengan kegiatannya.
3: Ya, terima kasih Mas Eno.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sudah kita dengarkan tadi pesan dan juga ucapan dari Pak Birom ya, Raden Birom Bernardianto, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah, beliau yang berkenan untuk bisa menyampaikan ucapan dan juga pesan, masukan, apresiasi sebagaimana tadi juga pendengar lainnya yang juga memberikan masukan dan juga ucapan. Baik, pendengar, kita jeda dulu. Setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi masih dalam Halo RRI.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari, masih dalam edisi spesial Hari Radio dalam Halo RRI. Dan sebelumnya kita sudah bersama dengan pendengar-pendengar RRI, pertama pendengar setia Halo RRI. Dan sekarang kami juga sudah terhubung dengan salah seorang pendengar setia Halo RRI, ada Pak Fahrudin. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi kembali.
0: Iya, silakan Pak Fahrudin, di hari ulang tahun RRI ke-81 ada ucapan kah?
1: Oh, berarti hari ini hari ulang tahun RRI.
0: Iya, kan? Betul.
1: 17 September kah hari ini?
0: 11 September Pak Fahrudin.
1: Iya, 11 September hari RRI.
0: Iya.
1: Waktu saya sekolah dulu saya sering mampir ke RRI itu kalau hari ulang tahunnya.
0: Oh.
1: Waktu sekolah di SBK dulu. Saya ucapkan untuk RRI selamat ulang tahun. Semoga RRI semakin hari semakin jaya, menyampaikan informasi untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Kalteng pada umumnya.
0: Baik, saran masukannya Pak untuk program Halo RRI atau program lain mungkin?
1: Saran saya untuk RRI kalau bisa, soalnya ini kita ini gara-garanya media sosial, gara-garanya Android. Rupa-rupanya ada yang bilang Radio Republik yang namanya Radio Republik Indonesia katanya sudah tidak ada lagi di Indonesia.
0: Waduh, sampai sebegitunya Pak ya?
1: Iya, sampai sebegitunya, saya sangat sedih sekali mendengarnya.
0: Iya.
1: Saya itu bukan dari orang lagi yang ngeluh pembicaraan itu. Saya dengar sendiri masyarakat yang bilang.
0: Kalau fakta ya.
1: Fakta sendiri. Kalah bilangnya oleh oleh apa namanya? Oleh Android. Kalau bisa sekali-sekali turunlah ke desa. Bawa HP Panasonic yang dahulu ke
0: desa. Untuk apa Pak? Untuk apa Pak?
1: Untuk supaya masyarakat mengenang kembali kenangan yang lama. Soalnya kayaknya mereka tidak tahu lagi. Tidak tahu lagi.
0: Pak Fahrudin bisa bilang enggak daerah mana gitu kan yang kira-kira bisa dikunjungi gitu kan?
1: Masuk desa Bonbango.
0: Oh, Bonbango ya, Pak ya. Jangan-jangan di desa Bonbango enggak nangkap siaran RRI ini.
1: Dulu nangkap siaran RRI di sini.
0: Sekarang
1: bukannya anu, Pak. Makanya hayal sama anu. Sama geget, Pak.
0: Iya. Baik. Tapi Pak Fahrudin tetap setia dong ya.
1: Tetap setia biar pakai geget juga.
0: Baik, ada yang ingin disampaikan lagi Pak Fahrudin?
1: Ini mungkin enggak jauh yang dari kemarin-kemarin nih yang saya sampaikan untuk anu pemerintah anu provinsi.
0: Yang mana tuh, Pak?
1: Masalah kebakaran hutan dan lahan.
0: Oh iya, betul. Yang mana Pak, kasusnya yang mana lagi nih? Kalau air bersih kemarin sudah ada dari Kalaksa BPBD Katingan sudah menyampaikan tanggapannya kemarin, Pak.
1: Bukan kayak kami, Pak, itu yang dari Kalaksa itu.
0: Bukan dari kami maksudnya?
1: Bukan untuk kami. Untuk kami di sini.
0: Enggak.
1: Sampai di sini. Iya.
0: Oh. Soalnya gini, Pak.
1: Untuk di Tasik Payawan mereka kasih.
0: Padahal waktu itu saya bilang Desa Bonbango, Pak.
1: Iya, Bonbango, Jahanjang sekarang memang krisis air bersih, Pak.
0: Di Jahanjangnya. Jahanjang itu di mananya, Pak?
1: Di anu itu daerah Pakahi, arah anu itu.
0: Oke. Di daerah Pakahi.
1: Itu Pak, pasirnya jauh sekali, Pak.
0: Pasir?
1: Jadi bikin sumurnya enggak bisa, Pak. Habis itu kan kali Katingannya jauh sekali, Pak, kalau ngambil air dari kali Katingan.
0: Oke. Baik. Jadi air sumur di Desa Pakahi sudah kering begitu, Pak ya?
1: Ya, di Desa Jahanjang.
0: Oh, di Desa Jahanjang.
1: Iya. Mereka pejabat provinsi dan pejabat kabupaten itu tahu jarahnya kalau ke Desa Jahanjang.
0: Oke, baik. Baik. Ada lagi Pak selain itu?
1: Ini masalah untuk karhutla yang di Desa Bonbango. Ini itu di komplek Pakanturan. Rupanya ini kan lahan gambut. Kemarin menyala lagi. Kalau bisa sekali-sekali lah turun menu water bombnya ke situ.
0: Di
1: Di desa anu nih, di komplek perkantoran Desa Bonbango.
0: Wah, kalau waterbomb di komplek perkantoran gimana, Pak? Basah semua nanti waterbomb.
1: Tidak apa-apa. Wah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, basah semua.
0: Waduh. Tapi memang di dekat situ ada titik api.
1: Memang ada apinya sekarang, Pak.
0: Dia oh.
1: Tidak mati-mati.
0: Apakah? Oke.
1: Okay. Sangat membahayakan sarana umum, Pak.
0: Baik, kalau itu
1: ada SPBU di sekitar situ.
0: Baik, kalau begitu, Pak, dimohon bantuannya untuk bisa mengirimkan videonya, Pak, atau foto, supaya kami ya bisa menyampaikan ke pihak terkait. Tidak akan bisa ke sana, Pak, dari pihak terkait apabila tidak ada foto, tidak ada video, Pak, karena dianggap wah ini banyak yang ditangani masalahnya soal karhut lain nih, Pak.
1: Iya, bisa juga lah.
0: Iya, jadi mereka harus dari sisi prioritas yang mana gitu, Pak, karena banyak yang diurus. Gitu.
1: Iya, benar juga.
0: Betul.
1: Itu anu, Pak, kantor urusan agama, Pak, kantornya.
0: Di kantor urusan agama di apa, Pak? Di komplek apa tadi?
1: Di Bonbango, di komplek perkantoran.
0: Komplek perkantoran Bonbango.
1: Kami Pang, kecamatan kami Pang.
0: Oh, kecamatan kami Pang, baik.
1: Ya, di sekitar situ kan ada SPBU.
0: Mm-hmm.
1: Kalau SPBU itu terbakar, Pak, matilah kami, Pak.
0: Tidak yeah
1: akan ada BBM kami di
0: betul
1: kami,
0: Pak. Betul. Untuk itu, oleh karena itu, Pak, kalau bisa ada video ataupun fotonya, Pak, biar bisa disampaikan kepada pihak terkait.
1: Ya, nanti saya kirimkan video kegiatan kami tadi malam.
0: Baik. Yang jelas dekat titik apinya, Pak, ya.
1: Ya, pokoknya itu titik apinya dekat SPBU itu.
0: Baik, baik, baik begitu. Oke, baik Pak Fahrudin. Ada lagi yang ingin disampaikan selain itu?
1: Cuma itu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Fahrudin. Iya.
1: Tetap di udara.
0: Iya, sekali di udara tetap di udara. Pak Fahrudin di Desa Bonbango Katingan ya sudah bersama kita di pagi ini pendengar dalam Halo RRI. Tentunya hubungan telepon kami bersama dengan Pak Fahrudin sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI kali ini pendengar. Dan tentunya ini adalah edisi spesial di hari radio tanggal 11 September 2026. Kami hadirkan tadi beberapa pendengar yang sudah menyampaikan dan mengucapkan selamat hari ulang tahun dan juga masukannya untuk program-program RRI ke depannya. Dan juga kami tadi sebelumnya sudah terhubung dengan Pak Birom untuk mengetahui sejauh ini tentang kerjasama siaran. Baik. Ya. Ya, pendengar yang jelas kami tadi mencoba untuk menghubungi dengan Pak Hadi Suwandoyo ya, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya untuk mengetahui juga bagaimana kerjasama RRI dengan Dinas Perhubungan sejauh ini ya. Namun sayang sekali tidak bisa terhubung. Jadi tentu saja mungkin di lain kesempatan kami bisa kembali untuk mencoba menghubungi beliau ya. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi kali ini. Sebelum kami tutup ada pantun untuk Anda. Papan ulin di Pahandut seberang.
2: Cakep.
0: Anak kera memanjat batang.
2: Cakep.
0: Terima kasih pendengar yang tersayang. Halo RRI bakal balik lagi di edisi mendatang. Saya Setiar Seno dan juga Risa Kosasi selaku produser dan juga Haspi sebagai operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

0: beberapa hari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia?
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Aris Prasetyo Bin Warno Diharjo di mana saja berada sebagai tergugat dengan isi tetap penetapan Ketua Majelis Nomor 308 Garing PDT.G Garing 2026 Garing PA PLK tanggal 5 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wijayanti binti Mujimin Siswo Hartono sebagai penggugat melawan Aris Prasetyo Bin Warno Diharjo sebagai tergugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Ya, pendengar, senang sekali saya, Cynthia Baga, bisa kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya 95,9 FM. Pendengar, hari ini suasananya tentu sedikit berbeda ya, karena kita sedang berada dalam momentum istimewa, yaitu Hari Radio ke-81. Pendengar, 81 tahun bukan perjalanan yang singkat tentunya. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, memberikan berita, dan sekaligus menjadi ruang edukasi, hiburan, dan teman di berbagai suasana. Dan pendengar, akan kami sajikan majalah udara Hari Radio ke-81, Benteng Informasi dan Bumi Tambun Bungai. Selamat mendengarkan.
1: Halo pendengar RRI Palangkaraya, bersama saya Cynthia Baga. Hari ini Jumat 11 September 2026. Pendengar, kita memperingati Hari Radio Nasional yang ke-81 tahun. Pada hari ini spesial, kami akan membawakan sebuah topik menarik sebagai refleksi eksistensi Radio Republik Indonesia yang menjadi benteng informasi di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Pendengar, 81 tahun lalu, Radio Republik Indonesia lahir sebagai corong perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, di era gempuran digitalisasi dan maraknya hoax di media sosial, peran radio secara nasional tidak pernah meredup. Radio tetap berdiri kokoh sebagai sarana informasi terpercaya, alat navigasi publik, serta media penyelamat di saat krisis dan bencana alam melanda berbagai pelosok negeri. Khususnya di Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2026 ini, ketika ancaman karhutla dan kabut asap melanda berbagai titik wilayah kita, frekuensi radio menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mendapatkan peringatan dini dan arahan mitigasi secara cepat. Mari kita simak pernyataan Henrikus Satria Budi, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terkait peran RRI sebagai media edukasi pencegahan karhutla.
2: Nah, yang ingin kita tanyakan nih, seberapa efektif pemanfaatan media publik seperti siaran RRI dalam menyampaikan peringatan dini seperti early warning system serta edukasi pencegahan karhutla kepada masyarakat atau warga di wilayah pelosok, apalagi yang blank spot, tidak ada internet.
3: Memang sebenarnya kalau kita lihat dari pentaholic ya, pentaholic itu memang kan ada media ya, di mana peranan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi juga harus melalui dengan media kan ya. Ya tentunya kami kesempatan awal dulu lah saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi RRI yang ke-81 semakin jaya di udara ya. Nah, tentunya peran serta dari media itu salah satu perpanjangan tanganan ya selaku mitra dari pemerintah. Sangat-sangat berperan aktif untuk penyebaran luasan bagi apalagi bagi masyarakat-masyarakat yang memang tidak terjangkau informasi. Kalau RRI kita tahu semua ya, RRI sampai jangkauan masyarakat terdalam gitu, dapat menerima informasi RRI, informasi masyarakat melalui RRI ya.
2: Harapan Bapak kepada RRI sebagai penyebar informasi tanggap bencana seperti itu?
3: Iya. Harapan kita tetap selalu bersinergi untuk menjalin informasi bagi masyarakat, khususnya bagi warga Kota Palangkaraya, untuk memberikan salah satu edukasi ya, pemahaman informasi bagi program-program pemerintah melalui RRI.

0: Kabupaten Katingan, ini terdapat 2 tiang listrik yang roboh. Kejadian ini juga sempat menyebabkan gangguan sinyal telekomunikasi dan pemadaman listrik di wilayah tersebut. Dan laporan tersebut juga langsung kami tindak lanjuti dan teruskan kepada pihak terkait berdasarkan informasi resmi dan konfirmasi WhatsApp yang kami terima dari pihak PLN setempat melalui ULP Kasongan. Penanganan telah dilakukan secara cepat oleh petugas di lapangan dan tim PLN ULP Kasongan juga telah selesai melakukan perbaikan pada lokasi tiang listrik yang terdampak karhutla tersebut. Dan pasokan listrik juga sudah kembali normal sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan berikut, mari kita dengarkan bersama pendengar rekaman tanggapan dan apresiasi dari Ibu Rabiatul atas kesigapan tim PLN dalam menangani masalah terkait apa yang telah dilaporkan kemarin.
1: Kami sangat bersyukur karena berkat laporannya kami di Halo RRI cepat ditanggapi, cepat ditangani.
2: Alhamdulillah Bu, saya sangat berterima kasih sekali kepada tim Telkomsel dan tim PLN yang telah bekerja untuk menangani yang telah kami laporkan. Dan akhirnya kami bisa berkomunikasi sama seperti sekarang ini, enak berkomunikasi dengan pihak RRI. Kalau kemarin itu saya berkomunikasi itu lewat WP-nya kecamatan kami, Pak, pakai Starlink.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee DeForest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

Dan itu tadi pendengar, terima kasih untuk Bapak Hendrikus Budi. Dan pendengar kami ada Pak Fahrudin di Katingan dan Ibu Rabiatul di Palangkaraya. Pendengar, di usia ke-81 tahun ini, RRI Palangkaraya berkomitmen untuk terus mengudara, mengedukasi, dan melindungi masyarakat Kalimantan Tengah. Dan sebelum kami tutup, ada satu drama radio tentang kebencanaan yang telah kami siapkan untuk Anda. Semoga drama ini menjadi pengingat bahwa bencana ini bukan ujian musiman, melainkan teguran halus agar kita berhenti melukai tanah ini. Radio bisa menyampaikan peringatan darurat, tetapi jemari dan kepedulian kitalah yang mampu memadamkan api dan menanam kembali harapan.

0: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
1: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
0: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
2: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
0: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
1: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Yan, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
0: Tas apa? Yang warna oranye norak itu?
1: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
0: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
1: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan. Terus dokumen penting yang udah dilaminating. Sama, nah, ini dia.
3: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang. Petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
2: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren.
1: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Yan, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
0: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank. Pas HP gak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia gak sih?
4: Roger, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
1: Masuk, PRT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
4: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
0: Kak, kok Pak RT pakai HT?
1: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jarak yang terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.
2: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
0: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
5: Bencana tidak memberi peringatan. Dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

Pendengar RRI 81 tahun radio ini mengudara menyapa ruang-ruang rumah kita, membawa berita, lagu, dan cerita. Namun hari ini, mari kita renungkan sejenak suara paling jernih yang membesarkan kita di bumi tambun bunga ini. Sejatinya adalah suara alamnya, bisikan angin di antara pepohonan rimba, gemericik air sungai, dan senandung burung-burung hutan. Jangan biarkan anak cucu kita kelak hanya mendengar indahnya hutan Kalimantan dari rekaman arsip radio. Mari kita jaga setiap jengkal, tanah, dan hijau dedaunan di sekitar kita. Karena ketika kita merawat alam, alam akan menjaga kehidupan kita. Saya Cynthia Baga beserta seluruh kerabat kerja RRI Palangkaraya mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Jaga alam Kalteng, lestari negeri kita, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Ala Rahman, Ketua Umum Ulangians, kelompok supporter dari klub kebanggaan Kalimantan Tengah yaitu Isen Mulam Kalteng FC. Dalam hal ini saya sebagai pendengar setia RRI Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga terus menjadi media inspirasi masyarakat yang luas, terus konsisten dan semakin terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat. Terima kasih. Saya ucapkan kembali selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Hai, saya Farbi Ferdiansyah, Direktur Eksekutif Digital Resilience Indonesia. Pendengar RRI Palangkaraya, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga tetap setia menjadi suluk informasi dalam menyajikan berita terpercaya hingga ke pelosok negeri.

0: Itu tadi pendengar Majalah Udara spesial untuk memperingati Hari Radio ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Pendengar memperingati Hari Radio ke-81 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar di Kalimantan Tengah yang telah membersamai kami hingga usia ke-81 ini. Semoga dengan adanya dukungan ini yang senantiasa terus-menerus dilakukan oleh para pendengar melalui siaran kami, semoga Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Prosatu RRI Palangkaraya, tetap menjadi kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
3: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu

0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, kalau kita bicara tentang radio, tentu yang terbayang bukan hanya suara yang menemani kita dari pagi, siang, hingga malam hari. Lebih dari itu, radio adalah bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia. Dan pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi hari ini, radio ternyata tetap punya tempat yang penting. Karena informasi yang kita terima bukan hanya soal seberapa cepat pendengar, tetapi juga seberapa bisa informasi itu dapat dipercaya dan memberikan manfaat. Nah, pendengar, di momen Hari Radio ke-81 ini, RRI kembali menegaskan perannya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan ikut mendukung berbagai program prioritas nasional. Yang artinya apa, pendengar? Bahwa RRI tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi RRI juga bertugas untuk menjadi bagian dari upaya untuk membangun masyarakat melalui informasi yang edukatif, mencerdaskan, memperkuat persatuan, sekaligus memberikan ruang bagi suara masyarakat di berbagai daerah. Dan kalau pendengar kita tarik ke daerah kita sendiri, di bumi Tambun Bunga ini, peran itu tentu terasa begitu dekat karena ada begitu banyak cerita dari Kalimantan Tengah yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ada potensi daerah, ada budaya, ada pendidikan, ada ekonomi, UMKM, hingga berbagai persoalan yang terjadi dan tentunya membutuhkan perhatian kita bersama. Dan pendengar, disinilah radio menjadi sebuah benteng informasi, menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari informasi, menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus juga menjadi ruang untuk mendengarkan berbagai suara di pelosok daerah. Jadi pendengar, 81 tahun perjalanan RRI ini bukan hanya tentang angka saja pendengar, tetapi tentang bagaimana RRI terus beradaptasi dengan zaman ini, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan terus hadir memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari pusat hingga daerah, dari berita nasional sampai ke cerita dari pelosok bumi Tambun Bungai. Kami tegaskan juga pendengar bahwa RRI ingin terus hadir dekat dengan masyarakat dan tentunya memberikan berbagai manfaat. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Ya, pendengar, mari kita bergabung bersama Pro3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol ke-4 pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling. Scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andy Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan

0: bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: I mean, it's obvious, but thank you for being so respectful to me. Thank you.
2: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Ether Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.
3: Oh, am I going first now? First. Lamprey, I don't burn out.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, Brigar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan Brigar, kali ini kami akan membacakan sebuah imbauan dari PLN UPT Palangkaraya. Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi ketenagaan listrik, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Anton S. Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Aqidah Palangkaraya.

الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah. Pada Jumat siang ini, khatib mengangkat tema tentang menyampaikan tiga hal yang merusak manusia. Rasulullah SAW pernah berpesan yang diriwayatkan Imam Baihaqi radhiyallahu an dan Imam At-Tabrani dari sahabat bin Malik radhiyallahu an. Fa'ammal muhlikat وصه المطاع وهوى متبع وعجاب المرء بنفسه. Yang artinya, tiga perkara yang merusak, antara lain, pertama, bakhil yang kelewatan, kedua, nafsu yang diikuti, dan yang ketiga, ujub terhadap diri sendiri. Hadis tersebut secara tegas menjelaskan setidaknya ada tiga perkara yang dapat merusak manusia. Yang pertama, fasuhun muta, atau disebut dengan bakhil, kikir yang kelewatan atau keterlaluan. Bakhil atau kikir adalah sikap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki sifat ini pasti akan dibuat sengsara oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 8 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil 'usra. Terjemahnya, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan atau balasan yang terbaik, kami akan memudahkannya menuju jalan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wa huwa muttaba, yang artinya hawa nafsu yang diikuti. Nafsu cenderung mengajak pada keburukan. Oleh karena itu, harus kita kendalikan dengan menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsu akan membawa kita pada kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Yang terjemahnya, janganlah engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak beriman padanya dan mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi, ujub atau sifat sombong. Rasulullah pernah mengatakan bahwa sombong adalah menolak kebenaran.
dan merendahkan sesama manusia. Kesombongan akan menghalangi seseorang dari kebenaran, sehingga ia akan terperosok jauh ke dalam kebatilan. Bahkan kesombongan pun akan menghalangi seseorang memasuki surganya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, An Abi Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yadkhul al jannah man kana fi qalbihi misqalu zarrah min kibr. Faqala rajul inna rajulu yuhibbu an yakuna saubuhu hasana wa na'luhu hasana. Qal inna Allah jamilun yuhibbul jamal al kibr batarul haqqi ghamtun nas. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Seorang lelaki bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang jika pakaiannya bagus dan sandalnya pun bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18.

jemahnya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah materi khutbah Jumat tentang tiga perkara yang dapat merusak manusia. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menjaga kita dari perkara-perkara tersebut, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa amma man baqila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limashayikhi wa masayikhikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.

Alhamdulillah, pendengar telah kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat hari ini, dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa keberkahan, ketenangan hati, serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan. Selamat kembali beraktivitas. Semoga setiap langkah dan pekerjaan yang dilakukan hari ini dapat menjadi bagian dari amal kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru. Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah.

Pendengar Pusatu RRI Palangkaraya, di tengah suasana peringatan Hari Radio ke-81, ada satu hal yang juga mengajak kita untuk sejenak berhenti, menundukkan kepala, dan mengingat kembali bahwa di balik profesi jurnalistik ada orang-orang yang bekerja dengan keberanian dan ketulusan untuk menghadirkan informasi kepada masyarakat. Hari Radio bukan hanya tentang perjalanan panjang sebuah lembaga penyiaran, pendengar. Tapi ini juga sekaligus menjadi momentum untuk kita mengingat mereka yang pernah berjuang di dunia jurnalistik, termasuk 5 jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Tentu ada doa dan harapan yang terus kita panjatkan, semoga mereka mendapatkan perlindungan. Semoga ada kabar baik yang akan datang, dan semoga keluarga yang menanti diberikan kekuatan serta ketabahan. Dan pendengar, perlu kita ingat juga ya, bahwa di balik sebuah berita yang kita dengarkan, ada orang-orang yang bekerja dan berjuang untuk mencari informasi, melakukan peliputan, berada di lapangan, bahkan terkadang menghadapi berbagai resiko demi memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Karena itu, di Hari Radio ke-81 ini, mari kita tidak hanya menyerayakan perjalanan RRI, tetapi juga memberikan penghormatan kepada jurnalis dan insan pers yang terus bekerja menjaga cahaya informasi. Dan hal ini disampaikan dalam sambutan dari pengawas, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto, saat menyampaikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Beliau mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang hingga saat ini belum diketemukan. Dan dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana di Indonesia saat ini ya, berupa erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Dan informasi lainnya juga, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 11 September 2026. Sari berita penting, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Bumi Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wapres meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Astacita Makan Bergizi Gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang dihadiri oleh para pensiunan RRI dan anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi tadi RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di Hall Tri Prasetya kantor RRI Palangkaraya, di mana api obor dibawakan oleh perwakilan angkasawan dan angkasawati dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan Tengah dan didampingi oleh Kepala RRI Palangkaraya beserta tim manajemen yang juga memakai atribut khas daerah. Acara ini pendengar turut dihadiri oleh beberapa tamu undangan, yaitu para pensiunan RRI Palangkaraya beserta jajaran Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya. Dalam hal ini, Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan, sesuai arahan pimpinan, pihaknya mendorong para angkasawan dan angkasawati untuk aktif mendekati masyarakat guna menampung aspirasi. Ini menjadi hal penting yang perlu diterapkan agar RRI menjadi media publik yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
2: Karena kita ini kan lembaga penyiaran publik ya, kita itu ada karena ada publik. Jadi sudah seharusnya kita sudah diwajibkan untuk melayani kepentingan publik. Artinya, kalau melayani kepentingan publik itu maunya publik seperti apa? Tapi tentunya juga kita akan sesuaikan dengan rules sebagai lembaga penyiaran publik seperti apa.
1: Dan diharapkan pendengar, hari ulang tahun RRI ke-81 hari ini menjadi momentum bagi para angkasawan dan angkasawati untuk meningkatkan sinergi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, RRI bisa menjadi media yang terus eksis untuk memberikan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya laporkan, bisa kembali ke studio dengan rekan Cynthia.
0: Iya, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari atas laporannya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wapres meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Asta Cita Makan Bergizi Gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
3: Mana PDAM nggak masuk ya?
4: Nggak, belum.
3: Ibu pakai apa kalau di rumah?
4: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
5: Sumur bor, Pak.
4: Ya, memaya.
3: Ibu ke sini, Bu.
4: Iya.
6: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
3: Mana PDAM nggak masuk ya?
4: Nggak, belum.
3: Ibu
4: masuk.
3: Pakai apa kalau di rumah?
4: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
5: Sumur bor, Pak.
4: Ya, memaya.
3: Ibu ke sini, Bu.
4: Iya.
3: Berapa menit dari sini?
4: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
5: 13.
4: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
3: Saya boleh minta nomor HP-nya?
4: Bisa, Pak.
3: Coba nanti ada tim yang...
6: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutlah. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
7: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Putu Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
6: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai menegaskan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan merupakan hak dasar setiap pekerja, baik sektor formal maupun informal. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sosialisasi program jaminan sosial ketenaga kerjaan di Aula Dinas Kesehatan Pulang Pisau. Ahmad Rifai mengatakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan penting untuk memberikan rasa aman kepada pekerja dan keluarga dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurutnya perlindungan tersebut juga dapat mencegah munculnya kemiskinan baru akibat hilangnya pendapatan tulang punggung keluarga, sekaligus meningkatkan produktivitas kerja. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berkomitmen mendukung optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026. Bupati meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi, kualitas pelayanan, dan kemudahan klaim serta memperluas edukasi kepada pekerja rentan serta pelaku UMKM di desa-desa. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Gapki Cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, baik anggota Gapki maupun tidak, diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
9: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Gapki Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa Gapki tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor Gapki Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, Gapki adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan Gapki menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
8: Nah, kita pasti mendengar lah sih. Tapi jangan lupa bahwa Gapki itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
9: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
10: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri. Nah,
9: masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita Daerah

0: Salahuddin menegaskan persoalan kelangkaan BBM harus segera ditangani melalui langkah konkret dan terkoordinasi agar tidak berlarut-larut. Bupati Barito Utara meminta seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM dan LPG menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan akan dilakukan mulai dari ketersediaan hingga proses distribusi kepada masyarakat. PMK Barito Utara berharap pembentukan Satgas dapat menjaga kelancaran pasokan serta mencegah persoalan distribusi BBM serta LPG yang akan berdampak pada aktivitas masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satuan tugas dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian berpartisipasi berikan edukasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Sementara Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah bersama relawan memberikan penyaluran bantuan logistik pada petugas pemadam kebakaran. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Sengaja, kalau kita ngomongin sengaja, ada beberapa oknum, kami bilang oknum ya.
2: Upaya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah terus digencarkan untuk mencegah dampak yang semakin meluas. Sinergi antar sektor diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanganan karhutla di berbagai wilayah. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Lemdiklat Polri turut berpartisipasi sebagai satuan tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu mahasiswa STIK Lemdiklat Polri, Ibtu Rangga Nurizaldi mengatakan, kasus karhutla di Kalimantan Tengah didominasi oleh faktor manusia, sehingga masyarakat diimbau untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
1: Nyatanya, kita memiliki data bahwa 99% terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan faktor manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. 1%-nya adalah faktor alam, misalnya sambaran petir dan lain sebagainya. 99% baik sengaja maupun tidak sengaja oleh manusia. Sengaja, kalau kita ngomongin sengaja, ada beberapa oknum, kami bilang oknum ya.
2: Sementara itu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, pihaknya bersama relawan turut membantu menyalurkan bantuan logistik kepada petugas pemadam kebakaran. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan semua pihak dibutuhkan untuk mendukung proses penanganan karhutla di lapangan.
3: Kebetulan saya juga sama teman-teman relawan menggalang donasi untuk kita salurkan logistik tersebut, tapi langsung pada teman-teman di lapangan. Jadi kita langsung datang pada garda terdepan dan akhirnya kita juga tahu bagaimana kondisi teman-teman di lapangan dan juga bagaimana kondisi lapangan yang saat ini itu belum semuanya benar-benar padam.
2: Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat dari dampak asap. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, relawan, mahasiswa, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla serta mengurangi risiko kesehatan dan kerugian yang ditimbulkan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Dan pendengar, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Suyatno menilai RRI telah menjalankan peran penting selama 81 tahun dalam memberikan informasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Suyatno mengapresiasi pelayanan RRI yang dinilai tidak membedakan suku, ras, golongan, maupun agama, serta memiliki jangkauan luas di Kalimantan Tengah. Suyatno mengatakan RRI Palangkaraya perlu terus mengangkat budaya lokal agar semakin dikenal masyarakat di seluruh Indonesia. Dan di tengah perkembangan media digital dan media sosial, Ketua Forum FKP menilai RRI tetap relevan karena mampu menghadirkan informasi yang dapat dipercaya dan sesuai kebutuhan masyarakat.
4: Di usia yang tidak muda lagi tentunya dibarengi dengan pelayanan yang luar biasa. Saya selalu katakan RRI itu bagaikan air dengan ikan. Di mana ada ikan,

0: situ ada air dan sebaliknya itu. Saya sudah 3 periode ini menjadi ketua FKP RRI untuk menjalin hubungan komunikasi dengan pendengar setianya seluruh Kalimantan Tengah. Dan RRI Palangkaraya adalah jangkauan yang terluas di Kalimantan Tengah.
1: Dan untuk memperkuat peran sebagai media publik, Suyatno berharap RRI tetap menghargai kontribusi generasi terdahulu, sekaligus mampu mengikuti perkembangan zaman. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme insan media RRI agar pelayanan kepada masyarakat semakin kuat dan bermanfaat.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Artones Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Aduh.
2: Ya, berikan Pos 1 RRI Palangkaraya, waktunya Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, seperti biasa, kita akan Request Pop 100% Indonesia melalui WhatsApp ataupun nomor telepon interaktif kami di 0811-52-03123. Dan kali ini telah terhubung bersama kami ya melalui nomor telepon interaktif. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Request Pop. Iya. Coba kita sambil. Oh iya, ini sudah terdengar.
3: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ini kalau dari suaranya nih Bang Nanang nih, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
3: Sudah halo-halo kok enggak ada sautan itu.
2: Iya.
3: Ya nedar gayo ya RRE.
2: Amin. Iya. Betul. Sekali di udara tetap di udara.
3: Semoga tambah maju tetap maju gitu.
2: Amin. Terima kasih juga kepada pendengar setia seperti Bang Nanang yang selalu support gitu ya dalam setiap acara kita. Kami ucapkan terima kasih juga. Iya.
3: Dengan bersin sintia kan.
2: Iya. Iya betul.
3: Suaranya pina bedek tuh. Tambah mm.
2: Iya. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya darinya Dedi Dores again.
2: Dedi Dores dengan judul
3: Mawar Putih.
2: Mawar Putih. Oke. Salam-salamnya dulu, Bang.
3: Salamnya buatnya Bang Putra Pangkalan Bun. Buat Mama Yuda dan Bang Junnya. Buatnya Bang Top. Nanang Topik Pangkalan Bun. Buatnya Bang Milan Pangkalan Bun. Buatnya Bang Dede Pangkalan Bun. Buat Pak Jepri, Pak Omai. Bang Rino. Buatnya Bapak Meme. Mbak Nata. Mama Sri. Ya kan ya buat semua pelanggan di mana saja berada yang
2: iya
3: yang semuanya terus terang semuanya buat yang Mbak Cynthia terima kasih ya.
2: Terima kasih juga.
3: Sudah tetap di udara merdeka.
2: Merdeka sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bang Nanang. Ditunggu lagunya. Dan pendengar masih bersama kami ya dalam Request Pop dan saat ini telah terhubung ini melalui WhatsApp. Oh, terputus ini tadi. Oke. Ah ya, ini kembali lagi nih. Halo, selamat siang Request Pop.
4: Halo.
2: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Iya, tadi sempat terputus Bang Tony, mohon maaf.
4: Gak apa.
2: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Puji Tuhan sehat.
2: Iya.
4: Masih ya.
2: Puji Tuhan sehat juga Bang Tony.
4: Amin.
2: Amin. Gimana hari ini?
4: Selamat ini ya Mbak Cynthia.
2: Oh iya silakan.
4: Se Indonesia ya.
2: Iya betul.
4: Dan semboyan segala udara.
2: Nampaknya terputus tadi Bang Tony. Oke. Boleh coba menghubungi kembali ya. Oke, baik. Mungkin kita ke penelpon kita berikutnya dulu. Halo, selamat siang Request Pop.
5: Selamat siang Request Pop. 100%
2: Indonesia. 100%
5: Indonesia.
2: Iya.
3: Sama Putra Mandiri di Kumai.
2: Oh, dengan Bang Putra Mandiri. Salam kenal, saya Cynthia, Bang Putra Mandiri.
3: Salam kenal juga.
2: Iya.
1: Iya.
2: Cukup.
3: Iya, silah.
2: Di batas kota.
3: Salamnya untuk Mas Nanang Topik, Putra Pangkalambun, Bang Tony, Bang Reno, Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Seri. Ya, untuk semuanya aja lah.
2: Oke.
3: Untuk sentianya mudah sehat selalu.
2: Amin.
3: Sehat jasmani dan rohani dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
2: Amin. Terima kasih Bang Putra Mandiri.
3: Selamat siang, merdeka.
2: Merdeka. Terima kasih.
3: Tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bang Putra Mandiri, sehat selalu juga, dilimpahi rezekinya juga. Dan tentu ditunggu lagunya ya, Bang Putra Mandiri. Dan kita ke penelpon kita selanjutnya ini. Oh, terputus nampaknya tadi ya. Kita sambil tunggu ya pendengar, dan ini kembali terhubung. Halo, selamat siang, request pop. Iya, halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Cynthia, request pop.
2: Iya, request pop 100% Indonesia, ini dengan Bang Tajudin, betulkah?
5: Iya, benar sekali, Cynthia.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bang Tajudin?
5: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat.
5: Panas nih, Cynthia.
2: Alhamdulillah. Iya. Baik Bang Tajudin, sehat.
5: Alhamdulillah.
2: Hari ini mau request lagu apa ini?
5: Cynthia udah makan siang sebelum
2: sudah, pelan. Sudah.
5: Oke. Okay. Request itu Cynthia, karena cocok lagi ulang tahun RRI sama Hari Radio juga tuh. Lagu ulang tahun ya, dari dari itu Cynthia, happy birthday dari apa, dari Pintu Fax ya.
2: Dari mana itu Bang, mohon diulang.
5: Di Indonesia kok. Dari Pintu Fax.
2: Pintu Fax, oke.
5: Ya, happy birthday.
2: Oke.
5: Lagunya berbahasa Indonesia.
2: Oke, silahkan salam-salamnya dulu Bang.
5: Ya, buat Cynthia, selamat bertugas sampai selesai nanti bersama operatornya di studio. Selamat ulang tahun RRI seluruh Indonesia yang ke-81. Semoga semakin maju dan menjadi radio nomor satu di Indonesia.
2: Oke. Okay.
5: Artinya di Palangkaraya ini menjadi nomor satu di Kalimantan Tengah gitu ya.
2: Amin.
5: Ya, lagunya ada Cynthia.
2: Oke, lagunya ada ini.
5: Buat Cynthia, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Di
2: terima
5: tanggal,
2: kasih.
5: Berapa ya? 18 September.
2: Oke.
5: Cynthia.
2: Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang juga Bang Tajudin. Dan pendengar masih kami tunggu ya. Ini yang menelpon. Nah, ini sepertinya bisa ya kembali terhubung. Yang coba menghubungi melalui WhatsApp, mungkin boleh coba kembali bergabung ya. Oke, ini sekarang bisa ini. Oke, selamat siang, request pop. Halo. Iya, sepertinya terputus terus ya ini yang menelpon melalui WhatsApp kita. Kita coba terhubung kembali. Halo, selamat siang. Request pop. Halo.
6: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ini sekarang bisa nih yang menghubungi melalui WhatsApp ya, setelah beberapa kali keluar terus ini Mama Sri. Nah, terputus kembali nih pendengar. Aduh, ini. Oke, baiklah. Mungkin dari Mama Sri tadi lagunya Rambut Hitam Jepang 2 ya, Mama Sri ya? Nah, ini kita coba lagi nih pendengar yang melalui WhatsApp. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Iya, akhirnya terhubung kembali nih, Bang Tony.
4: Mudah-mudahan tidak terputus.
2: Amin, ya. Semoga tidak terputus ini.
4: Mungkin sinyalnya kayaknya.
2: Oh iya, betul. Waduh. Sepertinya kendala sinyal ya ini pendengar. Coba kita angkat kembali ya, kita hubungkan kembali nih. Oke, halo, selamat siang. Iya, bisa terdengar jelas Mama Sri?
6: Terputus ini langsung.
2: Iya, betul Mama Sri. Kenapa ya ini ya? Oh, jaringan mungkin ya.
6: Iya. Selamat hari ulang tahun RI ke-81, Mbak. Semoga.
2: Iya. Waduh. Dari Mama Sri tadi coba menghubungi ya. Nih sekarang kita langsung ke telepon berikutnya. Terputus lagi nih karena kendala apa ya ini ya? Mungkin untuk pendengar yang berusaha bergabung ya melalui WhatsApp. Ada kendala sedikit ini. Halo, selamat siang. Apakah sekarang sudah terdengar jelas ini? Iya, sepertinya ada kendala jaringan begitu ya. Sehingga pendengar yang ingin bergabung dalam request pop hari ini melalui WhatsApp mungkin boleh melalui pesan di WhatsApp saja mungkin ya, karena beberapa kali ini terputus begitu ya. Mungkin kita coba kembali lagi nih. Halo, sudah terhubung ini Mama Sri?
6: Ya, terputus tadi kenapa, Mbak?
2: Iya, mungkin ada kan.
6: Sudah dikirim, Mbak.
2: Oke, siap.
6: Ya, salamnya
2: Iya, pendengar, sepertinya memang tidak memungkinkan untuk kita terhubung melalui WhatsApp ya, karena beberapa kali ini terputus. Kami juga masih mencoba untuk mencari solusinya ya. Tapi mungkin bagi yang ingin terhubung melalui WhatsApp bisa boleh kirim melalui pesan WhatsApp. Atau bisa terhubung melalui telepon interaktif kami di 3221779. Dan pendengar sepertinya di telepon sudah terhubung ini ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya. Nah. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Iya,
1: selamat raya.
2: Iya.
1: Aduh. Ini baru perdana loh. Ini dengan Cynthia kan?
2: Betul. Ini dengan siapa ini?
1: Oh, ini dengan Kak Cliff dari Manado.
2: Oh, halo.
1: Utara.
2: Dari Manado, Sulawesi Utara. Jauh
1: alamat
2: sekali.
1: Rumah, nomor 5 gang 11 di Pulau Pegalum.
2: Iya, salam kenal Bang Klis.
1: Kenal ya Cynthia.
2: Iya, saya betul.
1: Dari tadi aku coba-coba tapi memang sibuk banget, susah banget.
2: Betul. Iya, bagaimana kabarnya?
1: Kalau kabar cuaca dulu ya.
2: Oh, boleh. Silakan.
1: Mungkin sama dengan dengan Palangkaraya kan?
2: Mm-mm.
1: Masih sama panas.
2: Panas.
1: Sudah 3 bulan lebih malah kan?
2: Iya.
1: Hujan. Tapi orangnya tetap adem sih, nggak mengikuti cuaca gitu.
2: Tetap adem ya, tidak mengikuti cuaca yang lagi panas.
1: Cynthia, kabarnya gimana?
2: Baik, Bang Klis.
1: Amin kalau begitu.
2: Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Ini pilih sendiri atau udah di list gitu?
2: Boleh kalau mau pilih sendiri.
1: Pop dangdut kan?
2: Ini hanya khusus pop Indonesia.
1: Oh, pop Indo, oh iya.
2: Betul.
1: Pop Indonesia, 100% Indonesia kan?
2: Betul.
1: Kalau pop Indonesia, saya coba pilih apa ya? apa itu sedia payung sebelum hujan.
2: Oke, sedia.
1: Oh, sedia aku sebelum
2: hujan. Betul, sedia. Oke, okay, Gitaf ya. Kan?
1: Oke, okay, itu aja dulu ya.
2: Oke, okay, salam-salamnya, silahkan.
1: Please, mau salam dulu yang pertama yang okay. lagi jalan ini, lagi Cynthia, yang lagi bersiap-siap, suaranya cantik, imut, membuat para pendengar itu bergabung, walaupun dengan susah payahnya akhirnya bisa lolos.
2: Iya.
1: Salam sehat dan diberkati.
2: Diberkati kembali.
1: Yang barusan lewat orang Sulawesi Utara juga ya, Minahasa Tajudin.
2: Minahasa,
1: ya?
2: Iya betul.
1: Oke, salam kenal ya Tajudin. Kalau sudah kenal, salam kompak saja kita di Pro 1. Dan ada di Toli-Toli, Ibu Christine, alias Ibu Natalia. Terus yang ada di Manado, yang sepakan tahu lagi monitor. Ada Ibu Ellen, sama Celia. Semoga dalam keadaan sehat. Dan semua-semualah pendengar setia Pro 1 Palangkaraya, tetap jaga kondisi tubuh kita, karena kan musim kemarau, musim panas.
2: Betul.
1: Jangan sampai dehidrasi.
2: Betul.
1: Kita aja dulu ya.
2: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih, salam kenal. Selamat siang. Iya, sehat selalu. Tuhan berkati. Dan pendengar, masih kami buka. Mungkin yang ingin bergabung tadi, yang belum sempat bergabung melalui WhatsApp gitu ya, silahkan menghubungi kami di nomor interaktif. Dan saat ini telah terhubung kembali. Halo, selamat siang, Request Pop.
7: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Narai kabar, Mak?
7: Kabar bahala.
2: Kabar bahala, puji Tuhan.
7: Iya. Sekaligus ya. Mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semoga di usia yang ke-81 ini bisa mendapat kabar yang baik ya, memberikan pencerahan, memberikan informasi yang jelas, yang akurat ya, Radio RRI ini ya, supaya kami selaku pendengar mendapat kepuasan, selaku pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Itulah harapan kita bersama.
2: Iya.
7: Supaya radio ini tetap jaya di udara, dengan semboyan satu suara berjuta telinga.
2: Iya.
7: Pak Presiden kita, mantan Presiden ya. Pak Jokowi Dodo.
2: Iya.
7: Iya.
2: Baik. Itulah
7: yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita ini semakin hari semakin parah.
2: Betul.
7: Kabut ini semakin parah. Tidak bisa terkendali lagi. Dan ini juga antrian ini semakin, ya itulah. Tidak bisa mengatasi kecuali mereka yang sebagai pemangku kepentingan ya. Supaya dapat mengambil kebijakan yang lebih akurat, lebih bijaksana.
2: Iya.
7: Harga ini semakin mahal juga. Kebutuhan pokok, terutama sandang dan pangan ya. Harapan kita supaya harga-harga yang sekarang ini yang sudah melonjak ini bisa stabil. Itu harapan kami selaku masyarakat kecil.
2: Iya, betul.
7: Itu kan ya.
2: Iya, Mak.
7: Oke, saya mau dengar lagu dari ini, dari Tantu Yahya ya. Ini lagu orang Manado juga ya.
2: Oke.
7: Belada Pelaut.
2: Tantowi Yahya Balada. Oke. Oke, TG tuh, Mak. Salam-salam ya. Helu, Mak.
7: Salam terutama buat Takeng gula.
2: Yo. Iya.
7: Muka salam sehat, salam bariga. Mbak Sasa, ada Mas Acoy ya di Jalan Gang Karya Hapakat. Ada Bang Tuni juga. Ada Putra Pengkalan Bon. Ada ini siapa lagi ya, Mbak Susi, ada Mama Sri di Murung Raya juga. Yang dari Manado siapa tadi?
2: Tadi Bang Klis, namanya Klis.
7: Ya Bang Klis ya. Salam kenal dari Bang Agau atau Bapak Meme di Palangkaraya. Ini lanjut lagi buat Bang Neparo dengan yang Putri ada Bu Anggita Dewi dengan Bang Julian di Sampit, ada Bang Reno juga. Saya rasa itulah yang bisa kita absenkan pada siang hari ini ya.
2: Iya.
7: Semoga kita mendapat kesehatan.
2: Amin.
7: Lalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mudah-mudahan cobaan yang menimpa yaitu negara Republik Indonesia ini, khususnya di Palangkaraya ini, kebakaran dan asap ini bisa berakhir dengan secepatnya. Itulah harapan kita bersama. Salam sehat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Merdeka. Iya, terima kasih Mama Bapak Meme hari ini telah bergabung. Sehat selalu, salam Barigas. Dan kita sekarang terhubung kembali nih dengan Bang Tony. Halo.
4: Halo.
2: Iya, Mas, apakah ya, terdengar
4: lagu
2: jelas?
4: Ya, Cynthia.
2: Oh iya.
4: Biar gak terputus lagu yang selamat ulang tahun aja.
2: Iya, oke. Okay. Selamat
4: dari Jambrut kalau gak salah ya.
2: Oke.
4: Okay. Yeah. Salamnya ke Pak Meme tadi juga. Semoga sehat semua. Apa-apapun yang terjadi, kita ini supaya aman ya.
2: Kabut iya,
4: ini
2: betul.
4: Cepat berlalu juga. Untuk Mbak Sasa, spesial Mbak Sasa juga hari ini selamat ulang tahun juga.
2: Wih.
4: Yang umur Mbak Sasa.
2: Iya.
4: Semoga diberkati oleh Tuhan.
2: Amin.
4: Semoga Pak Meme juga diberkati oleh Tuhan. Untuk Cynthia ya, sama Anton juga untuk RRI lah.
2: Iya.
4: Cynthia
2: terima
4: juga diberikan
2: kasih.
4: Kesehatan.
2: Amin. Terima kasih.
4: Diberkati semua pekerjaan yang sukses selalu.
2: Okay.
4: Terima kasih Mbak Cynthia. Selamat siang. Salam sehat.
2: Terima kasih Bang Tony. Salam sehat juga. Tuhan berkati. Dan selamat ulang tahun juga tadi bocoran dari Bang Tony untuk Mbak Sasa yang mungkin tadi karena jaringan begitu ya Mbak Sasa, jadi ini tidak terhubung. Kita ucapkan selamat ulang tahun dan kita rayakan begitu ya Mbak Sasa dengan lagu-lagu ini sekalian memperingati ulang tahun RRI. Dan pendengar, mungkin ini telepon kami buka untuk penelpon terakhir ya yang ingin bergabung, silahkan menghubungi kami untuk request pop hari ini. Iya. Halo, selamat siang request pop.
8: Halo, selamat siang request pop 100% di Indonesia.
2: 100% Indonesia.
8: Ya. Apa kabar Mbak Cynthia?
2: Baik, ini Bang Navarro kah?
8: Puji Tuhan, ya sehat
2: puji
8: ya.
2: Tuhan. Puji Tuhan sehat.
8: Saya juga puji Tuhan sehat.
2: Iya.
8: Ya, saya mengucapkan selamat dirgahayu HUT RRI ya ke-81. Semoga selalu tetap eksis dan kita berterima kasih sudah memberikan pencerahan acara-acaranya buat pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, karena inspirasi untuk semua pendengar yang hobinya melodi memori
2: atau
8: pop Indonesia 100%. Lagunya ya.
2: Iya.
8: Halo?
2: Iya.
8: Lagunya dari Terima Kasih Tuhan.
2: Terima Kasih Tuhan.
8: Iya, darinya Romo Nababan.
2: Terima kasih. Ya, oke.
8: Okay. Ya, saya tadi malam enggak sempat monitornya.
2: Oh iya, tidak ya, apa-apa.
8: Mati tercatek.
2: Tidak apa-apa. Terima kasih juga.
8: Iya, itu sekalinya gangguan.
2: Iya, betul.
8: Salam-salamnya ya.
2: Silahkan.
8: Buat Bung Telis di Sumatera Utara.
2: Sulawesi, iya betul.
8: Sulawesi Utara, Manado tadi ya. Salam hormat. Dan selalu monitor terus Pro 1 RRI Palangkaraya. Buat Bang Agol juga tetap semangat, tetap sehat dan selalu kuat berkat dihibur oleh Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Iya.
8: Buatnya Putra Pangkalan Bun, buat Putra Mandiri, buat Danang Banjar, buat Yang Selayor Umay, buat Mayuda Mas John, buatnya Sasa Mama Sri, buat Bung Freddy di ujung timur dan Bunda Putrinya, buatnya Mbak siapa itu, buatnya Mbak Anu, Mbak Piola di Makassar, Sulawesi Selatan, dan buat semua aja yang Mbak Listria ya.
2: Oke, siap.
8: Ya, Mbak Listria, ada informasi dikit boleh nggak?
2: Boleh.
8: Ya, saya mohon kalau boleh acara yang di Propat itu ditambah.
2: Siap.
8: Jangan tanggung acaranya.
2: Oke, siap.
8: Ya, itu banyak orang menyenangi itu. Banyak guru-guru itu.
2: Oke, siap.
8: Wah, orang mendengarnya bagus sekali acaranya. Luar biasa.
2: Iya, terima kasih masukannya, terima kasih.
8: Bapak Kari. Dan di apa itu? Enon. Di Surya juga ya. Semuanya, semoga tetap semangat, tetap selalu jaya.
2: Amin.
8: Bukan secara sagar guru-guru kesedah daerah.
2: Iya.
8: Pro satu juga saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan cara buat pendengar setia.
2: Oke.
8: Okay.
2: Iya.
8: Terima kasih dan saya mohon diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar juga ya, tanpa adanya pendengar setia RRI Palangkaraya, tidak mungkin kita bertahan sejauh ini. 81 menemani perjalanan Radio Republik Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati. Terima kasih atas supportnya selama ini, atas kesetiaannya mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, Pro 2 dan Pro 4 tentunya. Dan kami juga terbuka untuk menerima saran dan kritiknya begitu ya, demi kemajuan tentunya untuk RRI Palangkaraya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tanpa pendengar setia Radio Republik Indonesia khususnya Palangkaraya, tidak mungkin kami berjalan sejauh ini. Terima kasih. Dan pendengar, sebelum kita memutarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh para pendengar kita, kita akan mendengarkan cek fakta berikut ini.
9: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa sebuah gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api, PVMBG, Heruning Tias Desi Purnamasari, menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api, mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS. Berger, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih. Dan selamat siang.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dan berikut sebelum kita memutarkan lagu yang telah direquest tadi, saya akan bacakan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Ahmad Kurniawan bin Kasdi di mana saja berada sebagai tergugat. Tentang penetapan Ketua Majelis nomor 388 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 6 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya. Pada hari Rabu 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandian nomor 2 Palangkaraya. untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eka Yunita binti Saryono sebagai penggugat melawan Ahmad Kurniawan bin Kasdi sebagai tergugat. Demikian pendengar berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Dan mari kita putarkan lagu yang telah direquest tadi oleh Bang Nanang ya. Dedi Dores, Mawar Mawar Putih. Selamat mendengarkan.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi merchant kategori usaha mikro atau UMI, MDR 0% tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan Kris, pahari!

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar.

Bayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Iya, itulah tadi lagu dari It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan pendengar, kami sampaikan sebuah himbauan dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Satu titik api mungkin terlihat kecil, pendengar, tetapi dampaknya bisa jadi begitu luar biasa. Ketika api mulai meluas, bukan hanya hutan dan lahan yang terbakar, udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kelestarian lingkungan juga ikut terdampak. Karena itu, pendengar, menghadapi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Upaya tersebut membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, dan Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, serta unsur terkait termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran. Sebab, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dan menaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutla. Jangan tunggu api membesar, jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Bersama kita cegah karhutla, pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Ya, pendengar, demikian request pop kita hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Nanang, Bang Tony, Bang Tajudin, Bang Klis, Bang Agau, Mama Sri, Bang Navarro, dan juga Bang Putra Mandiri ya, karena telah bergabung bersama kami dan tetap setia menemani RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kita bacakan juga ya, ini tadi ada Mama Mbak Sasa yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Terima kasih ucapannya, kata Mbak Sasa. Semoga kita selalu sehat dan selamat ulang tahun buat RRI ke-81. Selalu maju siaran-siarannya, menjadi jembatan buat masyarakat berita-beritanya. Terima kasih buat operatornya dan penyiar-penyiarnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Selamat ulang tahun, Mbak Sasa. Terima kasih. Dan pendengar, lagu terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini bersama saya, Cynthia Baga, yaitu lagu yang telah direquest oleh Riz Almas dari lagu Dewi Lestari, Selamat Ulang Tahun. Dan saya ucapkan juga terima kasih pendengar yang telah setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saya Cynthia Baga, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Olivia Dewi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kembali kita di kesempatan sore hari ini setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia Baga ya di Palangkaraya siang, saatnya Dewi Sri Tanjung kembali menjumpai Anda di Palangkaraya sore hingga malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ya pendengar ya, hari ini tepat 11 September 2026, yang mana Radio Republik Indonesia hari ini genap berusia 81 tahun ya. Tentu ini usia yang tidak sebentar ya, 81 tahun Radio Republik Indonesia hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, memberikan tentunya juga edukasi, hiburan, sekaligus juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dan aspirasinya. Dan pendengar, tentu di usia yang ke-81 ini, harapan kita bersama semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin dekat dengan pendengarnya, dan tentunya juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Dan yang pasti bahwa Radio Republik Indonesia tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, yang informatif, sekaligus juga tentunya hadir untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan tentunya khusus bagi kita semua ya pendengar yang berada di Kalimantan Tengah, perayaan ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun ini masih tentunya kita jalani di tengah kondisi yang tidak mudah ya, karena kabut asap juga masih menjadi bagian dari keseharian kita, sehingga beberapa event-event penting ya untuk tentunya menyemarakkan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ini juga terpaksa harus tertunda ya. Dan kalau kita juga lihat ya pendengar, kondisi hari ini asapnya juga terasa semakin tebal ya. Kalau kita lihat jarak pandang juga tentunya Anda juga perlu waspadai bagi Anda yang seringkali beraktivitas di luar rumah ya. Tentu kesehatan juga menjadi perhatian yang utama. Ya, peringat tentu di usia yang ke-81 ya, doa dan harapan baik untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga hujan segera turun, titik-titik api dapat dikendalikan, dan kabut asap segera berlalu ya, dan kita semua bisa kembali menghirup udara yang lebih bersih dan juga sehat ya. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sebuah lagu kali ini kami hadirkan ya. Lagu yang berjudul Rayu berikut ini.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Johanna Sattar bin Ijum. Johanna Sattar bin Ijum di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan tentang penetapan Ketua Majelis nomor 392 /PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 7 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Herlina binti Saruji sebagai penggugat melawan Johanna Sattar bin Ijum sebagai tergugat.

Ini kami, saya selaku mewakili BPD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di hari ini kita dalam obrolan ekonomi digital ya. Iya, tentunya senang sekali ya saya Dewi Sri Tanjung kembali dapat menjumpai Anda dan program obrolan ekonomi digital. Tentu ini adalah sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan ekonomi yang tentunya dekat dengan keseharian kita ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya aktivitas perekonomian ya ini tidak selalu berjalan mulus. Nah, ada kalanya kita juga menghadapi berbagai gangguan ya, mulai dari perubahan kondisi ekonomi, kemudian juga daya beli masyarakat yang menurun, kemudian juga mungkin gangguan pada aktivitas usaha ya, sampai dengan berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi tentunya pelaku UMKM dan masyarakat secara umum. Dan pendengar, tentunya dalam kondisi seperti ini kita juga membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memiliki nilai keadilan, kepedulian dan juga ketahanan ya. Dan salah satu yang menarik untuk kita bahas ini adalah mengenai ekonomi syariah. Ya, pendengar, sejauh mana sebetulnya ekonomi syariah dapat berperan ya ketika aktivitas perekonomian mengalami gangguan, dan bagaimana juga prinsip-prinsip dari ekonomi syariah ini dapat membantu masyarakat dan juga pelaku usaha untuk tetap bertahan dan bahkan menemukan peluang ya di tengah situasi yang penuh tantangan. Nah, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Aryadi SHIMH,

0: yang mana beliau merupakan pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Dr. Aryadi ini sehari-hari juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah jurusan
1: hukum.
0: Hukum, ya, oke. Okay. Wah, ini ada keterikatan tentunya dengan obrolan kita sore ini ya.
1: Siap.
0: Pak Aryadi. Ya, pendengar nantinya juga Anda bisa bergabung bersama kami ya di 0536322178 atau di 3221779 atau boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811520-3123. Baik, kami akan mulai ya tentunya obrolan di kesempatan sore hari ini ya pendengar. Kalau kita berbicara begitu ya tentang gangguan aktivitas perekonomian nih Pak Aryadi, sebenarnya kondisi seperti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai gangguan ekonomi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
1: Oke, baik Ibu. Ini menarik Bu terkait judul ini ya.
0: Iya.
1: Ketika ada gangguan aktivitas perekonomian,
0: betul.
1: Kita sering melihatnya itu adalah satu misal bencana alam.
0: Mm-mm.
1: Nah, seperti hari-hari ini,
0: iya,
1: yang kita rasakan seperti karhutla dan sebagainya. Mm-mm. Terus di bagian dunia lain terjadi banjir bandang dan lain sebagainya.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu adalah secara kasat mata kita melihat itu adalah gangguan secara ekonomi. Tapi menarik dalam konsep ekonomi syariah, ternyata bukan hanya itu saja, tetapi juga banyak permasalahan-permasalahan yang tanpa kita sadari itu juga mengganggu aktivitas perekonomian. Contohnya yang sering disampaikan itu adalah terkait dengan riba. Nah, ada riba, maisir, gharar. Nah, ini menjadi bagian yang sering melekat dalam kehidupan kita. Ya, suka tidak suka, jujur tidak jujur gitu ya, bahwa kita sering merasa satu dalam transaksi kita dicurangi. Berbilang misalnya beli buah baik padahal dia tahu bahwa buah itu tidak baik. Nah, itu juga bagian gangguan dalam konsep Islam adalah gangguan dalam perekonomian. Nah, yang kedua, nah ketika kita melihat bahwa gangguan itu ternyata tidak hanya dari eksternal, tapi juga bagian dari internal. Nah, eksternal tadi saya sebutkan tadi hal-hal yang mungkin itu tidak bisa kita jangkau. Seperti tadi bencana alam. Nah, siapa yang mau atau siapa kita nggak mungkin
0: terjadi bencana
1: terjadi
0: alam,
1: demikian. Ya. Tapi itulah terjadinya. Nah, jadi dalam Islam juga itu dilihat ada tiga perspektif ketika ada bencana gitu. Satu itu sebagai musibah. Yang kedua ada sebagai bala, ya kan? Yang ketiga ada sebagai ujian. Nah, jadi tergantung orangnya nanti yang menerima, apakah ini sebagai ujian, apakah itu sebagai bala dan musibah. Kalau dia ujian, berarti ya bahasa kita kalau ujian itu untuk naik kelas. Berarti orangnya ini dalam makam tertentu dia oke sudah, tapi Allah ingin mengujinya gitu bahasa agamanya. Ketika diuji dan dia lulus, maka dia akan naik level.
0: Naik level.
1: Tapi ketika diuji dan dia tidak lulus, maka dia tidak akan naik level. Contoh sederhana seperti ini. Dia diuji dengan kemiskinan gitu Bu ya. Dengan kekurangan harta dan ekonomi, dia taat beribadah kepada Allah misalnya. Tapi di sisi lain dikasih oleh Allah kebaikan sedikit, ekonomi yang mulai mapan, terus naik-naik sampai finansialnya sudah oke. Nah, lalu dia melupakan siapa penciptanya, lalu sholatnya misalnya sudah yang asalnya full 5 waktu, tiba-tiba yang ada hanya sholat maghrib saja. Makin bertambah, makin hilang salatnya, tiba-tiba salat Jumat saja gitu kan. Setelah salat Jumat, tiba-tiba langsung salat Idul Fitri sama Idul Adha-nya saja. Nah, ini kan berarti bertanda bahwa tidak lulus dalam level tertentu gitu. Nah, dalam konsep ini sebetulnya, nah, atau juga dia sebagai bentuk ajab. Nah, bahasanya itu ada istilah istidrat.
0: Istidrat
1: itu Allah jadikan dia, maksudnya dia kaya, dikayakan lagi. Allah ingin lihat dia sebagaimana jauhnya untuk dalam kesesatan itu gitu. Itu disebut dengan istidrak. Nah, jadi dalam konsep Islam itu atau ekonomi syariah, bahwa aktivitas yang mengganggu ekonomi itu bukan hanya bagian eksternal, tapi juga adalah bagian internal pribadi. Jadi sudah baikkah kita dengan si pemilik rezeki, si pemilik ekonomi dan sebagainya, atau jangan-jangan ini musibah tadi ya, lewat istidrat tadi, atau juga dia bagian dari untuk naik level, dia miskin lalu diuji dengan kekayaan, dia makin taat gitu kan, dia mengajak zakat, infak, sedekah. Nah, zakat, infak, sedekah itu adalah instrumen dalam ekonomi syariah. Jadi ketika kita ada bencana, maka yang mampu itu mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya untuk siapa? Untuk sosial. Nah, jadi kalau nanti ada perbedaan Bu antara zakat, wakaf dan infak. Ya, walaupun goal akhirnya adalah sosial. Goal akhirnya adalah sosial, tapi peruntuannya yang berbeda. Zakat itu nanti untuk 8 asnaf. Tapi kalau infak, zakat itu boleh untuk sosial dan lain sebagainya, termasuk membangun rumah sakit, ya kan? Nah, itu juga penuh pesantren dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi dalam ekonomi syariah. Gangguan itu bukan dari eksternal saja, tapi juga internal.
0: Oke, baik. Iya. Nah, ini juga dalam situasi ekonomi yang tidak stabil nih, Dr. Ariyadi ya. Ada kelompok masyarakat ataupun sektor usaha. Nah, kira-kira kelompok masyarakat atau sektor usaha mana yang biasanya paling merasakan dampaknya?
1: Ya, saya sampaikan di awal tadi bahwa dampak itu tergantung siapa yang menerimanya. Kalau misalnya terjadi gangguan, kalau kita kasat mata melihat, tentu orang yang punya modal besar yang apa bahasa kita, yang ruginya besar-besaran. Tapi juga ada juga modal kecil, nah harusnya dia, karena yang mampunya levelnya itu beda. Misal kalau orang yang punya usaha besar, misalnya punya modal besar, ketika ada musibah mungkin dia sudah ada insuran, bahasa kita itu asuransi. Tapi juga bagi UMKM misalnya terdampak misalnya, nah itu boleh jadi itu kiamat kecil bagi mereka. Kenapa? Karena tidak punya modal. Nah, jadi kita melihatnya itu dalam sudut pandang perspektif dalam ekonomi syariah itu, lihat siapa yang menerimanya. Dalam konsep ini misalnya dalam kawaidul fikih, dalam kaidah kawaidul fikih itu ada istilah ada dalam satu hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurullah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka sama halnya tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini jadi satu dasar bahwa kita ini, semua aktivitas kita itu pasti perlu orang lain. Jadi jangan sampai kita terkena musibah seolah-olah kita menjadi yang paling sakitnya. Ya, harusnya apa? Baruddu ilallah wa rasuli. Maka harusnya itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kayak kita dapat musibah, okay. Ya kita pasti musibah, okay. Gangguan ekonomi, okay. Tapi ya Allah, ganti yang terbaik ya Allah.
0: Terima kasih ya Allah. Nah,
1: gitu ya. Itu sudah makam yang tinggi.
0: Jangan mengeluh ya. Nah,
1: mengeluh wajar karena kita manusia, biasa gitu kan. Okay. Tapi yang tidak boleh itu adalah meratapi.
0: Meratapi.
1: Itu yang tidak dibolehkan. Misalnya ada yang meninggal, misal keluarga dekat kita, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah tidak boleh mengeluarkan biji mata? Ya, boleh. Itu manusiawi.
0: Nanti jangan meratapi.
1: Nah, jadi jangan meratapi. Dibuat kan jadi aneh juga Bu ya, misalnya anak meninggal kepada bapak. Ya itu agak susah juga sebagai manusiawi ya gitu kan. Jadi kita dipandang, dicap orang lain sebagai yang gimana gitu. Wajarlah kita menangis. Wajarlah kita sedih, tapi jangan sampai meratapi. Ketika itu sudah berlarut-larut lalu memukul diri bahkan menyakiti diri sendiri, nah itu yang tidak dibenarkan. Termasuk dalam konsep ekonomi. Ya, kita karena musibah misal kebakaran. Ya, tapi kadarullah kebakaran misal. Jadi yang mau gimana? berarti kembalikan kepada Allah, ya Allah saya ikhlas, ya Allah gantikan dengan yang terbaik. Misal kebakaran juga satu, tapi pian mengeluh, caci maki sana, yang disalahkan ini, pemerintah lah, itulah, UMKM lah, apa. Nah, ujungnya bikin dosa sendiri gitu. Tapi kan sudah faktornya sama-sama sudah kena musibah. Tapi tinggal kita mengembalikannya kemana. Yang saya bilang tadi, tentu pengayaan keimanan pribadi itu penting. Jadi ketika kita menghadapi satu ujian, satu musibah, apa yang harus kita lakukan? Yakni apa? Bersabar dan tawakal. Ya jangan juga bersabar tawakal ya, tapi tidak ngapa-ngapain, kebakaran tapi masih bisa diselamatkan, nggak apa-apa. Jadi salah juga. Harusnya apa yang bisa kita apa bahasa kita bisa selamatkan itu bentuk ikhtiar kita. Tapi kalau sudah semua kebakaran ya, itulah sudah kebetulannya. Nah itu musibah namanya dalam ekonomi syariah.
0: Oke. Nah kemudian juga ekonomi syariah sering dikaitkan dengan keadilan nih, Ustaz. Nah, siap. Dr. Aryadi, selain keadilan ada keseimbangan dan kebermanfaatan. Nah, bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip ini bisa diterapkan ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi?
1: Ini menarik tuh Bu, terkait dengan adil. Jadi dalam Islam itu kalau kita ingin melihat konsep adil itu turunan instrumennya itu adalah zakat. Zakat wakaf. Kenapa zakat wakaf? Karena dia mengambil hak orang lain pada hartanya. Jadi dia zakat itu dia mengambil hak orang lain pada harta tertentu. Nah itu zakat. Kalau zakat itu bahkan di zaman Abu Bakar itu beliau memerangi orang yang tidak membayar zakat. Nah itu saking tegasnya beliau mengatakan silahkan keluar dari pasar Madinah jika tidak belajar ekonomi syariah. Maksudnya apa? Maksudnya dia harus tahu dulu konsep ekonomi syariah. Nah di dalamnya nanti dalam berniaga tentu ada hak orang lain, bukan memperkaya diri sendiri dengan koleganya atau lain sebagainya tanpa mengeluarkan zakat maupun infak sedekahnya. Nah adil itu tadi konsepnya adalah dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Nah, oleh ekonomi syariah maka itu penting. Nah, sama dengan wakaf. Nah, mewakafkan sebagian hartanya itu juga bagian dari kebermanfaatan itu. Nah, zakat, wakaf dan selainnya itu ujungnya apa? Keseimbangan. Nah, yang asalnya yang lain tidak punya harta, dengan dikeluarkan zakat, maka orang lain juga mendapatkan manfaat dari harta seseorang atau yang mempunyai usaha tadi. Ya, setiap kita pasti dimintakan pertanggungjawaban. Oke, tanggung jawab si kaya tentu dia mengeluarkan hak dan kewajibannya kan. Haknya misalnya hak kewajibannya adalah mengeluarkan zakat. Haknya apa? Silahkan menikmati sisa dari zakatnya. Dan wakaf itu menjadi instrumen penting bagi apa? Bagi kemaslahatan. Nah tentu ujung-ujungnya adalah kemaslahatan untuk sekitar. Jadi saya pernah menulis Bu, mengkritisi ya satu apa bahasanya ya, satu franchise yang bahasa kita yang waralaba yang boleh di satu provinsi ada, yang lain juga ada. Saya tidak sebutkan mereknya ya, tapi kita bisa memahami yang menjamur saat ini. Misal dengan pembandingannya adalah dengan UMKM atau yang bahasa kita tuh rumah tangga punya jualan. Nah ada dua toko. Nah kemana seharusnya kaum muslimin membelanjakan hartanya? Harusnya kemana? Harusnya di tempat sekitar di mana dia tinggal. Maksudnya apa? Ya sama-sama saat di sekitaran kita misal, tapi kan yang satu milik pusat, yang satu milik orang di kampung itu. Maka kemana harusnya kita membelanjakan? Ke tempat warung yang terdekat itu. Maksudnya kenapa? Untuk apa? Kalau kita sama-sama makmur, sama-sama sukses ini, toko kecil dengan toko besar ini, pertanyaan saya, maaf nih, zakatnya yang pusat ini, yang besar ini, dia kemana zakatnya? Maka akan ke pusat, maka dia akan memberdayakan itu ke pusat tanpa ada daerah tertentu. Tapi kalau toko, maaf, toko mahaji misalnya sukses, maka mahaji itu pasti dia akan belanja. Satu, beli nasi kuning misalnya, atau beli ikan di sekitaran itu. Maka oleh sebab itu ekonomi syariah berputar di situ sebetulnya. Makanya saya tuh senang kalau dalam kegiatan kita menyuarakan, ayo belanja di warung terdekat gitu.
0: Kalaupun mungkin tidak sejauh itu ya masyarakat kita.
1: Iya. Dia soalnya gini, melihatnya itu adalah mahaji itu pasti belanja di sekitaran itu. Ekonomi jalan. Tapi kalau dia toko besar dan itu dimiliki oleh pusat, maka dia akan tersentral di pusat. Nah, kita tidak tahu nih apakah dia mengeluarkan zakat atau infaknya. Zakat atau infaknya dia keluarkan atau tidak. Walaupun nanti dalam satu definisi, bolehkah kami sumbangkan? Nah, itu kan itu logo tertentu gitu. Tapi kalau mahaji pasti dia bayar zakat gitu kan, atau bayar zakat, infak dan sebagainya. Kalau diminta oleh orang kampung, pasti seolah bisa memberi gitu, untuk maulid nabi atau apa gitu kan, pasti dia memberi gitu. Tapi beda dengan yang waralaba yang lain itu, dia harus persetujuan dari pusat. Nah, makanya ekonomi syariah itu untuk UMKM sebetulnya sangat dibutuhkan dan harusnya saling mendukung, simbiosis, mutualisme, saling mendukungkan, saling menguntungkan, bukan saling menyakiti gitu. Nah, termasuk dalam konsep keadilan tadi. Enggak, itu Bu.
0: Oke, baik. Ya, pendengar ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dengan Dr. Aryadi ya, silakan di 0536322778 atau di 3221779 dan melalui WhatsApp di 0811520 3123. Ya, Dr. Aryadi. Nah, ini biasanya kalau ekonomi syariah ini, kalau masyarakat umum ini mengaitkannya dengan perbankan atau mungkin pembiayaan syariah, atau sebenarnya cakupannya jauh lebih luas begitu ya dalam kehidupan ekonomi masyarakat, mungkin bisa dijelaskan.
1: Ya, baik Bu, betul bahwa sebetulnya ekonomi syariah itu tidak tergantung pada satu segmen, tapi dia lebih luas, bahkan masuk dalam ranah misalnya perbankan, insurans, dan termasuk juga jual beli, sewa menyewa juga dia masuk bagian itu. Tapi spesifiknya biasanya orang awam akan bicara terkait dengan jual beli. Kalau ekonomi syariah kata-kata dikaitkan dengan jual beli, padahal ekonomi syariah itu lebih luas, termasuk tentang bahasa kita itu adalah menyewa akan atau meminjam akan. Bukan, berhutang ya. Biasanya kita berhutang itu misalnya gini. Anda sering saya tanya dengan mahasiswa itu seperti ini. Kalau misalnya pian punya kendaraan, lalu kendaraan itu untuk sebagai jaminan untuk berhutang, bolehkah seorang itu memakai kendaraannya atau memakai kendaraannya tadi yang meminjamkan harta tadi? Maka biasanya dijawabnya, bisa Pak. Nah, padahal kalau kita ingin lebih jauh gitu kan, dalam konsep ekonomi syariah tidak boleh mengambil manfaat apapun dari yang dipinjamkan, atau di bahasa kita tuh dipinjamkan uang misalnya kan, tidak boleh mengambil manfaat. Tapi diizinkannya, jawab dibalik pertanyaannya, kalau seandainya dia nggak pinjam uang dengan pian, hakunlah inya meminjami motornya. Kalau jawabannya kada, berarti itu sudah riba dalam konsep kecilnya gitu. Kalau kita riba dalam konsep halusnya gitu. Nah, maksudnya kalaupun misal sebagai jaminan, maka carilah jaminan yang tidak bisa diberikan manfaat. Maksudnya gini, BPKB misal. Nah, itu kan bisa kita jaminkan karena dia tidak bisa dipakai untuk apa bahasa kita, untuk penitan saksi dan lain sebagainya. Disimpan saja sebagai jaminan. Maka mungkin itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya motor dan bisa dimanfaatkan, nah ini juga jadi masalah gitu.
0: Di kemudian hari takutnya seperti itu ya, Dok.
1: Iya. Dan terkait dengan ekonomi syariah perbankan. Ya, jadi ini multi tafsir gitu Bu ya. Multi tafsir dalam artian ada yang mengatakan bunga bank itu riba, tapi ada juga yang mengatakan bunga bank itu sebagai administrasi gitu.
0: Halusnya mungkin.
1: Kita tidak bisa menyalahkan secara frontal gitu. Ya. Tapi juga kita hanya mengutip ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Dan condongnya kemana? Ya silahkan ikuti, tapi jangan dicampur adukkan. Nanti bank ini boleh, bank ini tidak boleh, atau ulama ini membolehkan, ulama ini tidak membolehkan. Ya sudah, ikut yang membolehkan. Nah, jadi maksud kita adalah kalau kita mengikuti bahwa ini tidak dibolehkan, maka cari alternatif-alternatif. Alternatif-alternatif yang bisa apa? Yang bisa kita terhindar dari riba itu. Kita tidak boleh menjudge satu bank itu baik dan tidak mencet batu bank itu juga jelek. Tapi kita lihat bagaimana transaksinya, itu paling penting. Bukan banknya, tapi transaksinya yang bagaimana. Ya. Boleh jadi maaf banknya ini, tapi harusnya ini kan, tapi terjadilah praktek riba. Nah itu juga masalah. Tapi ada juga yang bank dicap seperti ini, tapi ternyata dia dalam praktik tidak melaksanakan praktik jual beli atau apapun hal berkaitan dengan riba. Nah itu jadi masyarakat kita itu jangan sampai, apa bahasa dosen saya itu, beli kucing dalam karung gitu kan. Seolah-olah dikatakan A, tapi prakteknya masih B. Atau dia dikatakan B, padahal dia mempraktekan A yang sudah sesuai dengan syariat misal. Nah ini terjadi di masyarakat kita. Ya tentu suka tidak suka kita akan mengatakan, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah literasi.
0: Literasi.
1: Ya literasi apa? Bagi setiap kita, makanya kata Umar tadi, pelajari dulu ekonomi syariahnya, baru jualan gitu. Jangan sampai gini.
0: Pahami betul-betul.
1: Betul-betul. Ya saya sering juga Bu, ini pribadi saya sih sebetulnya, ketika saya belanja di satu tempat, belian saya itu anggaplah misalnya 59.000. Eh tiba-tiba nggak dikasih uang 1.000 asalnya nih atau permen. Kembaliannya dikasihkan permen, dikasihkan reko. Nah padahal kan dia buat transaksinya apa tadi, uang tadi transaksinya. Harusnya kita selaku penjual itu memahami konsep itu. Jangan sampai orang tidak memerlukan gulaan sebetulnya, tiba-tiba dikasih angsulan gulaan. Nah ini jadi pertanyaan juga, apakah itu sudah sesuai syariah atau tidak. Kalau kita berkaca kepada apa bahasanya, peraturan di Indonesia, mata uang transaksi menggunakan mata uang yang sah apa? Rupiah, bukan
0: gulaan.
1: Nah itu bukan gulaan ataupun reko dan lain sebagainya. Daripada kereta, nah itu juga jadi masalah kan, daripada kereta pak. Nah itu juga, nah harusnya itu dipahami. Harusnya itu dipahami. Karena kita berjualan, harusnya kita sudah menyediakan alat untuk apapun itu, kemungkinan-kemungkinannya kita sediakan, termasuk uang pacahan, apalagi uang ganal, kita sediakan juga gitu. Nah ini yang sering kita lupa dan bahkan luput dari perhatian kita. Nah jangan sampai yang kita inginnya keberkahan jatuhnya bala gitu. Bahkan Rasulullah tuh gini Bu, kalau ingin kaya kata Rasulullah apa? Bukan jadi dosen, bukan jadi juga jadi PNS,
0: jadi ustad.
1: Ustad maginnya, ustad nggak kaya harusnya. Jadi pedagang.
0: Pedagang.
1: Ya. Tapi pedagang yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya. Makanya Nabi mengatakan kalau ingin kaya jangan jadi PNS, jadi dosen jangan, tapi jadi pengusaha, pedagang, tajir. Nah itu juga. Jadi ya termasuk ekonomi syariah ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk kaya gitu. Makanya ada zakat gitu. Ada zakatnya, ada wakafnya, infaknya, ada infaknya. Harusnya seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan yang berusaha, pedagang, ya itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Pelan-pelan Bu, kita yuk jualan gitu. Tapi sesuaikan dengan kemampuan juga. Jangan sampai kita tidak mampu, jatuhnya apa? Jatuhnya ya repot sendiri gitu. Makanya kan tegas tadi Abu Bakar, yuk belajar ekonomi syariah sebelum berdagang. Yang sudah terlanjur berdagang, belajar sambil gitu. Nah itu. Jadi gangguan tadi, gangguan ekonomi syariah itu sangat banyak gitu. Kembalinya kepada kita. Tadi eksternalnya tadi kan bencana alam. Imbah itu ditipu orang. Nah, jualan itu enggak ada yang, ya pastinya kan jualan itu termasuk risiko paling tinggi. Tapi makin banyak jualannya, makin besar tokonya, makin potensi ruginya lebih besar. Jadi bahkan saya ingin ilustrasikan itu, kalau berdagang itu kalau bisa yang smart gitu. Apa smart? Nabi Muhammad kecil itu kan dia berdagangnya sudah lintas negara. Syam, Syria gitu kan, ini pamannya itu kan sudah lintas negara. Jadi saya kepikiran juga sebetulnya Bu, usahanya harusnya kita lintas negara gitu kan. Kalau hanya lintas, maaf bahasanya, cuma pasar saja atau di rumah saja, itu akan susah itu berkembang. Bagus kalau kita kaitkan dengan ekonomi digital. Hal ini digital sangat oke, Bu. Dia jualan di rumah saja, tapi masuknya dari berbagai negara, kota, negara, provinsi dan sebagainya. Nah, itu bagian dari smart saat ini, smart ekonomi. Nah, penting bagi kita juga untuk memahami itu. Ketika kita berdagang, maka cari alternatif-alternatif yang bisa itu menguntungkan kita. Tapi menguntungkan kita dalam konsep adalah sesuai syariah. Bolehkah kita berdagang itu untuk? Ya harus. Gitu. Kalau berdagang itu harus untung.
0: Ya, tapi, kalau nggak untung nggak kaya.
1: Tapi kita harus tahu juga aturan main dalam ekonomi syariah. Tapi yang bahayanya itu kalau tidak tahu aturan main. Yang penting ambil sana, ambil sini, tidak tahu riba kah, maisir kah, gara dan sebagainya. Kalau tahu modal kawan, diambil aja ya. Nanti nggak boleh.
0: Iya. Oke, baik. Seru juga obrolan bersama Dr. Aryadi sore hari ini ya. Nah, kalau kita tarik nih Dr. Aryadi ke kondisi Kalimantan Tengah saat ini ya, bagaimana ekonomi syariah bisa membantu pelaku UMKM agar tetap bertahan ketika daya beli masyarakat atau aktivitas perdagangan mengalami gangguan ya.
1: Oke. Baik, ini menarik sih Bu kalau kita ingin tarik ke Kalimantan Tengah khususnya. Yang pertama adalah satu kebijakan. Ini poin penting. Tergantung siapa yang memangku kebijakan hari ini. Nah, saya tidak perlu berpanjang lebar terkait dengan kebijakan ini, karena setiap pemimpin itu mempunyai role modelnya masing-masing. Tapi satu hal yang paling pasti, ketika pemimpin sudah memberikan arahan kepada kebaikan, maka kita ikuti. Tapi jika pemimpin itu memberikan arahan tanda kutip yang menjerumuskan kita, maka kita juga hati-hati juga. Jangan langsung ditaguk bulat-bulat. Nah, jadi bagaimana contohnya? Contohnya misal ketika terjadi satu kerumunan yang itu terjadi aktivitas, ya bahasa kita pasar tungging misalnya gitu kan. Nah, itu terjadi di tengah jalan. Maka disitulah ada solusi alternatif oleh pemerintah daerah misal atau pemimpin daerah untuk dijadikan satu tempat tertentu, maka ikuti. Dan harusnya juga tidak menjadikan itu pasar yang sunyi, harusnya dijadikan event tertentu sehingga masyarakat bisa hadir, pelanggan hadir, lalu penjual pun juga bersemangat untuk berjualan. Jangan sampai dipindahkan tapi di padang sunyi. Nah, itu juga masalah juga. Ya kan? Satu sisi kita ingin membantu, tapi sisi lain itu bagi pelaku UMKM jadi masalah. Pak, ini kada daya pembelinya, gimana ceritanya gitu kan? Maka pemerintah untuk menjadikan solusi-solusi alternatif yang bisa memudahkan. Yang kedua, bagi pelaku usaha tentu harus kreatif. Ini penting, Bu. Oke, kita akui masalah kita ini sangat riuh bahasa sederhananya. Tapi juga kita selaku pedagang harus kreatif. Tadi halnya contohnya misalnya kesini berjualan, tadi saya benar itu jualan jengkol, Bu. Ada jualan jengkol, tapi dikemas secara kemasan yang oke. Jadi bukan jengkol lagi, tapi keripik jengkol. Nah, dan saya itu bawa pagi, saya lihat UMKM mahasiswa. Bagus ternyata, kemasnya oke, lalu dijual, di branding di Facebook, terus di Shopee dan sebagainya. Itu kan smart sebetulnya. Nah, kita juga tidak berpangku tangan hanya minta bantuan orang lain.
0: Terus-terus.
1: Tapi terus-terus minta bantuan pemerintah, minta bantuan seolah-olah pemerintah yang salah gitu. Yeah. Padahal kitalah yang tidak kreatif. Nah, jangan sampai itu terjadi. Pemerintah sudah menjadikan platform-platform yang mungkin itu mendorong. Nah, seperti kami dulu, saya pernah menerima hibah terkait dengan pemberdayaan ekonomi syariah, digital ekonomi syariah digital. Nah, di situ kami dari kampus-kampus itu bekerja sama membuat platform atau membantu bagaimana cara Buhan Sidin sebetulnya kayak apa caranya supaya bisa go nasional. Ya, ada mungkin di Palangka aja. Harus apa? Iya, harusnya dilewat digital. Dengan kita mendigitalkan jualan kita, usaha kita, maka secara langsung kita memamerkan kepada seluruh nasional atau bahkan internasional terkait dengan jualan kita. Nah, itu penting bagi kita smart dalam ekonomi digital. Nah, tentu ya saling tolong menolong. Ya, Pak. Jadi kalau pemerintah sudah dengan perdanya misal atau peraturan provinsi dan sebagainya, ya masyarakat harusnya juga saling simbiosis mutualisme, yang daerah jangan menyakiti bawah, yang bawah pun juga jangan terlalu ambisius selalu paling salah gitu, paling benar juga jangan juga ya, karena kita saling menguntungkan, harusnya seperti itu. Nah, ekonomi syariah melihat ini menjadi al-adil, keadilan itu harusnya tidak hanya datang dari atas tapi juga harus datang dari bawah. Nah, ini menjadi bagian penting. Ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan sama-sama. Ya, terkait ekonomi syariah tentu berharap lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, dan ketika mendapatkan musibah, satu, kita kembalikan secara pribadi dulu ke agama kita. Nah, yang kedua, kembalikan bagaimana kita bisa bangkit. Ini paling penting. Nah, bangkit kan pemerintah sudah ada satu, misalnya ada KUR dan lain sebagainya misal untuk memodali UMKM. Nah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seolah-olah menjadi yang paling tersakiti, itu juga gak boleh. Dan pemerintah juga jangan abai dengan UMKM. Misal contohnya UMKM kita ini tidak mampu dalam skala pajak yang tertentu, maka harusnya ada riset yang menunjukkan bahwa seberapa besar sih sebetulnya pajak kota atau pajak provinsi itu untuk UMKM kelas menengah ke bawah. Itu harus ada riset. Jangan sampai dipatok 50% pajaknya, itu kan nggak boleh juga. Semua dipajak 50% nggak boleh. Harusnya ada riset. Misal saat ini yang paling menarik kan, yang paling ramai di sel misalnya. Di sel 1, 2, 3, sampai 4 itu berapa pajaknya? Harusnya seperti itu. Ketika dia di selnya sudah 8, 10 dan sebagainya, itu berapa juga pajaknya? Harusnya ada bertahap. Kalau saya ditanya pajak boleh? Ya harus ada pajak, tapi juga menyesuaikan. Jangan sampai pukul rata. Nah, ini jadi masalah nanti. Tidak tahu kecil besar, yang penting misal aja sih sebenarnya 50% misalnya. Nah, itu juga nggak boleh. Harusnya. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang itu bisa menolong. Atau kita berikan pajak misalnya, tapi juga kita berikan stimulan untuk apa? Mereka bangkit. Jangan sampai nanti masyarakat itu merasa seperti ini. Kami ini berjualan kadar suah dimodali, gitu kan? Kadar suah diapa-apai, kadar suah di apa? Diberikan literasi, kada suah diberikan apa-apa, tiba-tiba pemerintah datang mengambil pajak seenaknya aja. Nah, itu jangan sampai terjadi. Harusnya kan kita sebagai pemerintah itu, sebagai pemimpin, kawam, apa? Memimpin, melindungi dan lain sebagainya. Apa keluhan masyarakat kita dengar, ya kan? Kita dengar lalu kita carikan solusi. Dengan adanya solusi, kita sudah berikan tempat, kita sudah berikan ini dan sebagainya. Setelah itu bolehkah kita berpajak? Pajak, maka jawabannya boleh saja. Kenapa? Karena kita sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai kita tidak bisa membantu apa-apa, tiba-tiba datang pajak. Nah, itu juga nggak salah bagi masyarakat kita atau UMKM. Harusnya ada timbal balik. Apa yang diberikan oleh pemerintah dan apa juga yang akan diberikan oleh masyarakat.
2: Nah itu penting bagi kita. Nah ekonomi syariah sangat menganjurkan hal demikian. Jangan seolah-olah kita menindas yang bawah itu nggak boleh sebetulnya. Nah kan itu disebut dengan riba, garar, masir, maisir dan lain sebagainya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay, nah terakhir nih Dr. Ariyadi, kalau dirangkum dalam satu kalimat, mengapa ekonomi syariah penting untuk dikembangkan ketika perekonomian sedang menghadapi berbagai gangguan?
2: Satu, stabil. Jadi dalam ekonomi syariah itu terdapat kestabilan di dalamnya. Dan kedua adalah amanah. Dan setiap kita diminta, setiap kita adalah mengemban amanah. Dan setiap amanah akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketiga adalah kebermanfaatan. Maka dalam hadis Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling yang bermanfaat dan paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ekonomi syariah dasarnya adalah kemaslahatan itu, kebermanfaatan itu. Kita bicara terkait dengan ekonomi syariah, tentu kita akan bicara terkait dengan kebermanfaatan. Kebermanfaatan itulah yang dalam ciri khasnya ekonomi syariah tadi, dalam contoh instrumennya adalah zakat, wakaf, infak. Nah, konsep berbagi itu adalah kebermanfaatan. Itu, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Ariyadi dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Pro 1 official ya, yang mana terkait dengan ekonomi syariah seperti yang kita ketahui bahwa di tengah berbagai gangguan aktivitas perekonomian, tentu prinsip-prinsip seperti yang tadi dijelaskan Dr. Ariyadi menjadi semakin penting ya, bahwa ekonomi tidak hanya bagaimana kita mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana aktivitas ekonomi ekonomi mampu memberikan manfaat, menjaga keberlangsungan usaha dan membantu masyarakat yang membutuhkan ya. Ya baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya obrolan ekonomi digital. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Sabtu pekan depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Jumat 11 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusli Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dari Palangkaraya sore ini ada di sana. Halo Dewi, apa kabar sore ini?
1: Iya, selamat sore Rusdi. Alhamdulillah kabar kami baik di Palangkaraya Rusdi. Bagaimana dengan Rusdi sore ini?
0: Oke, sama juga. Kita di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan alhamdulillah baik, dan setengah jam yang lalu juga Nunukan di hujan, tapi kurang lebih cuma 15 menit.
1: Oke.
0: Baik Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk lintas Banjar Nusantara ya sore ini Dewi?
1: Iya Rusdi, ini terkait dengan kunjungan kerja ya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kota Palangkaraya Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan Dewi, laporan selengkapnya.
1: Iya baik Rusdi dan juga pendengar ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutlah, pelaksanaan program Astacita Makan Bergizi Gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Hitachi,
3: sumur bor, Pak.
4: Ibu-ibu ke sini, Bu.
3: Iya. Minta nomor.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
4: PDAM nggak masuk ya?
3: Enggak, belum.
4: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Pak.
6: Sumur bor, Pak.
3: Lumpaya.
4: Ibu-ibu ke sini, Pak.
3: Iya.
4: Minta nomor menit dari sini.
3: Kan di tiap 13, Pak.
4: Berapa menit dari sini?
3: Oh, 15-an menit lah, Pak. Di pinggir jalan.
4: 13.
3: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
4: Saya boleh minta nomor HP-nya?
3: Bisa, Pak.
4: Coba nanti ada
3: yang
5: kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Dengan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
7: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
5: Dari kantor RRI tibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian tadi Rusdi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar di sana?
1: Halo juga Bang Rusdi, kabar baik. Banjarmasin juga cerah, cuman tadi malam sempat kembali diselimuti asap tebal, Bang Rusdi.
0: Asap tebal, baik. Nunukan tadi sore kurang lebih 15 menit diguyur hujan. Cuma 15 menit.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, rekan Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini masih terkait tentang dampak dari kabut asap dari akibat kebakaran hutan dan juga lahan, Bung Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, dengar dan pemirsa, penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, ini menjadi perhatian serius oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Wapres menekankan perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, ini harus diprioritaskan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Kondisi udara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
4: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Laksanakan OMC di sana.
3: Jadi untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju ke bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pemerintah kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
1: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Dari tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
0: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
1: Targetnya di awal Oktober, karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
0: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini, Jubaida?
1: Iya, Rusdi, alhamdulillah Tarakan sore ini sudah lumayan gelap sih sebenarnya. Tapi kita di Kota Tarakan saat ini sudah cerah ya, dan terlihat juga kabut asapnya sudah tidak terlalu setebal kemarin-kemarin, Rusdi.
0: Kurang lebih dengan kondisi Tarakan yang ada saat ini. Baik, Jubeda, ini menarik. Kira-kira informasi apa ini untuk mendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, rekan Jubeda?
1: Oke, ini terkait dengan karhutlah Kaltara ini tembus 2.639 hektar. Bulungan jadi epicentrum kebakaran, Rusdi.
0: Baik, berita cukup menarik. Silakan Jubeda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusdi. Dinunukan pemirsa dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara ini terus meluas, dan luas wilayah terdampak itu telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.597 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kaltara. Berikut laporan ramalan dari Bulungan.
2: Ya, yang paling banyak sekarang
3: hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada di area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi.
2: Ya, karena paling banyak sekarang itu
3: Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan

0: Luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutlah kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusantara Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusdi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Fadel, bagaimana kabar sore ini?
1: Ya, dengan Dedi Rusdi.
0: Oh, dengan Dedi. Baik, ya. Baik. Ya, Dedi, informasi apa dari Samarinda sore ini dan bagaimana kondisi cuaca di sana sore ini, Dedi?
1: Cuaca sangat panas dan ada beberapa titik karhutla di Kota Samarinda saat ini, Rusdi.
0: Baik. Bung Dedi, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, Rusdi. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat Reva Riana mendorong RRI terus menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalisme. Berikut laporannya.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya pagi tadi menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Penyulutan obor ini dilakukan tepat pukul 10 di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia, termasuk RRI Samarinda. Suasana penyulutan obor yang berlangsung di Studio Sikarut itu berjalan khidmat. Pembawaan obor diikuti oleh seluruh jajaran manajemen RRI Samarinda dengan iringan lagu syukur ciptaan Husein Mutahar. Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan mengatakan, tahun ini HUT ke-81 RRI mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang menjadi harapan agar RRI terus menyuarakan informasi kepada masyarakat.
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini memang bisa kita rasakan, terasa di tahun 2026 ini memang adil dan makmur, ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan RRI akan terus mengawal, akan menjadi fasilitator masyarakat dan atau publik untuk bisa menyuarakan hal apapun bisa dibadahi oleh RRI.
2: Sementara itu, Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang turut hadir mengikuti penyulutan obor mengapresiasi peran RRI yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai kisah dan peristiwa yang terjadi di kota tepian, termasuk program pemerintah Kota Samarinda.
4: Melalui RRI kita dapat menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
2: Saifuddin Zuhri pun berpesan agar RRI, khususnya RRI Samarinda, terus menjadi penyambung lidah masyarakat dengan memberikan berita yang berkualitas dan benar di tengah era keterbukaan informasi. RRI Samarinda, Sela Diva, melaporkan.
1: Ya Rusdi, kami ralat berita tadi adalah berita pelaksanaan peringatan penyulutan obor Hari Radio di RRI Samarinda. Dan laporan dari RRI Samarinda, kembali ke Rusdi.
0: Baik, terima kasih ya rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 11 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis, bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?
1: Nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, fragmentasi habitat ini menjadi salah satu ancaman serius ya terhadap kelangsungan satwa liar di Kalimantan Tengah, karena perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan, pemukiman, pertanian, dan juga pembangunan infrastruktur seperti jalan raya. Ini menyebabkan kawasan hutan yang sebelumnya terhubung ya berubah menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi, dan kondisi ini berdampak terhadap ruang gerak satwa dalam mencari makanan, berkembang biak, berlindung, dan berpindah antar kawasan. Ya, pendengar, Koordinator Hutan dan Satwa Liar WWF Indonesia kepada RRI ya, Frankie Wirada mengatakan bahwa fragmentasi tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya luas hutan, tetapi juga terputusnya hubungan antar kawasan habitat, dan kondisi ini dapat menghambat pergerakan satwa dan mengganggu proses ekologis yang berlangsung di ekosistem ya. Ya, dengan informasi selengkapnya ya tentang kerusakan lahan mengganggu kehidupan satwa di Kalimantan Tengah dapat Anda baca di rri.co.id.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: tahu juga nih Tante.
1: Aduh, ini pasti ini gara-gara kabut asap ini akibat kebakaran hutan kita nih, nah. Makanya kamu nah jangan lupa pakai maskermu.
0: Iya Tante, gak suka juga aku batuk seperti ini, nah. Mana napas sesak, mata perih kalau berpergian. Susah sekali kita kayak gini.
1: Iya anak Ken, aduh semoga aja ini kabut asap ini cepat berlalu ini. Pusing juga Tante ini.
2: Gunakan masker saat kabut asap. Jaga kesehatan. Stop membakar hutan dan lahan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala, yang berisiko memicu terjadinya kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan cek fakta. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dikutip Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Artones Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa sih? Serius amat?
1: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
0: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutlah tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
1: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
0: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 dengan sengaja membakar kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian di pasal 78 ayat 4 karena lalai kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
1: Udih, enggak deh. Takut-takut.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
2: Iya, pendengar ya, tentu sanksi yang diberikan untuk pelaku pembakar lahan ini juga tentunya cukup tinggi ya, dan mudah-mudahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kita ya ini segera berlalu ya, dan kita tidak menghirup asap lagi seperti saat ini ya pendengar. Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya sinergitas TNI Polri ini kembali terlihat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin ini melakukan pengecekan langsung ya, dan juga pemadaman di areal Jalan Cilikriwut kilometer 23 Palangkaraya. Dan dalam kegiatan tersebut ya, Kapolda dan Pangdam ini menggunakan drone untuk memantau titik panas atau hotspot di lapangan dan melakukan pemadaman menggunakan helikopter waterbombing untuk area yang masih terdapat bara api dan sulit dijangkau petugas di darat ya. Ya, dan pemadaman ini dilakukan secara terstruktur ya pendengar, sampai api benar-benar padam ya. Dan sebelumnya juga Kapolda Kalimantan Tengah ini mengecek lokasi lahan yang sudah terbakar untuk memastikan dilakukan pemadaman lanjutan, termasuk di area yang sudah dalam pengamanan penyidik kepolisian ya. Ya, pendengar, informasi lengkapnya Kapolda Kalimantan Tengah bersama Pangdam kerahkan helikopter waterbombing juga Anda dapat membacanya di rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, jelang kumandang azan maghrib kami nanti juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya ya, sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya menantikan kumandang azan maghrib ya. Kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Ar-Rum ayat 41 hingga 47.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Moment.

0: وكان حقا.
1: Ya, pendengar, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya mengumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kasus kebakaran semakin meningkat saat musim kemarau. Demi menekan angka kasus kebakaran, ada beberapa tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau. Yang pertama, usahakan tidak membakar sampah, karena di musim kemarau alang-alang menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Dan membakar sampah bisa memicu terbakarnya alang-alang, yang bisa membuat api cepat membesar dan menyebar. Yang kedua, bijaklah menggunakan listrik. Selama ini banyak orang yang menyepelekan masalah listrik. Misalnya ketika bepergian lama, saat mudik atau liburan, kita lupa mencabut listrik dari stop kontaknya, seperti kulkas ataupun barang elektronik lainnya. Selain itu, pastikan lampu mati ketika akan bepergian. Yang ketiga, lapor ke aparat setempat. Bagi kita yang ingin pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, melaporlah kepada aparat setempat. Dengan cara itu, aparat akan mengawasi rumah tersebut lebih ketat, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, lebih mudah diketahui. Hal tersebut akan memudahkan pemadaman api. Yang terakhir, tidak memasang portal di komplek perumahan, karena akan menghambat petugas pemadam kebakaran mengatasi kebakaran di perumahan. Alasannya bukan karena api sulit dikendalikan, tapi karena akses masuk ke lokasi kejadian terhalang portal. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran sulit mendekati lokasi. Demikian tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau.
2: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan di

0: Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dengan sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Keutamaan sedekah.

dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita nantikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah yang akan dibacakan Kepala RRI Palangkaraya Umi Setiawati.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Di Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi spesial Hari Radio Jumat 11 September 2026.
1: Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini di antaranya.
2: Kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap. Ini yang tahap ketiga.
3: Nggak bisa jalan, terkendala di air.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Umi Syawati
1: dan saya Dewi Sri Tanjung.
0: Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kota Palangkaraya memberlakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana Karhutla hingga 20 Oktober 2026. Oknum yang berupaya melakukan pembakaran hutan dan lahan perlu ditindak secara tegas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap. Ini yang tahap ketiga, Pak.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sejak 9 September hingga 8 Oktober 2026. Kebijakan ini dilakukan mengingat potensi Karhutla di Palangkaraya masih terbilang tinggi. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Henryku Satria Budi mengatakan, kasus Karhutla yang terjadi hingga kini dapat dipastikan merupakan dampak dari ulah manusia. Ia mengimbau masyarakat dan berbagai pihak tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih kondisi musim kemarau yang kering sangat berisiko memicu kebakaran.
2: Tentunya kita sepakat bahwa bencana ini bukan bencana alam, namun bencana yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, seperti itu ya. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian terkait dengan kondisi saat ini, kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap. Ini yang tahap ketiga, Pak.
4: Sementara itu, PLH Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Bambang Sumarsono mengatakan, oknum yang berupaya melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan tindakan pidana yang perlu diberikan hukuman tegas. Bahkan, kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
5: Dari sisi pidana, kita membedakan antara perbuatan itu kesengajaan maupun kelalaiannya. Jadi meskipun seseorang yang lalai melakukan pembakaran yang mengakibatkan meluasnya kebakaran tersebut, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
4: Perpanjangan status tanggap darurat juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi Karhutla. Upaya pencegahan perlu dilakukan bersama dengan meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Satres Narkoba Polres Kapuas menangkap seorang pria berinisial A yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung. Kasatres Narkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo mengatakan, dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan 17 paket sabu dengan berat bruto sekitar 4,89 gram. Penangkapan dilakukan pada Rabu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah warga setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas A. Dalam penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat, petugas juga mengamankan plastik klip kosong, telepon seluler, dompet, kotak rokok, dan uang tunai Rp200.000. Seluruh barang bukti bersama A telah diamankan ke Polres Kapuas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. A disangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau ketentuan pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
0: Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak pada menurunnya debit air sungai secara drastis, sehingga berpengaruh pada pendistribusian batu bara menggunakan kapal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Nggak bisa jalan, terkendala di air.
6: Tubot bersama tongkang pengangkut batu bara terpaksa tambat di sejumlah titik di Sungai Barito, wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah hingga saat ini. Kondisi tersebut terjadi akibat debit air Sungai Barito yang semakin surut di tengah musim kemarau. Rendahnya permukaan air membuat aktivitas pelayaran, khususnya angkutan batu bara menggunakan tongkang, tidak dapat berjalan secara normal. Jumlah tugbot dan tongkang terlihat berhenti dan menunggu kondisi ketinggian air kembali memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Kapal tidak dapat dipaksakan melintas karena berisiko kandas akibat kedalaman alur sungai yang terbatas. Menurut salah seorang anak buah kapal bernama Huda, terhentinya aktivitas angkutan sungai ini turut berdampak terhadap distribusi batu bara yang selama ini mengandalkan jalur Sungai Barito sebagai salah satu akses transportasi utama. Oleh karena itu, dirinya berharap debit air Sungai Barito segera kembali meningkat sehingga kapal dapat kembali berlayar dan aktivitas pengangkutan batu bara tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
3: Nggak bisa jalan, terkendala di air, faktor cuaca lah, peralam artinya, jadi kita ya harus banyak-banyak bersabar lah. Doanya kedepannya secepatnya ada hujan, air bisa naik.
6: Sementara itu di Palangkaraya, kondisi Sungai Kahayan yang surut juga menjadi perhatian karena jalur sungai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan transportasi masyarakat. Salah seorang supir kapal motor bernama Udin, surutnya Sungai Kahayan mengganggu aktivitas transportasi sungai terutama bagi masyarakat yang sehari-hari menggunakan jalur perairan tersebut untuk menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi. Selain sebagai jalur transportasi, Sungai Kahayan juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.
7: Tanya ya, ini kan mesin kabut. Kabut kan kalau yang masih seperti ini nggak jadi permasalahan. Masih bisa lihat dari jarak jauhnya masih terlihat. Tapi kalau kabutnya semakin kuat, semakin kabut itu kan susah juga. Itulah kendalanya. Kalau untuk perjalanan airnya surut, itu cuma di BBM-nya aja. Bedanya di BBM.
6: Masyarakat yang menggunakan transportasi sungai diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika melintasi bagian sungai yang memiliki kedalaman rendah atau terdapat potensi penangkalan. Kondisi Sungai Kahayan di Palangkaraya yang terus dipantau diharapkan tidak sampai menghambat aktivitas masyarakat. Pihak terkait juga diharapkan melakukan pemantauan terhadap kondisi debit serta alur pelayaran guna memastikan aktivitas transportasi sungai tetap aman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Warga Palangkaraya digegerkan kemunculan si jago merah pada Jumat dini hari tadi. Sebuah gudang distributor produk makanan kemasan di belakang kantor cabang BRI Jalan Geobos Palangkaraya terbakar. Seorang warga sekitar lokasi, Amel, kepada RRI mengaku harus mengungsi dan mengamankan barang-barang berharga karena khawatir api merembet hingga ke tempat tinggalnya. Sementara itu, petugas gabungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya langsung dikerahkan untuk memadamkan api.
9: Kayaknya dari orang pengunjung kafe ya, teriak-teriak ada kebakaran api-apiannya. Jadi langsung keluar, ternyata sudah ada api yang di atas atapnya gitu, di atas atap gudangnya.
10: Baik, posisinya kakak waktu itu lagi apa nih?
9: Nonton Dracin.
10: Berarti belum tidur ya? Oke, siap. Tadi saat keluar apa aja nih yang diselamatkan pertama kali?
9: Yang pertama tadi berkas-berkas, laptop, HP, udah itu aja sama motor tadi.
1: Pemadaman juga didukung TNI dan Polri, BP/BPK Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, serta relawan pemadam kebakaran atau Red Car. Petugas berupaya mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan di sekitar lokasi.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
11: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
12: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
11: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
12: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
13: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
12: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Bupati Murung Raya Herius meminta badan usaha tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi dan pertumbuhan daerah, tetapi juga peduli terhadap kehidupan sosial serta kondisi lingkungan. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada badan usaha dalam rapat paripurna di Puruk Cahu. Herius menilai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha perlu diarahkan melalui kemitraan yang sinergis dengan prioritas pembangunan daerah. Program tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, koperasi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga mendorong pembentukan tim fasilitasi dan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Herius mengatakan pemerintah kabupaten menerima raperda tersebut untuk dibahas bersama DPRD dan berharap regulasi dapat memperkuat gotong royong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia memiliki peran yang strategis dalam menyuarakan kepentingan publik di tengah pesatnya perkembangan era digital. Melalui transformasi dan pemanfaatan berbagai platform digital, RRI dituntut terus menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sabella Indahsari dengan Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Maregi.
14: Saudara pendengar, di tengah perkembangan

0: Reki. Bang Sesa, di tengah pesatnya perkembangan media digital dan media sosial, bagaimana pandangan Abang RRI mempertahankan perannya sebagai media publik yang menyuarakan kepentingan masyarakat?
1: Saya melihat RRI selama ini cukup baik, berkembang dengan perkembangan zaman di mana sekarang di era sosial media yang begitu pesat. Saya melihat RRI berinovasi dengan cepat dan baik, terkhususnya RRI Palangkaraya, yaitu berinovasi selain siaran melalui stasiun jaringan juga memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram, yaitu saat melakukan live siaran juga melakukan live di Instagram. Saya harap RRI Palangkaraya jangan berpuas diri, tetapi bagaimana berinovasi terus-menerus sehingga tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak tertinggal dengan zaman, sehingga pendengar terkhususnya untuk di Kalimantan Tengah semakin banyak dan luas untuk dijangkau.
0: Pandangan Abang bagaimana RRI memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya di tengah maraknya hoax?
1: Saya mengapresiasi selama ini RRI sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik dalam menyampaikan informasi yang tetap akurat. Saran saya tetap sesuai dengan SOP yang ada dan juga berpedoman pada P3SPS yang itu menjadi acuan kita bersama dalam menciptakan informasi yang sehat untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
0: Sejauh mana transformasi digital telah mengubah cara RRI menjangkau dan berinteraksi dengan pendengarnya, khususnya generasi muda?
1: Saya mengapresiasi langkah RRI untuk berkolaborasi dengan sosial media, dan itulah menjadi kunci bagaimana RRI bertransformasi ke dunia digital. Dan harapan saya RRI, terkhususnya di RRI Palangkaraya, bertransformasinya tidak hanya berbicara memanfaatkan siaran live, tetapi dari segi suara, visualisasi juga ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman, dan tidak hanya memanfaatkan platform sosial media tertentu, tetapi bagaimana sosial media yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah sehingga bisa menjangkau seluruh umur, seluruh lini, karena kita tahu sekarang adalah eranya sosial media.
0: Selanjutnya, bagaimana pandangan Bang Sesa, RRI dapat memastikan suara masyarakat dari berbagai daerah, termasuk kelompok masyarakat yang belum memiliki akses digital yang kuat, tetap mendapatkan ruang pemberitaan yang layak?
1: Tentunya saya berpandangan yaitu melalui radio. Dan yang paling terpenting adalah berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman, mungkin bisa berinovasi melalui aplikasi yang lebih dimasifkan dan ditingkatkan.
0: Seharusnya bagaimana pandangan Bang Sesa strategi RRI dalam memanfaatkan media sosial, platform streaming, dan kanal digital untuk memperluas jangkauan informasi publik?
1: Ya, saya melihat RRI kembali lagi, yaitu sudah mantap dalam pengelolaan sosial medianya.
0: Pandangan KPID bagaimana Bang? Seharusnya RRI membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sehingga publik tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga dapat menyiapkan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.
1: Saya lihat sejauh ini RRI selain memanfaatkan ruang-ruang telepon juga ada cukup berinteraksi yang cukup aktif ya dengan di media sosial juga. Itu sudah cukup baik. Tetapi kembali lagi, jangan berpuas diri, terus melakukan inovasi, memanfaatkan selain via telepon, ya juga melalui platform WhatsApp, melalui sosial media, selain menjawab pertanyaan bisa via chat, melalui sosial medianya, kanal-kanal oleh RRI Palangkaraya.
0: Selanjutnya, Bang Sesa, di tengah persaingan dengan berbagai platform media digital saat ini, pandangan Abang apa yang menjadi keunggulan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat?
1: Saya selaku Ketua Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, saya berpandangan bahwasanya RRI adalah lembaga penyiaran yang sehat. Dalam artian, sekarang semua orang adalah penyiar, semua orang bisa menyiarkan secara visual, secara audio, tetapi semua orang belum tentu bisa menjadi penyiaran yang baik dan benar. Di umur yang tidak lagi muda lagi, yaitu di umur 81 tahun, tentunya RRI sudah berjalan seiring perkembangan zaman dan memiliki segudang pengalaman. Tentunya saya mengapresiasi lembaga penyiaran RRI, terkhususnya RRI Palangkaraya, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tentunya RRI, kalau berbicara keunggulan, adalah RRI dapat dipastikan adalah lembaga penyiaran sejauh ini menyampaikan informasi yang sehat dan akurat di dalam bidang radio dan juga radio-radio lainnya. Tetapi kalau berbicara keunggulan RRI dengan platform sosial media sekarang, apa keunggulannya itu RRI menyampaikan berita yang sehat yang diserap oleh masyarakat Kalimantan Tengah.
0: Selanjutnya, apa harapan dari KPID Kalteng ke depan agar

0: RRI dapat ideal dan mengawal kepentingan publik, juga menjaga ruang informasi yang sehat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin modern ini, Bang.
1: Harapan saya selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, RRI terus berinovasi dalam perkembangan zaman dengan jangan pernah merasa puas diri, tetapi terus berinovasi terutama di dalam pengelolaan di ruang digital, berkolaborasi dengan perkembangan zaman, terkhususnya di sosial media, manfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial media untuk bagaimana menjangkau seluas-luasnya pendengar di RRI. Kita seperti kita ketahui sekarang radio identik dengan suara, tetapi sekarang tidak menutup kemungkinan semua orang menyukai bagaimana visual yang menarik, dan harapan saya RRI bisa berkolaborasi, memanfaatkan beriring dengan perkembangan zaman, yaitu bagaimana berinovasi, menciptakan program-program yang baru dan memanfaatkan kanal-kanal sosial media untuk menjangkau pendengar di seluruh Kalimantan Tengah.
0: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Ketua KPID Provinsi Kalimantan Tengah, Sesa Mareki, terkait peran RRI dalam menyuarakan kepentingan publik di era digital. Dengan harapan, RRI tidak hanya menghadirkan informasi melalui radio, tetapi juga memperluas jangkauan layanan publik melalui berbagai platform digital. Kehadiran RRI di ruang digital diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dengan informasi yang akurat, sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung.
1: Dan saya Umi Setiawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hari ini tepat di tanggal 11 September 2026 kita peringati sebagai Hari Radio Nasional, ya, yang mana hari ini adalah momentum yang tentunya tidak bisa dipisahkan, ya, pendengar, dari perjalanan panjang Radio Republik Indonesia atau RRI yang hari ini genap berusia 81. Ya, pendengar, kalau kita menengok ke belakang, ya, ternyata perjalanan radio di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, ya, dan dari masa ke masa radio juga pernah hadir sebagai sarana hiburan, penyampai informasi, bahkan pernah pula digunakan sebagai alat propaganda, ya, pada masa pendudukan Jepang. Nah, tetapi perjalanan panjang itu juga menunjukkan satu hal, bahwa radio selalu mampu beradaptasi dengan zaman. Dulu mungkin kita menunggu, ya, waktu tertentu untuk mendengarkan radio. Duduk manis mungkin di depan radio, memutar tombol lalu mencari suara penyiarnya yang paling Anda tunggu, ya. Dan sekarang zamannya sudah berbeda, ya. Radio bisa kita dengarkan sambil berkendara, bekerja, memasak, berolahraga, bahkan juga melalui telepon genggam, ya, pendengar, dan juga berbagai platform digital kita bisa mendengarkan radio, ya, sehingga radio tetap hadir untuk para pendengarnya. Dan bukan hanya menyampaikan berita serta informasi, ya, pendengar, radio juga menjadi teman perjalanan Anda, teman bekerja, teman di pagi hari, siang hingga malam hari, ya. Dan radio hadir ketika kita semua membutuhkan informasi, ketika kita ingin mendengarkan musik, ya, atau ketika ingin mendapatkan inspirasi, bahkan ketika kita hanya ingin merasa bahwa ada suara yang menemani kita, ya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ya, pendengar, 81 tahun ya Radio Republik Indonesia, dan di tengah suasana juga yang masih kita hadapi saat ini bersama ya, termasuk kabut asap yang masih juga terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, radio memiliki peran penting untuk terus mengingatkan, mengedukasi, dan juga menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi Anda ya. Selamat Hari Radio Nasional ya pendengar, untuk seluruh insan radio di Indonesia, dan tentunya juga bagi Anda para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang selama ini tetap setia ya bersama kami. Terima kasih sudah menjadikan radio sebagai bagian dari perjalanan Anda ya sehari-hari. Karena boleh jadi ya pendengar, teknologi terus berubah dan cara kita mendengarkan radio juga terus berkembang, tetapi selama masih ada suara yang ingin didengar dan ada informasi yang ingin disampaikan, radio akan selalu punya tempat di hati pendengarnya ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, update terus informasi Anda. Nanti sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak warta berita.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri.
2: Iya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor yang pasti adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya, Jumat 11 September 2026, budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Kalau seperti itu harus follower, harus menamakan alat tersebut, itu kan. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama tempuh perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
6: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
8: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
7: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
10: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara DS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara DS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
10: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
11: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
10: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
12: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
13: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
12: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh
13: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
14: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
13: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.

0: Santi mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
1: We have, of course, the responsibility to...
2: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
0: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
3: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
4: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
3: In each year, how to achieve the target.
0: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
7: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
6: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
8: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
6: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya

0: upaya menekan biaya kesehatan.
1: Kita harapkan kalau punya orang generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Format selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Dan saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan IISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya di hari Jumat malam kami kembali akan menghadirkan ya di ruang dengar Anda malam hari ini Mimbar Agama Hindu. Ya pendengar, adapun tema dari Mimbar Agama Hindu malam hari ini adalah wanita dalam pandangan Hindu ya. Wanita dalam pandangan Hindu, yang mana malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya Ibu Wedawati SAGMH yang merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar Ibu Wedawati?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, Ibu Wedawati, bagaimana nih penjelasan dengan tema kita malam hari ini dalam Mimbar Agama Hindu, wanita dalam pandangan Hindu.
1: Silakan Ibu. Iya, terima kasih kepada penyiar Pro 1 RRI Palangkaraya yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami. Sebelumnya, terimalah salam penganyali umat, tabe selamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang, om swastiastu, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ranjing Hatala Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertawara Nugrahanya lah pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu wanita dalam pandangan Hindu. Berbicara tentang wanita, sesungguhnya berbicara tentang kehidupan. Kita semua hadir di dunia ini melalui seorang wanita, yaitu ibu. Seorang ibu mengandung, melahirkan, merawat, mendidik, memberikan kasih sayang, dan menjadi salah satu sumber pendidikan pertama bagi seorang anak. Namun, di tengah perkembangan zaman, kita masih sering menemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan. Ada perempuan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan membangun karir, tetapi ada pula perempuan yang masih mengalami diskriminasi, kekerasan, penghinaan, bahkan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya agama Hindu memandang wanita? Apakah wanita hanya memiliki peran sebagai ibu atau istri? Bagaimana kedudukan wanita dalam keluarga? Bagaimana peran wanita dalam kehidupan keagamaan dan masyarakat? Dan bagaimana seharusnya perempuan Hindu menghadapi tantangan zaman modern? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi bahan perenungan kita bersama pada Mimbar Agama Hindu malam hari ini. Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia. Karena manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik, serta melaksanakan dharma. Karena itu, perempuan sebagai manusia memiliki martabat yang harus kita hormati. Dalam kehidupan Hindu, kita mengenal konsep purusa dan prakerti, dua prinsip yang saling melengkapi dalam kehidupan dan penciptaan. Dari sini kita dapat memahami bahwa kehidupan tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu pihak. Laki-laki dan perempuan memiliki peranan masing-masing dan saling melengkapi. Dalam Manawa Dharma Sastra, bab 3 sloka 56, dikatakan bahwa di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Ajaran ini memberikan pesan yang sangat mendalam. Menghormati wanita bukan hanya sekedar memberikan penghormatan secara formal, tetapi bagaimana seorang perempuan diperlakukan dengan baik. Dihargai martabatnya, didengar pendapatnya, diberikan kesempatan berkembang, serta dilindungi dari perlakuan yang tidak baik. Dengan demikian, membangun keluarga yang baik juga berarti membangun kehidupan yang menghormati perempuan. Penghormatan terhadap perempuan juga tidak berarti bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai sosok yang selalu lemah dan hanya perlu dilindungi. Perempuan adalah pribadi yang memiliki kemampuan, pikiran, perasaan, tanggung jawab, dan potensi untuk berkarya. Karena itu, perempuan perlu diberikan ruang untuk mengembangkan dirinya. Pendengar yang berbahagia, kalau kita berbicara mengenai wanita dalam keluarga, maka salah satu peran yang sangat penting adalah sebagai seorang ibu. Ibu sering disebut sebagai pendidik pertama bagi anak. Mengapa demikian? Karena pendidikan anak sebenarnya dimulai sejak anak berada di dalam lingkungan keluarga. Anak pertama kali belajar dari keluarga. Anak belajar sopan santun dari keluarga. Anak belajar menghormati orang tua dan juga menghormati orang lain dari keluarga. Anak belajar berdoa dari keluarga. Anak belajar tentang kasih sayang juga dari keluarga. Dan dalam banyak keluarga, sosok yang memiliki peran besar dalam proses tersebut adalah seorang ibu. Maka jangan pernah menganggap bahwa pekerjaan seorang ibu di rumah tangga merupakan pekerjaan yang sangat kecil. Ketika seorang ibu mengajarkan anaknya berkata jujur, sesungguhnya ia sedang menanamkan nilai dharma. Ketika ibu mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, ia sedang menanamkan etika. Ketika ibu mengajarkan anak untuk berdoa, ia sedang menanamkan nilai spiritual. Ketika ibu mengajarkan anak untuk membantu sesama, ia sedang menanamkan nilai kemanusiaan. Jadi, seorang ibu sebenarnya sedang membangun masa depan. Karena itu, kualitas seorang ibu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas generasi anak yang akan datang. Namun demikian, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua perempuan harus menjalankan kehidupan dengan cara yang sama. Ada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, ada perempuan yang menjadi guru, ada perempuan yang menjadi pegawai, ada perempuan yang menjadi pengusaha, ada perempuan yang menjadi tokoh masyarakat, ada pula perempuan yang mengabdi dirinya dalam pelayanan keagamaan. Semua memiliki ruang untuk menjalankan dharmanya masing-masing. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan perkawinan Hindu, suami dan istri hendaknya dipahami sebagai pasangan yang saling melengkapi. Perkawinan bukanlah hubungan antara seorang yang berkuasa dan dengan seseorang yang harus selalu mengikuti. Perkawinan merupakan perjalanan bersama untuk membangun keluarga yang harmonis, dan dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri mempunyai tanggung jawab bersama. Keduanya perlu membangun komunikasi. Keduanya perlu saling menghormati. Keduanya perlu saling mendukung. Keduanya perlu saling menguatkan ketika menghadapi persoalan. Karena itu, seorang suami hendaknya menghargai istrinya, dan seorang istri juga menghormati suaminya. Bukan karena takut, tetapi kesadaran untuk menjalankan dharma dalam kehidupan keluarga. Umat sedharma yang berbahagia, kadang-kadang kita masih menemukan pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga adalah sepenuhnya tugas perempuan. Padahal keluarga adalah tanggung jawab bersama. Jika seorang suami membantu istri mengurus anak, membersihkan rumah, atau melakukan pekerjaan rumah tangga, hal tersebut tidak mengurangi martabat seorang laki-laki. Begitu juga apabila seorang istri bekerja dan membantu memahami kebutuhan keluarga, hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya sebagai seorang ibu atau istri. Yang paling penting adalah adanya kerjasama dan saling pengertian. Keluarga yang harmonis bukan keluarga yang tidak memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan komunikasi, kesabaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Pendengar setia yang berbahagia, salah satu hal penting yang perlu kita renungkan adalah pendidikan bagi perempuan. Perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan membuat seseorang memiliki pengetahuan. Pengetahuan membantu seseorang memahami kehidupan. Dan pengetahuan juga membantu seseorang mengambil keputusan secara bijaksana. Karena itu, jangan pernah menganggap pendidikan perempuan sebagai suatu yang tidak penting. Justru perempuan yang memiliki pengetahuan akan semakin mampu menjalankan perannya dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan yang berpendidikan dapat menjadi ibu yang mampu mendidik anak-anaknya. Perempuan yang berpendidikan dapat menjadi pekerja yang profesional. Perempuan yang berpendidikan dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Perempuan yang berpendidikan dapat menjadi bagian dari pembangunan masyarakat. Namun, ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Pendidikan harus berjalan bersama dengan karakter. Kita tidak cukup hanya menjadi orang pintar, kita juga harus menjadi orang yang baik. Tidak cukup memiliki gelar tinggi, tetapi kehilangan sopan santun. Tidak cukup memiliki jabatan tinggi, tetapi kehilangan kepedulian. Tidak cukup memiliki kekayaan, tetapi memiliki rasa syukur. Maka bagi perempuan Hindu, pendidikan hendaknya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus kualitas diri dan karakter. Pendengar yang berbahagia, perempuan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan Hindu. Kita dapat melihat bagaimana perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Perempuan turut menjaga keberlangsungan tradisi. Perempuan mendampingi anak-anak dalam kegiatan keagamaan. Perempuan ikut mempersiapkan berbagai kegiatan persembahyangan dan upacara. Perempuan juga dapat berperan sebagai pendidik, penyuluh, pengurus organisasi, tokoh masyarakat, dan berbagai bentuk pelayanan umat. Dalam konteks kehidupan umat Hindu, perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai keagamaan serta budaya kepada generasi berikutnya. Karena itu, perempuan jangan hanya dipandang sebagai pelaksana kegiatan keagamaan. Perempuan juga harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan kehidupan umat. Generasi muda perlu didorong untuk belajar agama. Mereka perlu memahami ajaran agama. Mereka perlu memahami budaya. Dan yang tidak kalah penting, mereka perlu diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan umat. Pendengar yang berbahagia, kita sekarang hidup di zaman yang sangat berbeda. Teknologi berkembang sangat cepat. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. Keadaan ini tentu membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan. Perempuan Hindu, khususnya generasi muda, harus mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Jangan sampai media sosial menjadi tempat untuk saling menghina. Jangan sampai media sosial menjadi tempat untuk menyebarkan fitnah. Jangan sampai kita mengukur harga diri berdasarkan jumlah komentar, jumlah pengikut, atau jumlah tanda suka. Gunakan teknologi sebagai sarana untuk belajar, berkarya, menyebarkan kebaikan, dan memperkuat persaudaraan. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, ada satu persoalan yang juga sangat penting untuk kita renungkan, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Dalam ajaran Hindu terdapat prinsip ahimsa, yaitu menghindari tindakan yang menyakiti makhluk lain. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan tidak sejalan dan dengan semangat kehidupan yang penuh kasih dan penghormatan. Kekerasan bukan hanya berupa tindakan fisik. Kata-kata yang merendahkan juga dapat melukai. Penghinaan juga dapat melukai. Ancaman juga dapat melukai. Pemaksaan juga dapat melukai. Karena itu, mari kita membangun keluarga yang menjadi tempat aman bagi seluruh anggota keluarga. Rumah hendaknya menjadi tempat di mana seorang istri merasa dihargai. Rumah hendaknya menjadi tempat di mana seorang ibu merasa didukung. Rumah hendaknya menjadi tempat di mana anak-anak belajar tentang kasih sayang. Dan yang paling penting, jangan pernah menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Pendengar yang berbahagia, pada akhirnya berbicara tentang wanita dalam pandangan Hindu adalah berbicara tentang Dharma. Setiap orang mempunyai Dharma. Seorang ibu memiliki dharma. Seorang istri memiliki dharma. Seorang anak perempuan memiliki dharma. Seorang pekerja memiliki dharma. Seorang pemimpin memiliki dharma. Seorang anggota masyarakat juga memiliki dharma. Dharma bukan berarti beban. Dharma adalah tanggung jawab moral yang dijalankan dengan kesadaran. Maka seorang perempuan hendaknya tidak merasa rendah hanya karena dirinya perempuan. Jangan pula seorang perempuan merasa harus menjadi seperti orang lain. Jadilah diri sendiri dengan tetap berpegang pada dharma. Jadilah perempuan yang berilmu, tetapi tetap rendah hati. Jadilah perempuan yang kuat, tetapi tetap penuh kasih. Jadilah perempuan yang mandiri, tetapi menghormati keluarga. Jadilah perempuan yang modern, tetapi tidak kehilangan jati diri dan budaya. Dan yang terpenting, jadilah perempuan yang mampu memberi manfaat bagi kehidupan. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang berbahagia, kesimpulannya adalah dapat kita renungkan bahwa wanita memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam ajaran agama Hindu. Wanita bukan hanya sebagai ibu, bukan hanya sebagai istri, tetapi wanita juga merupakan pendidik, pembangun keluarga, penjaga nilai bagi dari kehidupan keagamaan, anggota masyarakat, dan kekuatan dalam membangun generasi masa depan. Karena itu, mari kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Mari kita hormati ibu, mari kita hargai istri, mari kita sayangi anak perempuan. Mari kita berikan kesempatan kepada perempuan untuk belajar, berkembang, dan mari kita bersama-sama menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan dan penuh kasih sayang. Sebagai penutup, mari kita renungkan ketika kita menghormati seorang wanita, sesungguhnya kita sedang menghormati kehidupan. Ketika kita mendidik seorang wanita, kita sedang mendidik sebuah generasi. Ketika kita memberikan kesempatan kepada seorang wanita untuk berkembang, kita membangun masa depan keluarga dan masyarakat. Semoga semua perempuan Hindu senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan dharmanya. Semoga keluarga-keluarga Hindu senantiasa hidup dalam keharmonisan. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berbudaya, dan berpegang teguh pada dharma. Akhir kata saya ucapkan dengan Paramasanti, Om Santi Santi Santi Om Sahi. Terima kasih.
0: Iya, demikian tadi baru saja kita dengarkan penjelasan Ibu Wedawati ya, terkait dengan mimbar agama Hindu malam hari ini, wanita dalam pandangan Hindu. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini ya, mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Berada di manapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Chandra.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah luar biasa.
0: Baik, alhamdulillah luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari Sabtu 12 September 2026. Secara umum, sepanjang esok hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Jumat 11 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,4 MHz, Lalada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari Application Store dan Play Store. Ya, pendengar, tak ketinggalan juga nih ada Pangkal Ambun ya di 99,2 MHz. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama-sama informasi cuaca bersama Prakirawan Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya. Dan akan kita lanjutkan dengan mini drama radio dan obrolan komunitas. Jangan lewatkan juga yang selalu ditunggu-tunggu setiap malamnya, Melodi Memori ya, dengan tembang-tembang kenangan di era 80 dan 90. Dan mendengar, untuk menutupnya akan kita hadirkan jazz music ya untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Dan mendengar, kini tiba saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio. Lebih baik tahu daripada ragu, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

0: transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Pagi yang cerah di alun-alun kota. RRI Palangkaraya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sedang mengadakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Banyak warga antusias mengantri, tapi tidak dengan Pak Udin. Ia terlihat celingukan ingin kabur, namun tertangkap basah oleh tetangganya Bu Ani.
2: Loh, Pak Udin, mau kemana Pak? Kok malah melimpir lewat belakang tenda? Sini Pak, antri bareng saya.
3: Bu Ani, enggak Bu. Ini saya mau beli pentol di seberang. Saya buru-buru.
2: Alasan aja Bapak ini. Itu loh di tenda ada pemeriksaan gratis. Cek tensi, gula darah, sama kolesterol. Mumpung gratis Pak, biasanya di klinik bayar mahal loh. Ayolah.
3: Waduh, makasih Bu. Badan saya sehat kok. Seger buger gini, lagian saya takut Bu.
2: Takut kenapa? Disuntik? Enggak disuntik kok, cuman ditusuk jarum kecil dikit di jari, kayak digigit semut.
3: Aduh, bukannya takut jarumnya Bu, saya takut ketahuan penyakitnya. Kalau enggak diperiksakan, saya ngerasa sehat. Kalau diperiksa terus, ketahuan ada darah tinggi atau gula, saya malah jadi kepikiran Bu, terus sakit beneran. Mending gak tahu kan?
4: Selamat pagi Bapak, Ibu. Maaf, saya tidak sengaja dengar obrolannya. Bapak takut periksa karena takut ketahuan penyakitnya ya?
3: Iya sus, mending saya gak usah tahu. Jadi hidup tenang, makan apa aja bebas.
4: Bapak, ibarat motor kalau remnya blong, tapi Bapak nggak tahu kira-kira bahaya nggak pas dipakai jalan kencang?
3: Ya, bahaya banget dong, Sus. Bisa nabrak, celaka itu mah.
4: Nah, tubuh kita juga sama, Pak. Penyakit seperti hipertensi atau diabetes itu sering disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Nggak ada gejalanya di awal. Tapi kalau dibiarkan, tiba-tiba bisa stroke atau serangan jantung. Kalau Bapak tahu dari sekarang, kita bisa perbaiki remnya sebelum celaka.
2: Tuh, dengerin Pak Udin, motor aja Bapak rajin servis. Masa badan sendiri nggak dirawat? Kasian anak istri di rumah kalau Bapak tiba-tiba ambruk.
3: Iya juga ya. Kemarin motor bunyi klotok-klotok-klotok dikit aja, langsung saya bawa ke bengkel.
4: Betul Pak, dan tenang aja. Kalaupun hasilnya ada yang tinggi, bukan berarti kiamat. Justru bagus ketahuan sekarang. Jadi kita bisa atur pola makannya, bisa dikasih obat pencegah juga. Jadi Bapak bisa tetap sehat, nemenin cucu, main bola sampai nanti tua. Gimana Pak? Mumpung gratis loh Pak.
3: Ya udah deh Sus. Bu Ani, saya nyerah. Saya mau diperiksa, tapi janji ya Sus, nyuntiknya pelan-pelan.
2: Pak Udin, badan aja kekar, sama jarum suntik kecil takut.
4: Relax ya Pak, tarik napas. Oke, selesai. Wah Pak Udin, tensinya agak tinggi nih, 150/90. Bapak sering begadang atau makan asin ya?
3: Waduh, 150? Iya Sus, saya hobi banget makan ikan asin sama begadang nonton bola. Aduh, untung saya periksa ya. Kalau enggak, saya terusin tuh makan ikan asin tiap hari.
4: Nah, itu dia Pak Udin manfaatnya. Kita mulai dari screening kesehatan. Mulai sekarang dikurangi ya Pak garamnya. Nanti saya kasih vitamin dan untuk catatan dietnya saya juga kasih.
3: Siap Sus, makasih banyak ya sudah maksa saya tadi. Makasih juga Bu Ani, biarpun cerewet tapi tetangga saya ini memang paling perhatian.
2: Sama-sama Pak, sehat itu murah, sakit itu yang mahal.
1: Pendengar, jangan menunggu sakit baru ke dokter. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas atau posyandu terdekat. Screening kesehatan rutin adalah wujud rasa syukur dan sayang kita pada tubuh yang dititipkan Tuhan. Mari sadar kesehatan demi masa depan yang lebih cerah.
5: Ayo, periksa kesehatan sekarang juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Di Putra dalam obrolan komunitas nih. Dan malam hari ini senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya di ruang inspirasi yang menghadirkan kisah, gagasan, dan semangat dari berbagai komunitas yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Dan tentunya di tengah derasnya arus globalisasi yang semakin populernya budaya ya dari berbagai belahan dunia, kita seringkali nih disuguhi tren-tren baru yang bahkan begitu cepat berkembangnya ya, membawa juga banyak hal positif. Namun di sisi lain muncul pertanyaan nih yang patut kita renungkan bersama, bagaimana nasib budaya lokal kita? Lalu apakah generasi muda masih memiliki kepedulian nih untuk mengenal, mencintai, dan melestarikannya? Dan melestarikan budaya hari ini tentu bukan perkara mudah ya, dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan semangat agar warisan budaya tidak hanya menjadi kenangan saja nih, tetapi tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik, yakni tantangan menjadi pelestari budaya di tengah gempuran budaya populer nih. Sebuah tema yang sangat menarik sekaligus penting ya untuk kita bahas bersama, dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya dua sosok muda inspiratif nih yang selama ini aktif memperkenalkan sekaligus mempromosikan budaya Kalimantan Tengah ya kepada masyarakat luas. Mereka adalah Briliano Rossi Nusantara Ervandi, runner up 1 Putra Budaya Kalimantan Tengah, dan Lovely Amalia Putri Laronge ya, runner up 1 Putri Budaya Kalimantan Tengah. Mari kita sapa adik-adik cakep kita. Dan sebelum kita sapa adik-adik cakep kita, ada informasi berita panggilan sidang ya pendengar dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Sahadi Bin Sarjani di mana saja berada sebagai tergugat, yang berisi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 392 PDTTTG/2026/PA.PLK tanggal 7 Agustus 2026 akan datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat ya antara Noer Jannah binti Abdul Muiz sebagai penggugat melawan Sahadi Bin Sarjani sebagai tergugat. Nah, tadi pendengar berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dan kini mari kita sapa abang dan kakak cantik kita nih ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Sangat baik sekali, Kak.
0: Luar biasa. Mungkin kita perkenalan dulu nih satu-satu dulu, mungkin dari Bang Ros ini, silakan.
1: Baik, terima kasih, Kak. Selamat malam RRI Pro 1 Palangkaraya. Bersama saya di sini Briliano Rossi Nusantara Ervandi sebagai runner up 1 Putra Budaya Kalimantan Tengah 2026.
0: Oke, silakan.
2: Selamat malam, perkenalkan saya Lovely Amalia Putri Laronge. Saya runner up 1 Putri Budaya tahun 2020.

0: adalah satu kesenangan kami pada saat karantina. Kami mengalami karantina itu 3 hari karantina. Jadi kami tantangannya itu terbesar itu adalah untuk menuju ke lokasi karantina itu Kak, karena kami di sini pendatang dari Kuala Kapuas.
1: Wah, jauh sekali ya dari Kapuas. Yang mungkin ini adalah perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya, kalau Kapuas ini ya.
0: Iya, benar.
1: Dan kalau boleh tahu kemarin nih gimana sih persiapannya selama akan mengikuti ajang putra-putri Kalimantan Tengah 2026?
0: Iya, baik Kak. Untuk persiapan kami di sini ada beberapa kali latihan untuk melaksanakan unjuk bakat pada hari kedua PPBKT, dan juga kami melakukan grand final, ada speech dan Q&A. Mungkin itu persiapan dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Lovely.
1: Kalau dari Kak Lovely gimana nih?
2: Baik, untuk mengikuti ajang putra-putri budaya, saya menyiapkan unjuk bakat juga Kak. Saya membawa tarian yaitu Bawi Kementeng Utus Betang.
1: Wah, seperti apa sih Bawi Kementeng Utus Betang ini ceritanya?
2: Jadi tarian ini saya angkat dari tarian yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu di Kabupaten Kapuas, yang termasuk tari mandau Kak.
1: Wah, keren sekali nih ya. Kalau boleh dibilang persiapannya sendiri berapa lama sih untuk tarian ini?
2: Semingguan Kak.
1: Cukup padat ya, di tengah-tengah mungkin kesibukan lagi belajar atau apa gitu ya. Dan mungkin pendengar bisa diperkenalkan bahwasannya dua putra-putri ini masih kelas 3 SMA ya. Dan sekeren itu loh mereka mempersiapkannya, mantap sekali ini. Bagaimana sih cara mengatur waktu nih antara persiapan sama mengejar akademiknya nih? Mungkin dari Kak Lovely dulu.
2: Baik, untuk mengikuti putra-putri budaya ini saya membagi waktu untuk latihan menari saya untuk unjuk bakat. Saya itu mengambil latihan pada hari Sabtu dan Minggu Kak, untuk menyiapkan persiapan saya untuk mengunjuk bakat pada ajang putra-putri budaya, dan juga untuk advokasi saya saat saya untuk grand final, dan juga baju yang saya akan pakai untuk grand final dan unjuk bakat.
1: Oke, mantap sekali nih ya persiapannya. Oke, kalau dari Mas Rosi sendiri gimana nih persiapannya? Berapa lama?
0: Bener banget Kak, karena di sini sangat padat ya Kak. Karena kami membagi waktu antara belajar dan juga untuk belajar untuk mengikuti PPBKT tahun 2026. Di sini saya membagi waktu antara belajar, les, dan juga latihan unjuk bakat. Itu saya membaginya dengan sangat baik. Jadi saya tidak mengganggu aktivitas belajar saya di sekolah. Saya menggunakan waktu luang saya yang ada di sore dan malam hari untuk melakukan persiapan untuk mengikuti Putra Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026.
1: Oke, mantap sekali nih. Kalau boleh tahu nih, kemarin apakah sama durasi persiapannya, satu mingguan atau mungkin lebih?
0: Mungkin untuk saya lebih Kak, ada satu bulan. Jadi
1: satu bulan.
0: Persiapan itu mulai dari bulan sebelumnya sudah melakukan persiapan.
1: Oke, kalau kemarin untuk ajang bakat ya, itu apa itu kemarin kalau Mas Rosi sendiri?
0: Iya, kalau saya kemarin unjuk bakatnya bermain gitar lagu Malauk Manjala Kak. Jadi memainkan instrumental solo gitarnya Kak.
1: Oke, sebenarnya apa sih lagu Lauk Manjala ya?
2: Iya.
1: Itu seperti apa lagunya?
0: Seperti lagu Malauk Manjala ini menggambarkan satu keaktivitas masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Makanya saya sangat tertarik membawakan lagu ini Kak. Saya sangat kagum dan juga saya ingin mengembangkan lagu ini ke generasi muda zaman sekarang juga Kak.
1: Oke, di tengah memang gempurannya lagu-lagu yang kekinian, yang galau-galau gitu ya. Oke, nah kalau boleh diceritakan nih Kak Lovely nih, kenapa sih tertarik untuk mengikuti ajang putra-putri budaya?
2: Baik, jadi saya sangat tertarik untuk mengikuti ajang putra-putri budaya ini Kak, karena saya ingin lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Bukan hanya budaya yang ada di daerah saya sendiri, tetapi juga daerah yang ada di daerah-daerah lain. Dan juga saya ingin lebih mempelajari lebih dalam budaya yang ada di Kalimantan Tengah, dan saya akan mempelajari dan saya akan meneruskan kepada generasi muda, dan dengan menggunakan advokasi yang saya bawakan Kak.
1: Mantap sekali nih. Nah, mungkin kalau untuk literasi atau mungkin selain budaya atau mungkin lain-lain di luar budaya ya Dutani ya, kenapa apakah ada pengalaman khusus nih ya kenapa memilih duta budaya kayak gitu? Apakah sebelumnya aku melihat generasi sekarang ini kayaknya sudah terbawa arus nih ya bahasanya seperti itu, jadi saya akan lebih memilih ke budayanya, atau ada pengalaman mungkin bisa diceritakan?

0: Saya kan melihat generasi muda sekarang tidak lagi mengikuti budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah, Kak, dan juga tidak melestarikannya. Dan saya sebagai generasi muda, saya akan mengajak generasi muda untuk lebih melangkah mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Oke, ya. Berarti memang menurun ya, ya untuk betul. Menikmati kesenian lokal atau seperti apa, dan memang wah ini sesuatu tantangan yang menarik juga ya sepertinya ya. Oke, kalau dari Mas Rosi sendiri kenapa nih kau mengikuti ajang Putra Putri Budaya? Atau ada cerita khusus juga nih?
2: Iya benar sekali Kak, saya mengikuti ajang Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah ini adalah karena saya melihat budaya zaman sekarang itu mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Mereka lebih memilih mengikuti budaya luar daripada budaya daerah mereka sendiri. Okay. Maka dari itu saya ingin menginspirasi mereka untuk dan juga mengajak mereka melestarikan budaya daerah yang ada di daerah mereka. Baik. Seperti itu sih Kak.
1: Oke, ini keren banget ya bahwasannya memang harus dari sejak dini ya kita mencintai budaya banget, ya. Dan banget. Tidak ada kata terlambat juga nih ya kalau hari ini pun kita sudah bisa juga seperti itu. Baik, nah kalau boleh tahu nih berbicara tentang soal budaya. Kalau Mas Rosi sendiri paling suka itu di Kalimantan Tengah budaya apa sih?
2: Untuk yang paling saya suka itu adalah budaya Huma Betang, Kak.
1: Oh, kenapa nah, itu?
2: Itu saya sangat kagum, Kak, dengan apa yang namanya Huma Betang itu, Kak. Banyak makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Okay. Walaupun terdiri dari beberapa kepala keluarga yang ada di Huma Betang itu, tetapi mereka tetap menjalin kebersamaan, kenyamanan, serta saling tolong satu sama lain, Kak. Okay. Maka dari itu budaya bukan hanya sekedar warisan, tetapi juga harus tetap dilestarikan oleh generasi muda zaman sekarang.
1: Oke, okay, wow, mantap sekali nih ya. Bahwasannya memang Huma Betang ini saya juga tertarik juga ya, di mana di sini ada banyak kepala keluarga, pasti tidak lepas dari konflik juga ya.
2: Iya,
1: tapi mereka juga
2: banget,
1: bisa
2: ya.
1: Bergotong royong, bermusyawarah kayak gitu. Kalau dari Kalofli sendiri seperti apa nih? Dari semua budaya dari Kalimantan Tengah apa nih yang paling disukai?
0: Permainan kecapi bersenandung karungut, Kak.
1: Wah, kenapa ini? Ini cantik banget ya. Kenapa ya, tuh?
0: Karena saya pernah mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kapuas, Kak, sedang melakukan kegiatan permainan kecapi bersenandung karungut, Kak. Dan juga sekarang telah mencapai rekor MURI pada tahun 2025.
1: Wah, wow, mantap sekali ya. Keren juga nih Kapuas ya. Oke, okay. Nah waktu itu lagi apa nih? Ada event atau sedang kunjungan atau seperti apa?
0: Kunjungan, Kak.
1: Kunjungan ya. Dan ternyata di sana juga ada event kecapi itu. Dan jatuh hati nih sama kecapinya. Oke, okay. Nah kalau boleh tahu nih, kita kembali lagi ke rutinitas waktu akan mengalami, menjalani event nih. Saat pelaksanaan nih, pastinya kan kenal juga nih sama teman-teman dari daerah lain atau mungkin mengenal juga ya dari daerah lain. Seperti apa sih, mungkin bisa diceritakan suka dukanya ya saat pertama kali bertemu dengan kontestan-kontestan yang lain. Mungkin dari kalau beli dulu silakan.
0: Baik, saya melihat kontestan dari daerah lain dan juga mereka kan membawakan perkenalan budaya yang ada di daerah masing-masing kan Kak. Dan juga kami mengikuti konsentrasi putra-putri budaya ini emang berbeda-beda budaya-budaya yang dibawakan dari daerah masing-masing yang akan diangkat dan yang akan diperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah Kak.
1: Oke, kalau dari Mas Rosi gimana nih awal mengikuti ini?
2: Iya, kalau dari saya itu banyak sukanya daripada dukanya, Kak.
1: Okay.
2: Karena di sini bertemu dari beberapa kontestan dari daerah lain kan, Kak. Kita bisa belajar banyak hal tentang daerah mereka, budaya mereka juga, Kak. Nah, di situ banyak unjuk bakat yang berbagai macam pada karantina hari kedua. Itu saya bisa belajar, Kak, dari beberapa unjuk bakat mereka itu. Jadi pengalaman saya juga bertemu orang-orang jauh seperti mereka dan juga saya di sini sangat senang bertemu dengan mereka, Kak. Karena mereka itu bisa mengajarkan beberapa banyak hal sih, Kak. Bukan beberapa lagi sih, Kak. Ya, mungkin sekian, Kak.
1: Berarti memang tidak hanya diskusi aja ya, tapi kalian juga sosialisasinya tinggi seperti itu ya. Lalu saling mengenalkan juga nih. Oh, ternyata tidak hanya di Kapuas tapi di luar daerah pun juga ada ya seperti itu. Nah, yang paling berkesan selama karantina pastinya ya. Itu seperti apa sih ceritanya kalau dari Mas Rosi?
2: Yang paling berkesan itu menurut saya adalah kebersamaannya sih, Kak. Okay. Karena kebersamaan ini tidak bisa diulang lagi, Kak. Kita mengingat beberapa kontestan kan jauh, seperti saya ada di Kabupaten Kapuas kan kak, jarang-jarang bisa bertemu dengan kontestan lain seperti yang ada di Palangkaraya, ada yang dari Gunung Mas juga sih kak.
1: Oke siap. Kalau dari Kalofuli gimana nih?
0: Kebersamaan juga kak.
1: Sama ya. Kenapa itu?
0: Karena waktu itu tidak bisa diulang saat kita bersama mengikuti pemilihan ini dan juga mereka kan datang dari berbagai daerah masing-masing dan juga kami saling melakukan waktu bersama saat kami mengikuti ajang ini kak. Ya.
1: Ada cerita unik nggak selama karantina berlangsung? Apa tuh?
2: Kalau cerita unik itu mungkin gak ada sih kak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke. Nah kalau boleh tahu nih aktivitas kalian juga ketika kalian melihat kegiatan di sekolah seperti apa sih? Apakah pengenalan budaya di sekolah itu memang diperlukan atau mungkin hanya cukup sebagai ini hanya untuk pendidikan aja atau seperti apa sih? Kalau dari Mas Rosi gimana?
2: Menurut saya kalau untuk di sekolah itu sangat perlu diterapkan kak. Karena budaya itu bukan hanya sekedar mengenal budaya yang ada di daerah mereka sendiri, tetapi juga mereka harus tetap melestarikannya kak. Seperti budaya sopan santun yang ada di sekolah kita itu harus tetap diterapkan kak, bukan hanya dikenalkan saja. Jadi mereka emang harus diterapkan kak.
1: Oke, nah kalau dari Kak Lovely sendiri seperti apa tuh kalau untuk di sekolah tentang budaya ini?
0: Budaya di sekolah itu juga harus diterapkan kak, seperti yang seperti pasangan saya bilang, sikap sopan santun dan cara berperilaku, dan juga satu langkah mengenal budaya, sejuta harapan juga untuk masa depan. Iya.
1: Berarti memang tidak hanya budaya tentang tarian atau apa, tapi dari sikap-sikap juga itu juga termasuk dari budaya juga
2: kan.
1: Ya. Oke nih. Nah kalau boleh tahu nih tantangan terbesar saat kemarin mengikuti seleksi apa sih? Kalau dari Kak Lovely apa kemarin kendalanya dan tantangannya?
0: Saat unjuk bakat kak.
1: Kenapa itu?
0: Karena saat saya melakukan tarian saya yang saya bawakan ke Menteng Utus Betang, saya mengalami kendala ya kak. Saat tarian itu berakhir, saya tidak bisa menyelesaikannya dengan ending memberikan api kak.
1: Oke. Berarti memang ada api-api.
0: Iya ada apinya gitu.
1: Yang disembur itu kak. Wah keren sekali ini. Kenapa nih? Karena aduh kendala waktu semburan atau seperti apa kendalanya?
0: Karena saya baru pertama kali kak. Saat melakukan itu dan juga itu saya mendadak untuk melakukan itu juga kak.
1: Berarti saat latihan lebih ke gerakannya aja.
0: Iya gerakannya
1: aja. Memang dasarnya ada menari atau baru pertama kali juga nih latihan menari?
0: Baru pertama kali kak.
1: Nah kendalanya saat proses latihan ini seperti apa? Apakah wah ternyata saya itu sekaku ini atau seperti apa?
0: Saya juga kan belum bisa terlalu menari kan kak. Saya masih kaku dan juga saya perlu belajar lagi lebih dalam tentang menari. Dan juga saya berusaha agar saya bisa melakukan yang terbaik saat saya melakukan unjuk bakat kak.
1: Oke, dan itu keren sekali ya bahwa saya dalam kurun waktu satu minggu Kak Lovely ini udah bisa menempatkan diri. Dan itu memang hal yang sangat berat sih kalau menurut saya dan butuh konsistensi yang tinggi ya untuk hal-hal seperti ini nih. Nah kalau dari Mas Rosi sendiri nih kemarin apa nih tantangan dan kendalanya?
2: Nah, tantangan saya kemarin itu sendiri kak adalah manajemen waktu saya kak. Karena di sini mengingat saya masih kelas 3 SMA kan kak ya. Jadi apalagi kelas 3 SMA ini sangat padat kak. Karena cuma beberapa bulan aja lagi di sekolah kak. Jadi harus membagi waktu dengan baik antara belajar dan juga persiapan untuk mengikuti putra-putri budaya Kalimantan Tengah ini kak. Itu aja sih tantangan terbesar saya kak.
1: Oke, nah kalau berbicara tentang manajemen waktu memang sulit ya. Nah
2: iya,
1: kalau kemarin
2: banget,
1: tuh
2: kak.
1: Mas Rosi ngakalinya seperti apa nih?
2: Jadi saya mengakalinya itu dengan cara ya seperti tadi kak, menggunakan waktu luang saya untuk persiapan, melakukan persiapan mengikuti putra putri budaya ini kak. Dan juga saya di sini tidak mengganggu waktu belajar saya kak, karena belajar itu adalah prioritas utama sebagai pelajar seperti saya sih kak.
1: Iya, betul sekali ya. Kemarin sempat ada scheduling juga ya, kayak nata-nata jadwal dan lain-lain.
2: Iya, benar banget kak.
1: Oke, tapi kayak les-les gitu terganggu nggak?
2: Kalau les itu nggak terlalu terganggu sih kak, karena saya menggunakan waktu luang kak. Seperti misal latihannya malam, lesnya sore gitu kak.
1: Berarti memang diatur sedemikian rupa dan itu padat sekali ya.
2: Benar banget kak, jadi nggak ada waktu istirahat gitu kak.
1: Oke, nah kalau boleh tahu nih dari kacamata kalian, apakah sekarang menemukan anggapan bahwasanya budaya tradisional itu dinilai kuno atau seperti apa sih? Kalau dari Mas Rosi seperti apa nih?
2: Nah, kalau untuk sekarang itu banyak generasi muda itu yang bilang budaya zaman sekarang itu mulai ketinggalan zaman sih, Kak. Okay. Tapi kalau menurut saya, budaya zaman sekarang itu bisa mengikuti perkembangan zaman, Kak. Makanya dari itu saya ingin mengenalkan lagi dan ingin memperbesar luaskan produk-produk daerah yang mungkin dibilang ketinggalan zaman. Padahal itu sudah mengikuti modern-modern yang ada, Kak. Makanya saya ingin mengenalkan lagi kepada generasi muda zaman sekarang, Kak.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Lovely sendiri seperti apa nih? Apakah anggapan budaya tradisional ini kuno atau seperti apa?
0: Sangat tidak kuno, Kak. Karena budaya yang ada di daerah kita itu sangat berbagai macam, kan, Kak, yang di daerah lain juga. Dan saya juga sangat tertarik terhadap budaya, karena budaya ini harus terus dilestarikan. Karena budaya ini tidak hanya kuno, tapi terus berkembang. Dan kita harus berkembang, mengembangkannya kepada generasi yang akan datang juga, Kak.
1: Oke, siap nih. Kalau boleh tahu kemarin nih dari Mas Rosi dulu, program atau proyek apa sih yang dibawa saat kompetisi kemarin?
2: Nah, program saya kemarin itu adalah melestarikan budaya yang ada, Kak. Seperti kemarin saya sudah melaksanakan proker saya, yaitu melestarikan humo betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kak.
1: Ada ya di Kapuas
2: iya,
1: juga humo betang?
2: Iya, benar banget, Kak.
1: Di daerah mana itu?
2: Di daerah... sebelum anjir sih, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oh, keren sekali ya. Mm-hmm. Berarti itu memang kawasan museum atau baru-baru ini aja?
2: Itu sudah lama sih, Kak. Huma Betang itu yang ada di situ, Kak.
1: Berarti Mas Ros ini akan memperkenalkan, baik karena sekarang ramai digital, berarti akan dikenalkan secara digital dan lain-lain.
2: Iya, benar banget, Kak.
1: Berarti untuk perkembangan teknologi berarti di sini pengaruh ya?
2: Pengaruh banget, okay. Kak, pengaruh besar sih, Kak.
1: Kalau boleh tahu, akan dibawa kemana nih ranahnya? Sosial medianya atau seperti apa?
2: Sosial media saya sudah saya bawa ke Instagram saya sih, Kak. Saya posting terus di Instagram saya supaya generasi muda zaman sekarang itu tahu apa yang namanya humo betang, Kak. Agar tidak ketinggalan apa itu humo betang dan juga terus sampai generasi selanjutnya, Kak.
1: Oke, mantap sekali ya. Semoga proyek ini juga terus bertahan ya. Dan iya, terus berkembang pastinya ya. Dan itu mungkin juga jadi ikoniknya juga ya untuk Kapuas nanti kelak. Nah, kalau dari Kak Lovely sendiri kemarin program yang dibawa apa nih?
0: Permainan kecapi bersenandung karungut, Kak.
1: Oke, yeah. Berarti ada ini juga nggak? Mencoba bermain kecapi juga nggak?
0: Baru belajar juga sih, Kak.
1: Wow, mantap sekali. Banyak juga ya ternyata semusing itu nih yang dipelajari. Oke, seperti apa kemarin proyeknya?
0: Baik, saya juga baru mengangkat proyek saya seperti permainan kecapi bersandung karungut karena saya sangat tertarik terhadap alat musik ini, Kak. Karena permainan ini bermain kecapi sambil bernyanyi karungut, Kak. Iya.
1: Berarti berlatih karungut juga?
0: Iya, sedikit, Kak.
1: Kalau boleh saya tahu, saya juga mencoba tapi itu agak sulit loh. Dan tidak semudah itu. Dan kalau ini ada kemauan juga dan menyempatkan waktu ya pastinya untuk belajar ini. Nah, kalau boleh tahu dari kacamata kalau Kak Lovely ini gimana sih cara atau spot ya, caranya untuk mengenalkan budaya lokal ini kepada generasi muda nih, apalagi yang sekarang ini lebih banyak mengikuti budaya luar atau budaya asing, seperti apa?
0: Saya akan melakukan edukasi, Kak. Edukasi juga tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan menggunakan media sosial. Maka dari itu, saya akan mengajak generasi muda lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan menggunakan media sosial. Karena banyak sekali generasi muda tidak bijak menggunakan media sosial, Kak. Dengan itu, saya mengajak generasi muda untuk lebih mengenal budaya-budaya daerah dan lebih mengenalkannya kepada media sosial dan menggunakan media sosial dengan bijak, Kak.
1: Oke, mantap sekali. Ini kalau dari Mas Rosi gimana, Mas Rosi?
2: Iya, kalau dari saya itu hampir sama seperti Lopli tadi, Kak. Saya ingin mengenalkannya melalui media sosial, Kak. Karena media sosial ini kalau kita ingin cari yang baik banyak juga, Kak. Kalau kita ingin cari yang buruk juga banyak, Kak. Makanya dari itu saya ingin memperbanyak hal-hal positif dan juga yang baik di media sosial, Kak.
1: Oke, mantap sekali ini. Nah, kalau boleh tahu nih gimana sih peran sekolah atau mungkin komunitas, mungkin bahkan hingga keluarga yang ada di rumah nih dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini nih. Kalau dari Mas Rosi gimana?
2: Kalau menurut saya ya peran keluarga di budaya ini emang harus diterapkan sih, Kak, dari keluarga yang ada di rumah dulu, Kak. Baru nanti ke sekolah, baru juga ke jenjang luar, Kak. Jadi itu sangat penting untuk melestarikan budaya yang ada, Kak. Mulai dari hal kecil dulu, baru nanti ke hal besar, Kak.
1: Ya, dan khususnya budaya Dayak ini juga unik juga ya. Banyak ya, banget, kaya banget gitu. Cuman ya,
2: bener
1: karena
2: banget,
1: tergerusnya zaman ini, generasi muda juga banyak yang kurang tahu. Jadi ya, emang perlu pengenalan. Ya, semoga dengan adanya putra-putri budaya ini, kebudayaan Dayak ini bisa terangkat turunan sampai ke nasional, bahkan internasional.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin. Nah,
1: kalau dari Kak Lovely sendiri nih, gimana peran keluarga saat ini nih untuk mengenalkan tentang budaya lokal, terutama di keluarga sendiri?
0: Saya sama seperti Rosi, pasangan saya, saya akan mengenalkan budaya yang ada di Kabupaten Kapuas kepada keluarga saya juga, dan juga saya akan mengenalkan dari langkah kecil menuju langkah yang lebih besar, Kak. Ya.
1: Ini memang berat juga ya. Karena memang mengajak itu kalau tidak ada kemauan juga susah ya. Nah, kan kali banyak banget ya sekarang itu kayak konten kreator, mereka itu kayak bikin video-video pendek nih mengenalkan. Bahkan mungkin jalan-jalan ke museum Huma Betang atau ke tempat-tempat budaya, itu mereka membuat video pendek untuk mengenalkan ada apa sih di Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana sih pendapat kalian tentang strategi ini? Apakah itu efektif? Atau kita harus tahu dulu nih isinya tentang apa, supaya tidak salah informasi atau seperti apa? Kalau dari Mas Rosi gimana?
2: Nah, benar banget sih, Kak. Itu sangat efektif menurut saya, Kak. Tetapi juga harus bijak, Kak. Kita itu harus saring dulu sebelum sharing. Jadi, agar tidak terjadi misinformasi, Kak. Seperti yang harus dijelaskannya seperti fakta kan, Kak, tapi malah dijelaskannya yang enggak fakta sih, Kak. Yaitu menurut saya sangat efektif sih, Kak.
1: Oke. Kalau dari Kak Lovely gimana nih tentang video pendek untuk pengenalan budaya-budaya daerah?
0: Itu sangat penting sih, Kak. Okay. Karena dari video pendek ini kita bisa mengenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah kepada generasi yang akan datang. Dan juga kita bisa lebih menyaring apa yang baik dan apa yang tidak, seperti yang pasangan saya bilang tadi juga, Kak.
1: Oke, nah kalau boleh tahu nih ke depannya untuk pengenalan budaya, apakah ada angan-angan atau sesuatu cita-cita ya untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah ini go internasional? Kalau dari putra-putri kedua ini, ada program apa sih yang kepingin banget, walaupun itu nanti akan terrealisasikan dalam jangka panjang ya, kira-kira apa program yang ingin putra-putri ini bawa ke tingkat internasional? Kalau dari Kak Lovely apa kira-kira?
0: Permainan musik dari Kalimantan Tengah.
1: Oke, berarti kayak seni pertunjukan ya, seni panggung pertunjukan gitu ya. Iya, siapa tahu bisa roadshow ya ke negara-negara seperti itu ya. Wah, mantap sekali nih. Kalau dari Mas Rosi sendiri apa nih yang ingin?
2: Iya, saya ingin mengenalkan lagu-lagu daerah sih, Kak. Seperti tadi lagu Melauk Manjala, Kak. Itu harus terkenal sampai internasional sih, Kak. Okay. Karena lagu itu sangat keren juga sih, Kak, kalau didengar itu.
1: Enak ya, menikmati.
2: Iya,
1: itu ya.
2: Bener banget, Kak.
1: Nanti saya akan coba dengarkan juga nih. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih potensi besar yang ada di Kalimantan Tengah ini yang kurang terekspos? Nah, yang mungkin masyarakat luas nih harus tahu nih, kalau boleh tahu apa nih, kalau dari Mas Rosi.
2: Nah, bener banget, Kak. Seperti speech yang saya angkat tadi, Kak. Huma Betang itu jarang terekspos sih, Kak. Okay. Makanya generasi muda zaman sekarang itu mulai nggak tahu apa itu Huma Betang, Kak. Makanya saya ingin melestarikan lagi supaya generasi muda zaman sekarang itu tahu, dan juga jangan sampai pupus ataupun hilang gitu, Kak. Karena budaya ini bukan hanya sekedar warisan, kan tadi, Kak, itu juga harus tetap dilestarikan, Kak.
1: Ya, bener. Siapa lagi filosofi Huma Betang ini juga cukup menarik ya, bahwasannya itu adalah kebersamaan dan gotong royong.
2: Bener banget sih, Kak.
1: Kalau dari Kak Lovely apa nih yang perlu dan penting banget untuk diekspos?
0: Permainan kecapi itu sih, Kak.
1: Sama juga ya, ya sama karena juga. Memang musik ini juga sesuatu jalan yang cepat juga ya untuk dikenal oleh masyarakat ya. Oke nih, nah kalau menurut kalian generasi muda ini sekarang, apa sih pesan yang mau kalian sampaikan kepada generasi muda untuk lebih mengenal budaya khususnya di Kalimantan Tengah ini? Kalau dari Kak Lovely silakan.
0: Baik, untuk generasi muda yang akan datang, lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah, bukan hanya yang ada di daerah masing-masing, tetapi juga mengenalkan daerah-daerah lain juga. Dan satu langkah mengenal budaya, sejuta harapan untuk masa depan. Baik, Kak.
1: Oke, kalau dari Mas Rosi?
2: Nah, baik. Untuk kita generasi muda, kita seharusnya melestarikan dan juga menjaga budaya yang sudah ada. Karena budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang kita, dan kita harus melestarikan dan menjaganya. Di sini saya ingin mengajak seluruh generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah untuk melestarikan dan juga menjaga budaya yang sudah ada.
1: Baik, mantap sekali nih. Kalau boleh tahu apa sih harapan teman-teman kedepannya untuk terkait pelestarian budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini?
2: Nah, menurut saya itu harusnya lebih terekspos lagi, Kak. Okay. Harapan saya itu supaya go internasional tadi, Kak.
1: Betul banget nih. Mm-hmm. Kalau dari Kak Lovely apa nih harapannya?
0: Baik, sama juga, Kak.
1: Okay. Iya. Berarti memang inginnya dikenalkan
0: lebih ke internasional.
1: Iya, lebih besar lagi, iya. Ya. Dan memang ada kesempatan untuk generasi muda ya untuk membawa ini ke tingkat internasional. Semoga ada fasilitas yang lebih layak dan lebih unggul ya untuk pengenalan budaya kita nih, khususnya budaya Dayak nih. Nah, sebagai penutup nih, boleh nih mungkin ada pesan untuk teman-teman dari putra-putri kebudayaan, untuk teman-teman lain yang ada di daerah-daerah luar Kapuas nih ya. Mungkin tidak hanya di Kalimantan Tengah aja, tapi seluruh Indonesia. Silakan Kak Lovely.
0: Baik, untuk semua, kepada generasi muda yang akan datang, sebagai generasi muda kita harus lebih mengenal budaya, apa itu budaya, dan juga melestarikannya sampai ke dunia luar, dan lebih bisa berkembang dan bisa kita lestarikan lebih baik.
1: Oke, kalau untuk putra-putri kebudayaan lainnya yang kemarin ikut seleksi, ada pesan apa nih yang mau disampaikan? Bersama-sama ya menjaga kebudayaan ini ya. Saling bahu-membahu juga ya mengenalkannya tentunya. Baik. Kalau dari Mas Rosi sendiri ada harapan apa untuk teman-teman dan pesan mungkin?
2: Nah, pesan saya untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia adalah untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Dan pesan saya untuk teman-teman putra-putri budaya kemarin adalah untuk saling solid terus, saling menjaga satu sama lain, dan juga saling membantu lah kalau ada yang kesusahan.
1: Baik, siap sekali. Terima kasih banyak ya, dan tak terasa ya kita sudah ada di penghujung dari obrolan komunitas malam hari ini nih. Dan tentunya dari perbincangan bersama Mas Rosi dan Kak Lovely ya, kita belajar nih bahwa melestarikan budaya itu bukan hanya sekedar tugas para budayawan nih ya, atau mungkin pemerintah semata aja, bukan. Tanggung jawab ini tuh adalah milik kita semua, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus warisan budaya bangsa. Dan ini adalah salah satu hal menarik ya, dengan adanya putra-putri budaya Kalimantan Tengah, budaya Kalimantan Tengah khususnya budaya Dayak ini bisa bertahan dan dikenalkan lebih jauh lagi. Bahkan mungkin pemerintah juga bisa mensupportnya hingga ke tingkat internasional. Namun budaya lokal ini adalah jati diri yang tidak boleh hilang ya. Justru di era digital seperti sekarang, kita memiliki peluang nih yang lebih besar untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah kepada dunia. Entah itu lewat karya ya, atau kreativitas, media sosial, tentunya yang positif-positif nih. Terima kasih banyak ya kepada Kak Briliano dan Kak Lovelia malam hari ini sudah menjadi inspirasi bagi kita, sudah berbagi pengalaman juga, dan semoga untuk satu tahun ke depan putra-putri budaya ini bisa ya membawa dan mengenalkan lebih luas lagi.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak kepada pendengar Pusat RRI Palangkaraya yang sudah mengikuti obrolan komunitas malam hari ini, dan jangan kemana-mana karena saat lagi kan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melodi Memori. Tetap bersama kami di Pusat RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, malam hari ini kabut sudah mulai turun ya, dan mulai samar-samar di jalan nih buat pengendara atau warga Palangkaraya yang sedang bepergian di jalan. Harap kenakan masker, dan jika pandangan dalam jarak dekat kurang terlihat, gunakan sorot lampu jauh ya pendengar. Tetap berhati-hati dan tetap waspada ketika Anda berkendara malam hari ini. Dan pendengar, dari Palangkaraya, informasi terkait magang hub, di mana setelah melalui tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi, peserta program magang hub batch 2 angkatan 2 tahun 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kini memasuki tahap wawancara. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk melihat kesesuaian kompetensi, minat dan potensi peserta dengan posisi magang yang dipilih pada hari Jumat 11 September 2026. Pelaksanaan wawancara dibuka oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Muhammad Mufid. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi pada masing-masing jabatan. Tidak hanya menggali kemampuan teknis, wawancara juga diarahkan untuk mengetahui motivasi peserta mengikuti program, pemahaman terhadap bidang yang diminati, kemampuan komunikasi, serta kesiapan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya dinilai dari apa yang telah dikuasai, tetapi juga dari potensi pengembangan dirinya selama mengikuti program magang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Harto Nesdohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melody Memory.

0: Ya, mendengar kembali lagi di Melody Memory malam hari ini ya, Jumat 11 September 2026 bersama saya Uta dengan lagu-lagu tembang kenangan yang memiliki cerita tersendiri ya di eranya di tahun 80, 90 atau mungkin masih zaman-zaman SMA, SMP. Wah, itu biasanya lagi sering-seringnya dengar lagu ya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi ya buat pendengar atau penonton live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya yang mau request bisa di line telepon di 0536 3221 779, dan Anda bisa juga di nomor WhatsApp ya, telepon WhatsApp atau pesan WhatsApp di 0811 5203 123, atau pendengar bisa mampir di live TikTok juga dengan di RRI Pro 1 Palangkaraya nih. Dan sudah ada penelpon yang bergabung, mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
1: Nah, Kasongan menyapa.
0: Kasongan menyapa ternyata. Gimana nih di Kasongan? Tertutup kabut tidak malam hari ini?
1: Iya. Wah, apa tertutup. Boleh buat ya.
0: Iya, berarti semakin tebal enggak tadi mulai dari sore sampai malam, Mbak?
1: Ya itu.
0: Sama lagu ya. Lah. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Jejak, apalah, Jejak Hati. Enggak salah tuh.
0: Jejak apa? Penyanyinya siapa kalau boleh tahu?
1: Fasio kalau nggak salah.
0: Fasio.
1: Jejak di hati kalau nggak salah judulnya itu.
0: Sebentar, kita cek dulu nih. Fasio, as video musik Jejak di Hati.
1: Ya, Jejak di Hati.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih Mbakku?
1: Salamnya buat tetangga sebelah, Pada Paro sama yang Putri, Papa. Karim, Putra Mandiri, Pak Meme, Putra Bangkalan Bun, Pak Tumai, buat semuanya, buat semuanya dari A sampai Z, buat Deuta, salam sehat, kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Lanjut, tetangga sebelah.
0: Ada siapa nih? Oh, tetangga sebelah ikut di sini.
1: Ya, tetangga sebelah ikut.
0: Halo, selamat malam Bang Tony.
2: Selamat malam.
0: Iya, Melody Memory. Iya, sehat. Walaupun agak kurang tidur nih karena kemarin di Geobos ada kebakaran.
2: Hampir kemarin di Geobos itu, Bang Uta.
0: Iya, karena dekat sekali dengan tempat tinggalnya Uta, di belakangnya pas nih. Iya, Abang gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya, semua lancar ya kegiatan?
2: Sehat ya, kalau kesehatan baik, cuma udara yang kurang sehat ini Bung Uta.
0: Iya, tadi sore itu tidak terlalu tebal, tiba-tiba sore sampai ke malam ini tiba-tiba tebal sekali.
2: Betul.
0: Iya, Asmi.
2: Agak gini, agak

0: Lalu di hati ya.
1: Ya, selalu di hati pendengar. Dimanapun berada, mereka kan bisa setia dengan Polsatu Palangkaraya.
0: Siap, amin.
1: Sinyal-sinyal gitu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Kesannya rohaninya gitu aja. Ya.
0: Amin.
1: Oke, salam dulu.
0: Baik, silakan abangku.
1: Salamnya untuk Bekti. Mbak Sasa juga, salam sehat. Bang Leparo, Bang Adal. Bung Erwin di samping, Mama Yuda, Bung Erwin, terus keterbang ke Lambun ya. Terus yang terlayar, Bung Putri. Yang lain kita rangkul aja.
0: Baik.
1: Semuanya. Bung Uta, selamat bertugas, semangat terus ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih banyak Mbak Susi dan Bang Tony yang sudah bergabung. Terima kasih juga doanya untuk Radio Republik Indonesia ya, karena memang di 11 September kali ini Radio Republik Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Semoga doa-doa baik pendengar bisa kembali ke kami dan kami terus ada dan setia bersama masyarakat untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Baik, langsung saja sudah ada Bang Putra CR ya yang menuntu, yang menunggu, bukan menuntu, menunggu di belakang pintu. Halo Bang Putra, selamat malam di Melody Memory.
2: Selamat malam, Putra.
0: Iya, Bang Putra, gimana Bang Putra kabarnya hari ini Bang Putra?
2: Kabarnya baik-baik aja, Bang.
0: Kabarnya baik-baik aja. Gimana nih malam hari ini? Apakah tertutup semu-semu abu-abu?
2: Oh iya, Bang. Ada Bang Asap, Bang. Malam-malam kayak gini, Bang.
0: Iya, ini dekat Asap dengan tempatnya, Bang Putra. Asap
2: keluar rumah tuh.
0: Dekat.
2: Keluar rumah aja sudah terasa baunya itu asapnya tuh.
0: Iya, pekat sekali ya bau ininya, bau bakarnya.
2: Apaan ini berakhir ini?
0: Semoga cepat berakhir banget. Tidak serindu ini sih sama hujan. Rindu sekali. Bang Putra gimana kegiatannya hari ini, lancar semua ya?
2: Ya kalau iya. Kegiatannya Bang ya lancar-lancar aja Bang, meskipun terganggu oleh asap.
0: Iya, karena ini juga mengganggu aktivitas. Apalagi kalau kesehatan ya, kalau keluar harus pakai masker gitu. Apalagi kalau lagi berkebun ini juga susah juga ya kalau mau pakai masker ya Bang ya.
2: Iya.
0: Bener banget nih. Oke, Bang Putra, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa?
2: Lagu dari Diana Melelak Bang ya. Cinta Segitiga.
0: Cinta Segitiga. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buatnya Bang Agau. Nih. Terus buatnya Elisa. Arim. Terus buat siapa lagi ya? Bu Linda. Terus buatnya siapa lagi nah? Yes Loyor. Buat Pangkalan Bun. Kayak kita rangkul aja Bang ya buat semuanya.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Uta, selamat malam. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Putra. Lagunya sudah disiapkan, ditunggu ya di antrian kereta lagu nomor 3 nih. Baik, dari Bang Putra kita langsung meluncur ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam Melody Memory, Bang Uta.
0: Iya, selamat malam Abang. Gimana nih Bang, kabarnya malam hari ini Bang?
3: Kabarnya sehat selalu.
0: Sehat selalu. Di luar rumah sehat juga enggak nih?
3: Bang Uta, kenal enggak yang nelfon?
0: Kalau ketawa dulu udah kelihatan kalau itu Bang Le. Terima kasih sudah memiliki ciri khas.
3: Ini Bang Le lihat TikTok juga nih.
0: Iya, ini Naoni Bro, ini aduh. Jadi ya pendengar ya, saya lagi diliatin Bang Le dua arah, satunya dari TikTok, satunya suaranya dari radio. Dari line telepon.
3: Kabarnya gimana, Bang Uta? Sehat?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah masih selamat ya dari tragedi kebakaran kemarin.
3: Gitu. Di daerah mana kebakarannya Bang Uta?
0: Ada di Jalan GO Bos Bang, tadi pagi, tadi sekitar jam setengah ya. Satu.

0: Itu di rumah atau di lahan gimana tuh Mbak Lota?
1: Jadi ada bangunan gudang penyimpanan gitu Bang. Terus ada percikan api di sekitar pukul 00:30 dan agak membesarnya di pukul 02 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau Bang Lee sendiri gimana nih aktivitas hari ini, lancar ya? Kerjaan gimana, lancar?
0: Ini Bang Lee lagi dinas malam.
1: Wah, bener-bener ditemani suaranya Uta dan wajahnya Uta nampang banget nih. Bener banget.
0: Ya ini cuacanya lagi dingin, Bang Uta.
1: Iya, memang bener. Anginnya akhir-akhir ini agak kencang ya kalau malam.
0: Tempat Bang Lee sini sempat gede-gede hujan dari pagi. Wah. Dan juga malam ini juga gede hujan.
1: Wah, mau hujan Bang kirim Bang.
0: Ini cuaca dari pagi, kabut asapnya sudah kayak menurun Bang.
1: Sudah menurun ya, karena hujan ini ya, jadi enak udah udaranya sejuk segar. Oke, Bang Lee sebelum itu mau ditemanin lagu dari siapa
0: lagunya,
1: nih?
0: Ada nggak judul lagunya apa ya, burung punggung merindukan bulan itu, syairnya?
1: Bentar.
0: Yang nyanyi siapa kemarin sih ya? Lupa Bang Lee.
1: Pungguk Rindukan Bulan ini kah dari Iwan?
0: Iya ya.
1: Atau ada yang versi perempuannya nih?
0: Versinya perempuan itu Mbak Uta.
1: Oke, tapi ini slow rock sedih ya, slow rock. Oke.
0: Okay. Ya mungkin iya.
1: Oh, ada penyanyinya anggrek nih, Pungguak Merindukan Bulan.
0: Ya,
1: itu, boleh deh.
0: Itu lagu lawas gak Bang Uta?
1: Di tahun berapa ya? 1994.
0: Oh ya. Oke, Bang Uta.
1: Baik.
0: Menyapa dulu ya.
1: Siap, silakan.
0: Ya, pertama-tama untuk Bang Uta, ya, terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Lee.
1: Siap.
0: Terima kasih selalu ya, tetap semangat.
1: Amin.
0: Ya Bang Uta ya.
1: Iya.
0: Terima kasih juga untuk Mama Yuda. Dan juga untuk Pak Navarro, Pak Sasa, Pak Bang Julius, Salnius ya, dan juga untuk Pak Mamey, Mbak Susi, dan juga untuk semuanya ya pendengar RRI Palangkaraya. Umur 17 tahun dah yang di TikTok ya.
1: Iya, kelihatan banget kayak orang masih kinis-kinis muda.
0: Ya untuk semuanya lah ya, guru RRI ya.
1: Siap, Bang Lee. Ada ucapan atau harapan apa nih di hari ulang tahunnya RRI hari ini?
0: Nah, ucapannya ulang tahun RRI ya, yang ke 81 tahun. Ya semoga penyiaran RRI semakin meluas ya,
1: khususnya
0: di Palangkaraya ya, meluas dimanapun bisa didengar gitu, di luar negeri gitu Bang Uta ya.
1: Amin.
0: Dan juga bisa apa namanya itu melebar sayap terbang kemana saja bisa didengar gitu Bang Uta.
1: Betul, amin.
0: Ya, dan juga dalam penyiaran lebih baik ke depan gitu Bang Uta ya.
1: Siap.
0: Iya. Oke Bang Uta.
1: Baik.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam. Ditunggu ya nanti obrolannya di TikTok. Terima kasih banyak Bang Lee. Selamat malam. Selamat berjaga malam ya Bang Lee ya. Kita ngobrol dulu nih, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, dari Bang Lee sudah ada Mbak Sasa yang menunggu di depan pintu. Halo, selamat malam Melody Memory, Mbak Sasa.
2: Selamat malam Mbak Demokri.
1: Iya, Mbak Sasa gimana Mbak? Kabarnya malam hari ini Mbak?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
2: Asapnya tebal.
1: Iya, tebal sekali. Tadi dapat pemadaman listrik nggak Mbak Sasa di tempatnya Mbak Sasa?
2: Enggak. Aman ya?
1: Aman aja ya, berarti pemadamannya larinya ke arah samping ini. Saya tadi
2: misalnya aku lihat ke Penyang, tapi bukan Penyang sebelah kami itu.
1: Iya, Penyang yang satunya, yang arah sebelahnya.
2: Iya.
1: Bener banget.
2: Arah
1: nih.
2: Ke jalan apa itu ya, ke sana.
1: Tadi Uta juga dapat nih jam 3, langsung tiba-tiba cerik gitu, mati lampu deh.
2: Tapi jam biasa kalau jam 3 sampai
1: jam
2: berapa? 12 sampai jam 3 katanya.
1: Oh, itu yang siang hari ya?
2: Siang.
1: Oh, oke. Okay. Mbak gimana nih hari ini udah masak apa?
2: Tadi masak ayam aja, masak sop ayam aja.
1: Waduh, sop ayam nih seger banget di tengah gerahnya seperti ini.
2: ulang tahun RRI.
1: Iya, hari ini ulang tahunnya RRI. Apa nih Mbak harapan? Atau mungkin ada doa nih dari Mbak Sasa, boleh disampaikan?
2: Harapannya semoga RRI nanti kena ada lagi acara baru lah yang apalah,
1: improvisasi.
2: Improvisasi dan berita-beritanya itu kan selalu yang menjembatani untuk masyarakat luar atau dalam kota.
1: Siap, akan terus diupdate lebih dalam lagi ya ke
2: iya,
1: masyarakat.
2: Begitulah. Dan segala acara-acaranya ya semoga bisa yang lebih dari ini kan.
1: Amin. Nanti akan di...
2: Itu aja harapannya.
1: Siap, akan terus diupdate nih. RRI akan terus berkembang ya, mengikuti arus perkembangan nih dan kebutuhan masyarakat tentunya, Mbak.
2: Iya.
1: Oke, Mbak, mau ditemani lagu dari siapa nih malam hari ini?
2: Lagunya kita minta dari Elit ya, kado ulang tahunnya.
1: Elit, kado ulang tahun.
2: Iya, masuk lah tuh.
1: Sebentar, kita carikan Elite kado ulang tahun. Oke, sudah ada. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Lai tadi, Dr. TR, Pak Tony, Susi, Pak Meme, Peter Pangkalambun, Mas Dede Pangkalambun, Peter Mandiri, Ima Yuda dan Bang Jonnya. Kayaknya buat semua aja dari A sampai Z ya.
1: Baik.
2: Dan operatornya salam sehat selalu,
1: amin,
2: bangga selalu.
1: Amin.
2: Lagunya ditunggu.
1: Oke,
2: terima
1: siap.
2: Kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Mbak Sasa, selamat malam, dadah, bye bye. Oke, wah ini ada komentar dari Bang Le nih. Lupa Bang Le menyapa Mbak Weni, kalau lagi dengerin gabung dong dalam Melodi Memori, asik. Oke, Mbak Weni kayaknya lagi persiapan mau ngerjakan SKP Triwulan 3. Oke, bagi dong sop ayamnya Mbak Sasa. Itu Mbak Sasa, Bang Le mau Mbak Sasa sop ayamnya Mbak Sasa. Ya kayaknya emang seger banget ya Bang Le ya, apalagi di cuaca kayak gini tuh. Aduh, terima kasih banyak juga ya buat tapping-tappingnya, love-love-nya Bang Le. Semangat jaganya, kita temanin lewat sini ya. Baik mendengar, langsung saja ya. Oke, sebelum kita putarkan, kita terima satu telepon lagi dari Mama Inestri sebelum kita putarkan lagu-lagu di kereta kita. Halo, selamat malam Melody Memory. Selamat malam Mama Sri. Mama Sri, selamat malam.
3: Selamat malam Melody Memory.
1: Iya, gimana nih kabarnya Murung Raya malam hari ini Mama Sri? Mama Sri sehat?
3: Sehat. Yang sempat juga sakit-sakit kepala tadi, puji Tuhan sembuh dan.
1: Kenapa kok sampai pusing ya, kepala? Hujan-hujanan ini pasti Mama Sri ini.
3: Kalau di sini tidak ada hujan, cuma hari itu hujan-hujanan. Cuma kabut asap masih ada.
1: Om, kabut asapnya masih ada ini.
3: Iya, masih ada kabut asap, tapi sedikit juga, terlalu begitu tebal enggak juga.
1: Gimana nih aktivitasnya hari ini, udah ngapain aja? Biasanya berkebun
3: ya,
1: nih.
3: Tidur di rumah, berbaring jadi rumah, bilang anakku yang bungsu jangan waduh terlalu jalan sana kemarin, nah bilangnya istirahat ya udah mama, mama capek katanya.
1: Oke, Mama Sri ini dapat salam dari Bang Le, katanya Bang Uta, salam untuk Mama Sri ya gitu.
3: Ya, salam kembali, salam balik juga buat Bang Le di Katara. Semoga beliau sehat selalu, ya.
1: Oke, amin.
3: Sudah dikirim, Mbak. Bang.
1: Apa?
3: Lagunya sudah dikirim?
1: Iya, lagunya sudah disiapkan nih. Salamnya mau buat siapa?
3: Ini tadi ini masih ngumpul di rumah nih, berarti yang titip salam dulu.
1: Oke, boleh boleh ngumpul boleh.
3: Di rumah santai aja. Mereka di depan tuh baru habis makan karena tadi enggak ada saudara makan, bahkan kue aja dibeli anakku.
1: Wah, dibelikan kue ya? Kue apa nih? Wadai.
3: Mereka nih di depan kalau sudah malam, tiap malam ya ngumpul ke rumah. Kalau itu jarang ke tempat mereka, soalnya ada yang jauh tempat 1 kilo, ada yang sampai 2 kilo, itu berjauhan. Jadi mereka aja yang datang ke sini.
1: Iya, ya kan mengunjungi ininya ya, Mama Sri. Benar.
3: Kangen sama Mama. Tiap hari aja, mana bisa kangen ya tiap hari. Tapi namanya anak itu
1: iya,
3: ya.
1: Iya, memang kangennya itu kalau udah jauh itu kerasa.
3: Kalau kita sayang sama anak, pemerhati sama anak, kadang begitu juga mereka sama kita, walaupun sudah punya keluarga.
1: Betul, betul sekali nih. Oke, Mama Sri, salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
3: Salamnya buat Mbak Sasa tadi, buat Bang Lei, buat Putra Pangkelambun, buatnya Bang Reno. Habis itu siapa? Pak Umay di Sampit, Bang Aga juga. Kami Tere, Mbak Dinda, Mbak Diona juga, buatnya Mbak Ayah, Bang Toto, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Raya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Siap.
3: Bang Uta, serta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan amin, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih. Salam sehat. Selamat malam, salam sehat ya Mama Sri. Baik pendengar langsung ya. Katanya Mbak Sasa dikirim sopnya lewat atas atau udara Bang Le. Salam juga buat Putra Pangkalambun ya Bang. Oke siap. Baik pendengar, karena sudah ada 7 lagu di kereta nanti jadinya lama ya. Oke, kita putarkan dulu. Lagu yang pertama nih, ada Jejak di Hati, lagu dari Asvidiu. Oke, selamat mendengarkan. Ini dari Agus Sugianto ya. Selamat mendengarkan. Baik, yang mau bergabung ditunggu dulu ya, bersabar dulu. Kita putarkan lagu-lagu requestnya dulu. Selamat mendengarkan.
4: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.

0: 95,9 MHz Pro Satelit dari Palangkaraya. Pendengar Anda masih di Melody Memory. Baik, ada 3 pesan masuk ya yang akan kita putarkan. Yang pertama ada dari Bang Lanius. Nah, sebelum Bang Lanius tadi, ada request dari Kak Prianto dari TikTok ya. Request lagunya You Can Bayangan. Sehat selalu ya buat Kak Prianto. Sering-sering nimbrung nih, kita ngobrol banyak-banyak ya. Nanti kalau ada salam-salam yang mau diudarakan, bisa disampaikan ya Kak Prianto. Jangan lupa terus dukung ya TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, kita dengarkan dulu pesan yang masuk dari Bang Lanius.
1: Selamat malam.
0: Ditunggu dulu ya Ibu Wiga, kita dengarkan dulu pesan dari Bang Lanius. Bersabar dulu Ibu Wiga.
1: Selamat malam, semangat malam Bokta. Ya pakai frame aja lah ya. Ini susah benar masuk nih. Ini cuacanya di Subah nih cerah, cuma ada berkabut asap. Kebetulan juga ada turnamen volleyball juga nih, begitu. Gitu, jadi saya gak nonton barang kondisi kurang sehat, begitu ya. Oke, salamnya kita rangkul aja soal kopak aja lah, begitu. Baik. Lagunya dari Power Metal berjudul Selamat Malam. Sekali lagi dari Power Metal berjudul Selamat Malam.
0: Oke.
1: Buat doang kita tetap semangat selalu. Terima kasih, selamat malam Melody Memory.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam Melody Memory, Bang Lanio. Sehat selalu ya buat Bang Lanio. Oke, sudah disiapkan nih Power Metalnya. Metal sekali deh. Oke, langsung saja ya. Ada Bunda Riz, selamat malam Melody Memory dan selamat malam juga untuk Bang Uta beserta operatornya. Selamat bertugas dan semoga selalu sehat. Bu Riz pengen diputarkan lagu dari Once yang berjudul Dealova. Ini lagu kenangan banget ya, untuk didengar bersama pecinta acara malam hari ini. Terima kasih banyak. Baik, Dealova dari Once nih, kita kasih, mantap. Oke, selanjutnya ada pesan dari Ibu Wiga ya. Ibu Wiga di Wonosobo. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 ya, tahun 2026. Semakin sukses untuk RRI, tetap jaya di udara, amin. Selamat malam Bang Uta, request dari Bimbo, balada seorang penyiar. Waduh, diwakilkan sekali nih ya. Balada seorang penyiar, bukan biduan ya. Oke. Dan salam buat Bang Uta ya bersama kru semua. Selamat, bahagia, sukses selalu, amin. Terus salam buat Mbak Sasa, Bang Tony, Mbak Sari, Bunda Sri, Bunda Utri, Bang Freddy dan semuanya aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga ya Ibu Iga sudah mengirimkan pesannya nih. Baik, dan di sini di live TikTok juga sudah bergabung Kak Kaisar ya. Semangat nih Kak Kaisar, juga akan melaksanakan lomba ya, lomba formasi dan variasi di SMA Negeri 3 nih di akhir pekan ini. Semoga timnya menang ya dan membawa trofi nih, kemenangan. Wah, amin. Dan dari Kak Prianto, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Terima kasih banyak Kak Prianto doanya. Dan Bang Ray of Love, ditunggu ya. Ini Amin Hujan ini maksudnya mau request lagunya Hujan dari Utopia aja kah? Iya ya, kayaknya kalau lagi rindu-rindu itu kayaknya kita setelkan aja ya lagunya Utopia. Rinai hujan basahi aku, asik. Oke, langsung saja ya kita putarkan rangkaian lagu karena ini sudah langsung terisi semua keretanya. Ada yang pertama You Can Bayangan. Kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Di tanah Punabeton, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pendengar, terima kasih telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya.
2: Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. Sudah dapat berapa, Ujang? Sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri, jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Mak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. Lumayan, Ujang, bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi, kata si Emak sambil tersenyum lebar, karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya. Mak, kata si Ujang. Ya, Jang, kok orang lain punya mobil? Kenapa Emak nggak punya? Tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. Ujang, kata si Emak sambil tersenyum, kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil, kata si Emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak? Tanya si Ujang sambil melirik emaknya. Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak, kata si Emak. Kenapa Emak nggak kerja kantoran aja? Tanya si Ujang dengan polosnya. Siapa yang mau ngasih kerjaan ke Emak? Emak mah orang bodoh, tidak sekolah, jawab si Emak. Kenapa Emak nggak sekolah? Orang tua Emak nggak punya uang, Jang. Jadi Emak nggak bisa sekolah. Ujang bakal sekolah nggak, Mak? Kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi. Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak Emak lagi dong. Iya kan, Mak? Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si Emak. Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si emak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya? Menjadi pengemis. Nah pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya Edies Abdullah.

Pendengar Persatuan RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 12 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Muhammad Hasfi pagi ini kembali menjumpai Anda di Palangkaraya pagi, ya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, ya. Dan semoga ketika Anda semua membuka mata pagi ini ada rasa syukur, ya, pendengar, karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati pagi hari, menghirup udara, berkumpul bersama keluarga dan menjalani berbagai aktivitas. Dan mungkin ada juga yang sedari pagi, ya, dini hari mungkin sudah sibuk bersiap untuk bekerja. Mungkin ada juga pagi ini yang mau mencoba berolahraga, berbelanja ataukah membersihkan rumah, mungkin punya agenda juga bersama keluarga. Dan tapi mungkin ada juga yang pagi ini memilih lebih santai, ya, duduk menikmati secangkir kopi ataupun teh sembari melihat-lihat informasi dan juga perkembangan baru, ya. Dan apapun itu pendengar aktivitas Anda, ya, semoga semuanya diberikan nikmat dan juga lancar. Dan tentu yang tidak kalah penting, mari kita juga tetap bersama-sama menjaga kesehatan, ya, apalagi kondisi udara di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah sekitarnya masih belum sepenuhnya bersahabat, ya, karena kabut asap masih menjadi perhatian kita bersama, ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga diri Anda, gunakanlah masker, cukup minum air putih dan kurangi aktivitas di luar rumah, ya. Ya, pendengar, bagi Anda mungkin yang pagi ini juga merasa kurang fit ya, atau sedang tidak enak badan, atau mungkin terbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, menguatkan tubuh dan hati, serta segera mengangkat rasa sakit yang sedang dirasakan. Dan bagi kita semua tentunya yang diberikan kesehatan, jangan lupa ya, karena kesehatan itu nikmat yang seringkali baru terasa begitu kita kehilangannya. Nah, mari kita juga menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan pendengar tentunya di Pro 1 RRI Palangkaraya ada informasi, berita, musik dan berbagai hal menarik yang kami akan hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di Sabtu akhir pekan pagi hari ini. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dan nanti kami lanjutkan dengan ceramah agama Islam.
3: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini dalam ceramah agama Islam ya. Dan pendengar ya, adapun topik dari ceramah agama Islam pagi hari ini adalah tiga suara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebelumnya pendengar, tentu kita senantiasa bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan ya untuk kita dapat kembali belajar ya setiap harinya, tentu dalam program ceramah agama Islam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tentu di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan ya, seringkali kita kurang menyadari bahwa apa yang keluar dari lisan kita bukan sekedar rangkaian kata. Setiap ucapan tentunya memiliki dampak bagi diri kita sendiri maupun orang lain ya. Bahkan dalam Islam ada suara-suara yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang apabila digunakan untuk hal-hal yang dilarangnya. Nah, lalu suara apa ya? Hal itu ya, suara apa sih? Dan bagaimana agar lisan dan suara yang Allah anugerahkan ini justru menjadi jalan untuk meraih pahala dan juga keberkahan. Di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini telah hadir Ustadz Masrul Maulana SAG yang merupakan akademisi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Jumpa sehat lagi kita pagi ini ya
2: Ustadz.
1: Iya, pendengar, nanti apabila ada pertanyaan juga ya, silahkan Anda bisa bertanya kepada Ustadz Masrul pagi ini ya. Kami tunggu nanti di 0536322177 78 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp. Nanti juga bisa Anda kirimkan di 0811520313. Baik, silakan Ustadz Masrul, bagaimana nih penjelasan apa saja sih sebenarnya tiga suara yang mengundang murka Allah ini Ustadz?
2: Oke, baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. As-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, asa an taqrahu say'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah kenikmatan yang begitu besar, sehingga kita dapat dibangunkan kembali di waktu pagi ini, sehingga nantinya kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas, rangkaian aktivitas yang nantinya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berupa sebuah kenikmatan juga kita bisa berdiri di sini, bisa melakukan aktivitas, bisa mengobrol dengan orang lain. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua yaitu berupa nikmat kita bisa memiliki iman, memiliki Islam kita dan ihsan kita bagaimana. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa juga selalu teriringkan dan selalu tercurahkan dengan kalimat-kalimat alhamdulillah, yaitu salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat tersebut kita selalu teriringkan untuk keluarga beliau dan untuk kepada apa, sampai kepada umatnya, yaitu kita yang nantinya mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Pastinya kita tidak bisa menghitung ya, beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Entah nikmat mana saja yang sudah kita rasakan atau nikmat yang menanti kita di depan mata sana. Jadi salah satu nikmat terbesar juga adalah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata untuk bisa melihat bagaimana kebesaran alam semesta ini. Kita

ke neraka. Nah, jadi pilihan itu terletak kepada kita sebagai seorang manusia yang tak luput dari dosa. Allah memberikan pilihan kepada manusia, kita diberikan lisan. Entah lisan ini kita gunakan untuk pesan-pesan hikmah atau malah lisan ini membawa kepada kita kepada keburukan. Nah, seringkali kita merasa sudah berbicara kita itu pastinya sepertinya menurut kita ini benar gitu kan. Nah, tetapi bagaimana cara penyampaian itu justru menyakiti hati orang lain. Nah, nada yang tinggi misalkan bentakan dan ucapan yang kasar terkadang dianggap sepele. Nah, padahal bisa merusak hubungan kita terhadap kerabat kita, terhadap keluarga, masyarakat, bahkan tetangga-tetangga terdekat kita. Bahkan ketika ucapan-ucapan itu yang tinggi, itu akan menghilangkan nilai keberkahan, nilai bermanfaatnya dari apa yang kita ucapkan. Bahkan bisa jadi mendatangkan dosa. Nah, baik, pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan, kita akan membahas sedikit menguliti terkait tentang tiga suara atau tiga bentuk bentakan yang harus benar-benar kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, karena bisa jadi tiga suara ini adalah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah suara bentakan anak kepada orang tuanya. Nah, yang kedua yaitu bentakan suara antara istri kepada suami atau suami kepada istri. Dan yang terakhir adalah bentakan antara murid terhadap gurunya. Nah, yang akan kita bahas adalah tiga poin ini. Nah, pada kesempatan ini juga kita memasuki kepada pembahasan yang pertama. Pastinya kita sudah sering mendapati di keluarga kita, di masyarakat, atau bahkan di dunia pendidikan sekalipun, di sekolah formal, di sekolah pendidikan, di sekolah pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, suara bentakan seorang anak terhadap orang tuanya. Kita saat ini memasuki fase, memasuki era modern yang teknologinya itu semakin canggih, semakin terdepan. Bagaimana anak kita itu memakai gawainya, memakai media sosialnya. Nah, kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua, orang yang seharusnya memberikan filter terhadap anak kita, nah, itu kita tugasnya seperti itu. Nah, balik lagi tetapi bagaimana anak ini bisa memfilter, bisa membatasi media sosial agar nantinya dia itu tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikan di standar-standar media sosial. Nah, karena kita lihat di dunia pendidikan sekalipun, anak-anak zaman sekarang itu ucapan itu kemungkinan lebih condong atau lebih banyaknya itu kurang sopan atau attitude dalam tata krama penyampaian sebuah kalimat atau cara ngomong itu seperti apa, nah itu banyak kurang karena terdoktrin oleh beberapa yang telah terkontaminasi atau yang ada beredar di media sosial. Nah, ini adalah salah satu faktor yang melatar belakangi bagaimana anak zaman sekarang itu banyak melakukan bentakan kepada orang tua. Karena kemungkinan besar anak itu merasa hal ini itu biasa, normalisasi, karena dia melihatnya standarnya adalah media sosial, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, sehingga bagaimana orang tua ini juga bisa saling mengimbangi untuk bisa menjaga anaknya atau membatasi dia bermain gawai atau HP, laptop, dan sejenis-jenisnya. Nah, bahkan ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah membatasi bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana kita bersuara, bagaimana kita menyampaikan kalimat-kalimat kepada orang tua kita. Yaitu Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Nah, ayat ini memberikan peringatan sebenarnya atau memberikan alarm kepada kita semua bahwasanya janganlah kita mengatakan kepada keduanya, orang tua kita maksudnya, perkataan uffin atau ah. Nah, perkataan ah saja tidak boleh, apalagi perkataan-perkataan yang kemungkinan besar akan mengundang murka orang tua.

0: perkataan ah itu mungkin di beberapa besar orang tua itu adalah perkataan yang biasa atau perkataan yang menandakan itu tidak menyakiti hati orang tua. Tetapi Al-Quran telah memberikan alarm, perkataan yang tidak menyakiti hati pun itu dibatasi agar jangan dilontarkan atau disampaikan kepada orang tua kita. Nah, jadi perkataan misalkan ketika kita di rumah dimintai tolong oleh orang tua kita, nak misalkan tolongin ibu ambilkan ini, nah kita biasanya bilangnya hadang loh dalam bahasa Banjar, atau bentar gitu, atau bahasa Jawanya sik gitu kan. Nah itu di sebagian besar masyarakat budayanya itu biasanya itu adalah jeda antara kita mendatangi orang tua, bisa bilang bentar bu gitu kan. Nah tapi ini sebagian besar masyarakat ini tidak apa-apa, tapi itu untuk melatih ya. Jadi jangan dibiasakan kita bentar, tapi ya bu saya akan datang gitu kan, saya akan membantu atau seperti apa. Nah itu kalimat-kalimat yang konotasinya denotasinya itu yang mengarah ke kebaikan, maka lebih baik menggunakan kalimat yang seperti itu daripada menggunakan kalimat bentar gitu kan. Takutnya orang tua kita memandang kalimat bentar itu seperti apa, apalagi ditambah kita bilang bentar tapi kita masih main HP, masih beraktivitas-aktivitas yang mendahulukan diri kita daripada apa yang telah orang tua suruh gitu kan. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang melandasi bahwasanya suara anak itu akan mengundang murka Tuhan ketika melukai hati orang tua, ataupun lebih keras suaranya daripada orang yang lebih tua daripada kita. Nah ini konteksnya tidak hanya orang tua, kedua orang tua yang melahirkan kita, melainkan kita di masyarakat, orang yang lebih tua pun akan seharusnya kita lakukan yang seperti ini juga. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua adalah bentakan antara suara istri kepada suami. Jadi seorang istri kepada suami pasti memiliki kadarnya masing-masing. Ketika seorang istri ingin meminta suatu hal kepada seorang suami, maka dengan layaknya menggunakan kalimat-kalimat yang menenangkan hati. Ya, kemungkinan besar ketika permintaan itu belum bisa dituruti oleh suami, bagaimana cara kedua pasangan ini bisa mengkomunikasikan. Nah, jadi salah satu kunci daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah bagaimana kita bisa menjalin, atau kuncinya adalah komunikasi. Karena dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin kalau tidak ada sebuah permasalahan gitu kan. Itu adalah sebuah yang sudah lumrah, yang seharusnya pasti ada. Karena kita beda kepala, beda pemikiran, lalu disatukan di satu tempat yang sama dengan bertahun-tahun lamanya hidup bareng gitu, pasti tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Nah jadi kunci untuk mengatasi itu adalah komunikasi antara bagaimana suami mengucapkan atau menyampaikan sebuah kalimat yang tidak menyakiti hati istri, atau bentakan-bentakan suara yang lebih tinggi, dan sebaliknya istri pun bisa mengucapkan hal sebaliknya juga. Nah, kalau dalam teori keagamaan itu adalah mubadalah, bagaimana ketersalingan antara suami dan istri dan istri kepada suami. Mungkin di beredar sana banyak yang disampaikan istri tidak boleh membantah suami, istri tidak boleh suaranya lebih keras daripada suami dan sebagainya. Nah, tetapi dalam kajian keagamaan kalau kita kuliti lebih dalam, ini adalah makna yang ada ketersalingannya. Kalau pesan agama itu untuk istri atau untuk suami, itu sebenarnya untuk kedua belah pihak pasangan. Nah, jadi bagaimana cara agar pesan-pesan yang disampaikan oleh istri kepada suami, suami kepada istri itu bisa membuahkan pesan yang sangat mulia. Nah, maka kalau dalam ilmu keagamaan itu pastinya ada doa, semoga kalian menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, bagaimana keluarga yang sakinah atau keluarga yang memiliki ketenangan jiwa, ketenangan dalam mengurus rumah tangga. Nah, itu adalah salah satu poin yang harus kita tegakkan di rumah tangga. Dan yang kedua adalah mawaddah, cinta. Dan rumah tangga itu harus ada yang namanya cinta. kasih sayang atau warahmah. Nah, jadi ketiga poin ini harus kita tegakkan untuk bisa meminimalisir setidaknya bentakan-bentakan suara dari kedua belah pihak tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adalah bentakan atau suara yang mudah murka Tuhan, yaitu adalah murid kepada guru. Tapi tidak menutup kemungkinan suara bentakan guru terhadap anak yang melebihi batas itu juga akan mengundang murka Tuhan, karena kita hidup harus memiliki yang namanya ketersalingan. Bisa memiliki impact terhadap anak ketika bentakan guru itu yang terlalu mengarah kepada psikologis atau mental. Nah, itu bisa jadi mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang murid, seorang anak didik ketika melontarkan sebuah pertanyaan, itu seharusnya kita harus memikirkan apa yang nantinya impact ketika saya ini menanyakan ini kepada guru kita misalkan. Karena kalau dalam konsep belajar, murid ini menyampaikan sebuah kalimat itu harus dengan santun. Nah, misalkan gini, ada penjelasan dari ulama itu, seorang yang memiliki ilmu itu akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika murid itu menjelek-jelekan atau membantah, bahkan bersuara lebih keras kepada gurunya, takutnya itu akan mengundang atau bahkan menjerumuskan dia kepada neraka gitu kan. Nah, jadi bagaimana antara ketersalingan guru kepada orang guru kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya itu harus harus seimbang. Dan juga di sini tidak hanya murid kepada guru, tetapi orang tua pun memiliki andil di situ. Ketika misalkan menitipkan anaknya di dunia pendidikan atau di pondok pesantren, seharusnya orang tua itu menitipkan langsung kepada gurunya dengan pesan-pesan yang sangat hikmah, minta tolong anak ini dididik dan sebagainya. Kalau misalkan melakukan kesalahan, silahkan ditegur dengan secara baik-baik, atau ditegur dengan, kalaupun misalkan diizinkan dengan memukul pelan, itu silahkan. Itu salah satu didikan-didikan yang harus ditanamkan untuk anak gitu kan. Tetapi kita ngelihat zaman lagi, semakin kesini terkadang antara persepsi orang tua dengan guru itu berbeda. Yang saat yang guru ini ketika menasihati anak yang salah, terkadang orang tuanya membela. Ini harus di awal ini sebenarnya harus disamakan dulu pendapatnya, persepsinya, agar tidak mengundang kesalahpahaman-kesalahpahaman yang akan datang gitu kan. Dan juga ketiga ini sebenarnya akan mengundang kenikmatan-kenikmatan lainnya ketika tiga ini kita bisa meminimalisir, ya, setidaknya mengurangi, karena tiga ini pasti akan terjadi. Kita tidak sengaja akan bisa membentak orang tua. Kita secara tidak sengaja misalkan lagi capek pulang kerja atau istri capek beres-beres, tergelitik sedikit pun pasti akan yang namanya mengeluarkan suara yang keras, ataupun misalkan kesal terhadap guru kemungkinan besar akan keluar gitu kan. Nah, jadi ingat pesan Al-Qur'an bahwasanya wa ma bikum min ni'matin faminallah, datang segala nikmat yang padamu itu adalah dari Allah. Jadi bagaimanapun bentuknya, kita harus bisa mengekspresikan nikmat itu dengan cara yang pastinya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, jadi itu tadi para hadirin, tiga bentakan atau tiga suara yang nantinya bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahkan gini, ada salah satu kalimat dari Ali bin Abi Thalib, aku adalah hamba sahaya bagi siapa saja yang mengajarkan aku satu huruf. Nah, jika ia mau, ia menjualku, memerdekakanku, atau menjadikanku budak. Ini salah satu kalimat Ali bin Abi Thalib memuliakan ilmu, memuliakan guru yang menyampaikan kita satu huruf saja, satu alif saja, itu sangat-sangat dimuliakan. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Ustadz Masrul ya. Ya, pendengar, apabila ada pertanyaan ya, silahkan, kami menunggu ya kebersamaan Anda di 0536 3221778 atau di 3221 21779 atau melalui WhatsApp ya, bisa Anda kirimkan juga di 0811 520 3123. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan. Di era digital sekarang ini Ustadz, banyak orang membuat konten yang berisi teriakan, hinaan, caci maki atau candaan yang berlebihan demi mendapatkan perhatian. Nah, apakah hal seperti ini juga termasuk dalam pembahasan yang mengundang murka Allah juga nih Ustadz?
0: Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena itu sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan era sekarang. Tiga suara yang mudah murka Allah tadi ini adalah yang pastinya di setiap era itu ada. Nah, sekarang karena kita memasuki era modern, era digitalisasi, teknologi yang semakin marak, maka ketika itu hanya sebuah konten untuk disampaikan di khalayak ramai. Nah, ketika pesan-pesan konten itu adalah ujaran kebencian atau sebuah pesan-pesan yang nantinya di situ apa menampilkan ejekan-ejekan kepada orang lain. Nah, itu pastinya kita tidak usah yang terlalu jauh berpikir apakah ini baik atau buruk. Ya pastinya buruk gitu kan, karena di situ ada pesan-pesan kejelekan gitu kan. Karena di dalam menyampaikan sesuatu itu pastinya ada kadarnya gitu kan, terhadap orang lain, apakah yang menyampaikan ini menyakiti hati orang lain gitu kan. Bahkan dalam konten-konten digitalisasi, nah itu yang tiga itu tadi adalah pokok dasarnya yang nantinya setelah perkembangan zaman kita mengikuti zaman, ternyata saat ini ada media sosial, ada konten-konten yang harus di-up gitu kan demi finansial misalkan. Nah, ternyata konten-konten itu berisikan ujaran kebencian, berisikan pesan-pesan yang arahnya ke negatif. Nah, itu adalah pastinya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik. Iya, pendengar, tentunya apa yang sudah disampaikan Ustadz Masrul pagi hari ini menjadi pengingat ya, tentunya bagi kita semua untuk lebih berhati-hati ya dalam menggunakan lisan kita dan tentunya juga suara, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga menjadikan suara kita sebagai sarana untuk berzikir, menyampaikan kebaikan ya, seperti apa yang tadi disampaikan Ustadz Masrul, dan tentunya juga untuk menguatkan sesama dan mengajak kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kami cukupkan sampai di sini dulu ceramah agama Islam ya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ustadz Masrul ya, insyaallah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ustadz.
0: Siap, Bu.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Saya akhiri ceramah agama Islam pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan
2: sendiri. Makin ngeri gak sih? Nikmati kemudahan interaksi, juga ya. Partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. 11 September kemarin ya, pendengar Radio Republik Indonesia ini tepat berusia 81 tahun ya. Tentu 81 tahun bukan perjalanan yang singkat ya pendengar. Kalau kita melihat perjalanan Radio Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan bangsa ya, dari masa perjuangan, masa-masa kemerdekaan sampai dengan hari ini, radio terus hadir menjadi bagian dari denyut kehidupan kita ya. Dan pendengar, memasuki usia 81 ini, tentu kita juga berharap bahwa Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin dekat dengan pendengar, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan khususnya juga bagi kami ya pendengar di Pro 1 RRI Palangkaraya, semoga kehadiran kami juga terus bisa menemani aktivitas Anda, hadir ketika Anda membutuhkan informasi, menemani ketika Anda membutuhkan hiburan, dan tentunya menjadi suara yang tetap dekat dengan masyarakat di Kalimantan Tengah ya. Dan Dirgahayu ke 81 tahun Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir untuk Indonesia, terus bersuara untuk masyarakat, dan terus menjadi radio yang dekat di hati pendengarnya. Baik pendengar, sesaat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah hari ini Sabtu 12 September 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya.
2: Kabupaten-kabupaten yang kurang aktif di dalam memberikan informasi untuk masyarakat luas.
0: Dan inilah pendengar Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, para pendengar di Palangkaraya berharap RRI terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas siaran budaya agar semakin dekat dengan masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya.
3: Memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026, para pendengar berharap RRI terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas siaran agar semakin dekat dengan masyarakat. Salah seorang pendengar setia RRI Palangkaraya, Rawing Rambang, menilai di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya platform media, RRI perlu terus beradaptasi agar dapat menjangkau pendengar dari berbagai kalangan. Menurutnya inovasi dapat dilakukan tidak hanya melalui program siaran yang semakin beragam, tetapi juga dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai sarana memperluas jangkauan informasi.
1: Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September tahun 2026 yang ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya, selalu di udara, tetap di udara.
3: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya, Suyatno, menyampaikan bahwa RRI dapat lebih menonjolkan siaran yang mengangkat budaya Kalimantan Tengah. Menurut Suyatno, kekayaan budaya Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berharap konten budaya Kalimantan Tengah dapat dikemas secara lebih menarik dan kreatif, sehingga tidak hanya mempertahankan budaya lokal, tapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk mengenal dan melestarikannya. Selain melalui siaran radio, Suyatno mendorong agar konten budaya juga dikembangkan melalui platform digital dan media sosial RRI. Dengan demikian, informasi mengenai budaya Kalteng dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
4: Untuk RRI, mari kita angkat budaya-budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah. Kita angkat melalui selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. RRI bagi saya adalah harta, yang dimana RRI itu salah satu radio yang umurnya sudah sekian tahun. Sebetulnya saya bilang radio perjuangan atau radio yang membantu perjuangan para buruh untuk kemerdekaan ini.
3: Suyatno menambahkan momentum HUT RRI ke-81 dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI sebagai media yang tidak hanya memberikan informasi dan hiburan, tetapi juga turut menjaga serta mempromosikan budaya daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia BSI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Manajer area Banjarmasin PT Bank Syariah Indonesia Mubashir mengatakan kerjasama BSI dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah diharapkan dapat ditindaklanjuti hingga tingkat Kejaksaan Negeri. Mubashir mengatakan kerjasama mencakup bidang hukum dan layanan perbankan. Bidang hukum meliputi bantuan serta pertimbangan hukum oleh jaksa pengacara negara, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, mitigasi resiko hukum dan sosialisasi hukum. Sedangkan layanan perbankan mencakup pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja, rekening penerimaan dan pengeluaran, serta layanan perbankan lainnya. Untuk bidang penanganan masalah hukum, perdata dan tata usaha negara, kerjasama berlaku selama 2 tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan. Sementara kerjasama penyediaan dan pemanfaatan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Berikutnya pendengar, Radio Republik Indonesia Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang dihadiri oleh para pensiunan RRI dan anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: kabupaten-kabupaten yang kurang aktif di dalam memberikan informasi untuk masyarakat luas.
5: RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Acara berlangsung di Hall Tri Prasetya kantor RRI Palangkaraya pada Jumat 11 September 2026. Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan, pihaknya mendorong para angkasawan dan angkasawati untuk aktif mendekati masyarakat guna menampung aspirasi. Menurutnya, hal tersebut penting diterapkan agar RRI menjadi media publik yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
6: Karena kita ini kan lembaga penyiaran publik ya. Kita itu ada karena ada publik. Jadi sudah seharusnya kita sudah diwajibkan untuk melayani kepentingan publik. Artinya kalau melayani kepentingan publik itu maunya publik seperti apa? Tapi tentunya juga kita akan sesuaikan dengan sebagai lembaga penyiaran publik seperti apa.
5: Salah satu pensiunan RRI Palangkaraya, Guan Hin, mengatakan RRI dapat melakukan layanan jemput bola dengan meningkatkan kerjasama bersama berbagai pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah. Kerjasama yang luas dinilai dapat memperbanyak akses informasi sekaligus menghadirkan informasi yang adil dan beragam bagi publik.
2: Bahwa ada kabupaten kota yang kurang aktif gitu. Yang mana yang tidak aktif itu kita jemput gitu. Kita beri undangan dan sebagainya, kapan perlu RRI datang ke kabupaten-kabupaten yang kurang aktif di dalam memberikan informasi untuk masyarakat luas.
5: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI Palangkaraya diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Kedekatan dengan masyarakat, penguatan kerjasama daerah, serta penyajian informasi yang beragam menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui BPBD telah menangani 503 kejadian kebakaran lahan selama periode 1 Juni hingga 10 September 2026 dengan total luasan lahan terbakar mencapai 1.038 hektar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Muhammad Heri Fauzi mengatakan, kejadian terbanyak tercatat di Kecamatan Jekan Raya sebanyak 334 kali, disusul Sebangau 105 kali, Pahandut 43 kali, Bukit Batu 18 kali, dan Rakumpit 3 kali. BPBD bersama berbagai unsur terkait terus melakukan pemadaman dan pengendalian agar api tidak meluas. Selain penanganan di lapangan, BPBD memperkuat patroli, sosialisasi, dan pencegahan di kawasan rawan karhutla. Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap. Informasi lainnya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 1.922 titik panas terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat kemarin. Berdasarkan pemantauan sejak pukul 00 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dari jumlah tersebut 59 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi dengan Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak, yaitu mencapai 526 titik. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
8: Update tanggal 11 September, mulai dari jam 00 sampai dengan jam 14 WIB siang ini, terdeteksi ada 1.922 titik hotspot di wilayah Kalimantan Tengah.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya mencatat sebanyak 1.922 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat 11 September 2026. Berdasarkan pemantauan sejak pukul 00 hingga 14 waktu 1 Indonesia Barat. Dari sejumlah titik tersebut, 59 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran hotspot terbanyak tercatat berada di Kabupaten Pulang Pisau dengan 526 titik, selanjutnya Kabupaten Kapuas sebanyak 383 titik, dan Kabupaten Katingan mencapai 304 titik hotspot. Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani mengatakan, saat ini BMKG juga memantau kondisi cuaca terkini melalui citra radar dan satelit, di mana sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terpantau cerah berawan dengan potensi kabut asap. Sementara itu, wilayah Kalimantan Tengah bagian utara masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan tersebut berpotensi terjadi terutama di wilayah utara Kabupaten Murung Raya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor cuaca yang perlu terus dipantau mengingat tingginya jumlah titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
10: Wilayah kabupaten terbanyak titik hotspot ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu 526 titik hotspot hari ini. Kemudian ada di wilayah Kabupaten Kapuas, yaitu 383 titik hotspot, dan ada di wilayah Kabupaten Katingan, 304 titik hotspot.
9: Lebih lanjut disampaikan Lian, untuk 3 hari ke depan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih akan mengalami cuaca cerah berawan yang berpotensi disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara potensi hujan ringan maupun hujan lokal diperkirakan terjadi di wilayah utara. Untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Katingan bagian utara, serta sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperbaharui informasi cuaca dan potensi perubahan kondisi atmosfer melalui kanal resmi dan aplikasi Info BMKG. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyampaikan, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya sejak bulan Agustus 2026 dilakukan di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya. Hingga kini, upaya penanganan karhutla masih terus dilakukan oleh tim relawan dan BPBD di lapangan pada puluhan lokasi di wilayah Kota Palangkaraya. Dijelaskan Heri Pauji, petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pendinginan dan pembasahan di sejumlah kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Sampai saat ini, tim di lapangan juga terus menerima informasi mengenai kemunculan titik kebakaran lahan dari masyarakat. Laporan tersebut menjadi salah satu sumber informasi bagi petugas dalam menentukan lokasi yang perlu segera ditangani.
11: Tersebar di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Tim kita masih berjibaku di lapangan melakukan upaya pemadaman tersebar di wilayah Kota Palangkaraya.
9: Heri Pauji menyampaikan pula upaya penanganan karhutla dilakukan secara berkelanjutan dengan mengerahkan tim ke lokasi-lokasi yang masih ditemukan adanya api maupun potensi munculnya kembali kebakaran. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Iya, pendengar, komentar pagi ini berjudul Hari Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Naskah disusun dan dibacakan Ketua Konten Media Baru RRI Palangkaraya, Gordon Tobing.
12: Selamat pagi pendengar. Hari Radio Nasional memperingati perjalanan panjang peradioan di Indonesia sejak berdirinya Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Memasuki usia ke-81 tahun, pada 11 September 2026, radio terus membuktikan esensinya sebagai media yang adaptif, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. 81 tahun bukan sekadar angka, tapi bukti tangguhnya sebuah media dari era pemancar tabung sampai zaman streaming dan podcast, suara radio tidak pernah benar-benar padam. Radio bukan cuma soal memutar lagu hits atau menyampaikan berita cepat, tapi tentang membangun koneksi yang hangat antara penyiar dan pendengar. Di tengah kepungan informasi media sosial yang kadang membuat pening, radio hadir sebagai ruang aman yang jujur dan terpercaya. Ada kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh layar media sosial. Suara imajinatif dari balik mikrofon, yaitu radio, telah menjadi saksi sejarah bangsa menemui kita di sudut rumah, di dalam kemacetan jalan raya, hingga di pelosok negeri saat bencana menyapa. Radio mengedukasi tanpa menggurui, menghibur tanpa jarak. Di usia yang makin matang ini, harapan kita tentu radio terus beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan jiwa kemanusiaannya. 11 September, 81 tahun, suara Indonesia mengudara dari pita frekuensi AM dan FM hingga gelombang digital masa kini. Radio membuktikan bahwa suara kebenaran dan kehangatan tak pernah lekang oleh waktu. Radio Republik Indonesia memegang peranan strategis sejak awal kemerdekaan hingga era digital saat ini. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki fungsi inti yang diatur dalam undang-undang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, alat perjuangan, dan pemersatu bangsa, sumber informasi terpercaya, dan media informasi bencana, pelestari budaya dan edukasi publik, pelayanan publik dan kanal suara warga, adaptor digital penyiaran. Memperluas pemancaran siaran di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal, serta batas negara untuk menjaga kedaulatan informasi nasional. RRI menjadi garda terdepan sistem peringatan dini dan penyediaan informasi tanggap bencana secara real-time di seluruh pelosok Indonesia. Menjaga tingkat kepercayaan publik itu merupakan tugas dan fungsi dari RRI tersebut melalui pemberitaan yang netral, objektif, dan terverifikasi untuk meminimalisasi penyebaran hoax. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah pagi hari ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-18.

0: Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.

0: Ya udah ya, Dre. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya? Kebutuhan dulu, baru keinginan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies ya, dan salah satu upayanya ini dengan menggencarkan pelayanan vaksinasi gratis ya bagi hewan penular rabies, khususnya anjing, kucing, dan kera. Ya, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya ini juga menargetkan sekitar 8.000 ekor hewan mendapatkan vaksinasi rabies sepanjang 2026. Dan program rutin tahunan ini ya pendengar digelar sebagai langkah antisipasi agar penyakit rabies tidak menular kepada manusia. Ya, pendengar, seperti yang kita ketahui juga ya bahwa rabies ini juga masih menjadi salah satu penyakit yang perlu kita waspadai bersama ya, apalagi penyakit ini bukan hanya bisa menyerang hewan tetapi juga dapat menular kepada manusia ya, melalui gigitannya ataupun air liur hewan yang sudah terinfeksi rabies. Nah, tentu upaya pencegahan jauh lebih baik ya daripada kita harus menghadapi resikonya. Ya, pendengar, bagi Anda yang di rumah memiliki hewan peliharaan, jangan hanya diperhatikan makannya saja ya, karena kesehatan dan vaksinasinya juga sangat penting. Nah, pastikan bahwa hewan peliharaan Anda ini mendapatkan vaksinasi rabies secara rutin ya, sesuai anjuran dokter hewan dan juga petugas kesehatan hewan, karena memang vaksinnya juga gratis ya, diberikan secara gratis. Jadi silahkan Anda datang langsung ya, tentunya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya agar hewan peliharaan Anda diberikan vaksin rabies. Nah, karena dengan vaksinasi kita tidak hanya menjaga kesehatan hewan kesayangan kita ya, tetapi juga ikut melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan di sekitar Anda. Jadi sayangi hewan peliharaan Anda, rawat dengan baik, jangan lupa vaksinnya, dan jangan menunggu sampai terjadi gigitan baru kita peduli ya, karena mencegah rabies ya pendengar bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Ya, pendengar, informasi lengkapnya ya, pemerintah Kota Palangkaraya perkuat strategi kendalikan rabies, Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Iya, selamat pagi pendengar ya. Kalau sudah hari Sabtu seperti ini, biasanya yang mulai dipikirkan bukan cuma menu makan siang ya, tapi persiapan malam minggu. Nah, rencananya apa nih? Mau jalan-jalan, kulineran, ngopi, ataupun nongkrong bersama teman? Atau mungkin ada yang sudah punya janji bertemu seseorang yang istimewa? Ya, kalau yang terakhir tentunya biasanya dari pagi sudah mulai pilih-pilih baju ya. Tapi tentu kita berharap juga pendengar ya, malam nanti kondisi cuacanya juga mendukung. Karena kalau udara bersih, jarak pandang bagus, dan tidak diselimuti kabut asap, tentu aktivitas di luar rumah juga akan terasa lebih nyaman ya. Tapi kalau sudah kabut asap dan masih cukup tebal, jangan dipaksakan ya, karena kesehatan tetap yang utama. Dan kalau memang Anda harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker dan perhatikan juga kondisi udara. Dan update terus nanti juga ya pendengar, informasi cuaca yang kami juga akan hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, update terus informasi Anda ya. Nanti sesaat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Sekolah dulu ya.
3: Iya sayang.
4: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.